0: Kapan seseorang dia mendapatkan pahala ketika meninggalkan maksiat? Ketika tawaran untuk bermaksiat tersebut ada di hadapan dia. Godaan untuk dia bermaksiat tersebut datang. Dia sedang butuh uang, datang SMS. Non cenah, asramakan BPKB Anda. Sertifikat rumah Anda. Ya. Kita sedang butuh-butuhnya uang nih. Kita hapus, kita tinggalkan. Bahkan lebih daripada itu, kita benci sekali sama tawaran-tawaran seperti itu. Orang yang meninggalkan maksiat itu tidak dalam tingkatan yang sama. Dicontohkan oleh sebagian ulama, dua orang minum khamr. Peminum khamr mereka berdua ini. Kemudian diingatkan khamr itu haram, kita muslim. Gak boleh kita minum khamr. Oh iya, kami tinggalin. Kami gak minum khamr lagi. Yang satu meninggalkan khamr, dia gak pernah minum lagi. Karena apa? Karena Allah haramkan. Yang satu lagi tidak hanya sekedar dia meninggalkan khamr tersebut. Tapi bahkan dia membenci semua yang berkaitan dengan khamr. Ada lambang-lambang khamr, stiker, baju, ya, gantungan kunci, apapun. Dia musnahkan semua itu. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitube. Kata Rasulullah, belum sempurna iman kalian. Sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang datang kepadaku. Mana yang lebih tinggi tingkat meninggalkan maksiat? Apakah yang tadi sekedar meninggalkan maksiat saja atau yang disertai dengan kefanatikan kepada Allah, kefanatikan wajib, membenci yang dibenci oleh Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kedua, bukan hanya dia meninggalkan khamr, ya, dia membenci apa yang Allah larang tersebut. Ya, misalnya bukan hanya dia membenci zina, dia nasehatin, dia ingatkan, dia buat poster atau dia buat baliho tentang haramnya zina. Nah, seperti itu tuh. Beda ketika seseorang dia meninggalkan zina dan dia membenci dari perbuatan apa? Zina. Ya. Nah, seseorang dia diberi pahala dalam meninggalkan maksiat itu ketika tawaran maksiat tersebut ada di hadapan dia. Itu maksudnya. Ya. Nah, di sini dia bersabar dari yang dilarang tersebut sampai dia berhasil meninggalkannya. Fa innan nafsa wa dawa'iha wa tazyin syaitan wa qurana as-su ta'muruhu bil maksiat. Ingat bahwasanya jiwa dan penghembusnya nih, penghasut, wa tazyini syaitan, dan setan beserta bisikan-bisikan syubhatnya menghiasi. Setan menghiasi tadi, ketobat kan, Allah kan ghafurur rahim, ya. Sekarang mumpung ngorak kene, cenah isukan pae. Nah, wa qurana su, belum lagi qurana su, belum lagi teman-teman yang jahat nih. Ya, bisik-bisik. Ya, enggak apa-apa, pinjam aja uang ke bank. Ya, janji aja enggak akan terlambat bayarnya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, janji aja nggak terlambat bayar, walaupun kita tanda tanganin itu, kalau terlambat kena denda, nggak apa-apa. Ini setan nih, ya. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang riba jahiliyah, imma antaqdi wa imma anturbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang, kalau enggak kena denda. Itu syaratnya tuh. Ada enggak syarat itu dibeli rumah, beli mobil, beli motor? Ada. Saya berjanji enggak, tapi saya udah azam enggak akan terlambat. Saya sudah bersungguh, saya berazam, itu kekuatan hati untuk tidak akan terlambat. Tapi kamu menyetujuinya? Ya gimana lagi? Kalau enggak, saya enggak bisa dapat kredit motor atau rumah atau mobil. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dia enggak melakukan riba, dia enggak melakukan zina, dia enggak melakukan judi atau khamr, dia hanya senang saja, senang, lapang. Dia setujui perjanjian tersebut. Ya. Untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Nah, orang ngejarnya gaya hidup. Ya. Tuh, jadi kuronaksu. Jadi banyak ini hal-hal yang mendorong seseorang untuk bermaksiat, nafsu, syaitan, teman-teman yang jahat, ta'muruhu bil ma'siyah. Mereka semua itu menyuruh untuk kita bermaksiat, wa tujri'uhu 'alaiha. Dan mereka itu mengentekkan jari. Dan mereka ini lancang ya, lancang. Maksudnya ah gampang lah, ah bisa diatur lah, angket tobat, ah, kayak gitu. Fabi hasbi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Seberapa dia bisa bersabar, seberapa kuat sabarnya, sebanyak itulah maksiat yang dia tinggalkan. Seberapa dia bisa bermujahadah, memerangi, berperang melawan musuh-musuhnya itu semua, sebanyak itu pulalah maksiat yang bisa dia tinggalkan. Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Ya Pak, menjalankan perintah Allah lebih berat ya Pak ya, daripada menjauhi larangan Allah. Memang ada khilaf sih di kalangan para ulama ya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan menjalankan perintah Allah lebih berat sabarnya. Tapi kita baca di sini Syekhul Islam. Qala ba'du salaf a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir wa la yaqdir 'ala tarkil ma'asi illa siddiq. Berkata Syekhul Islam, berkata para ulama dulu bahwasanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan baik ini menjalankan perintah Allah, itu bisa dilakukan oleh orang baik, juga bisa dilakukan oleh orang jahat. Yang sholat begitu, orang munafik pun dulu sholat juga di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, orang munafik mereka pun ikut umroh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik ikut haji dengan Nabi. Lebih daripada itu, orang munafik ikut jihad dengan Nabi ke Tabuk, 750 km ditempuh dalam panas 45 derajat lebih, yang dilawannya ratusan ribu Romawi dengan teknologi yang sangat canggih. Enggak ciut tuh. Ini orang munafik pergi mati kita nih. Ya, tapi ikut juga dengan Nabi itu. Munafik. Ya, kita aja belum tentu tuh ikut tuh. Mengecil pupil kita bisa jadi ketika diajak ayo perang. Langsung mengecil pupil, mata ngegedein, udah kayak mau udah engap tuh, udah enggak ada napas lagi kita hirup. Kayak orang mau pingsan. Seperti itu. Sebagian kita muslim ketika diajak untuk berjihad, Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. ya, nadharal maghshiyyi alaihi minal maut. Mereka melihat seperti orang udah ngelihat kematian ketika diajak berperang itu. Belum tentu kita mau ikut jihad itu. Nah, lemah iman. Tuh. Ini orang munafik. Berarti apa? Mengerjakan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah kan? Maksudnya sholat di belakang Nabi. Umroh ikut. Haji ikut. Jihad pun ikut nih. Munafik. Itu di surat At-Taubah. Nanti bisa Bapak lihat. Bagaimana makar-makar orang munafik di perjalanan ketika perang Tabuk itu, ya. Nah, wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq. Tetapi kata ulama-ulama dulu itu enggak bisa yang meninggalkan maksiat kecuali dia yang jujur. Subhanallah. Berarti apa? Tingkatan meninggalkan, sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada sabar menjalankan perintah Allah. Menurut ucapan Syekhul Islam di sini, ya. Jadi seseorang dia bisa meninggalkan maksiat, dia bisa mengerjakan perintah Allah. Untuk menjalankan perintah Allah itu bisa oleh orang baik, bisa juga oleh orang jahat. Ya, tetapi tidak bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat kecuali yang memang dia jujur imannya. Ya, karena itu sabar dalam meninggalkan maksiat lebih tinggi tingkatannya daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ini baru dua jenis sabar nih. Jenis yang ketiga. Dari jenis sabar adalah as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarih minal masaib, sabar atas apa yang menimpa dia yang itu bukan pilihan dia memang. Dari musibah-musibah ada dua jenis. Yang pertama, nau'un la ikhtiyar lil khalqi fi kal amrad wa ghairiha minal masaib as-samawiyah. Jenis yang pertama, nau'un, ya. Jenis yang pertama adalah jenis musibah yang tidak ada campur tangan makhluk di sana. Seperti sakit atau musibah-musibah langit. Ya, musibah langit ini mungkin kayak longsor, kayak banjir. Fahadhi yashul as-sabru fiha. Ini musibah yang seperti ini lebih mudah untuk bersabar karena enggak ada campur tangan manusia nih. Li'annal 'abda yashhad fiha qada Allah wa qadarah. Karena seorang mukmin, seorang hamba, dia melihat bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la madkhala lin-nasi fiha, dan tidak ada manusia, campur tangan manusia di situ. Fayasbir imma tiraran aw ikhtiyara. Maka dia akan bersabar entah terpaksa atau dengan lapang hati. Dan lambatlah, dan cepat atau lambat pun dia akan bersabar juga tuh. Bilangin lagi ya. Orang yang kena musibah-musibah yang enggak ada campur tangan manusia. Misalnya seperti apa tadi? Sakit. Ya, atau seperti musibah-musibah langit. Musibah-musibah langit ini misalnya kayak kalau kita bilangnya bencana alam. Ya. Itu lebih mudah kita untuk bersabar karena itu udah takdir ketetapan Allah. Nah, entah dia sabar terpaksa atau dia sabar dengan kelapangan hati, intinya dia akan bersabar. Ya, intinya dia akan bersabar. Fa in fatahallahu ala qalbihi babal fikrati min fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altaf intaqala minas sabri 'alaiha ila syukri laha war ridha biha. Andaikan dia mau saja merenung, dia mau saja berpikir faidah, hikmah, kebaikan di balik musibah sakit, di balik musibah bencana alam tersebut, maka banyak sekali nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka akan berpindah dari asalnya dia bersabar, berpindah menjadi bersyukur dan ridho kepada Allah atas musibah tersebut. Ya. Nah, mungkin hilang motornya satu, masih ada satu lagi, masih ada dua lagi. Ya, kalau dia berpikir, yang ada manusia di sana. Yang enggak ada manusia, misalnya satu petak sawahnya terendam banjir. Ya, dia sedih, dia sabar. Tapi kalau dia pikir lagi, masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Ya, dia akan ridho dan dia akan bersyukur atas musibah tersebut. Fangqalabat hina idzin fi haqqihi nikmatun. Berubahlah yang asalnya musibah bagi dia menjadi nikmat, teguran dari Allah, harus lebih lagi dia bersyukur. Fala yazalu hijjir qalbihi wa lisanihi fiha rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus hati dan lisannya bertutur, wahai Rabb, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk selalu baik beribadah kepadamu. Kapan kita baca ini, Pak? Kapan kita baca ini? Di penghujung sholat. Setelah salam atau sebelum? Sebelum salam. Jazakallah khair. Wasiat Nabi SAW ini kepada Mu'ad ibn Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inilah uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fala tada'an antakula fi duburi kulli sholat. Jangan sampai kau tinggalkan untuk membaca setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa wasiat Nabi untuk ulama besar Mu'ad bin Jabal. Kita harus lebih menjaga doa ini. Yaitu kita dalam mengingatnya, berzikir kepadanya, selalu mengingat Allah. Kita minta dibantu oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya, untuk selalu baik beribadah kepadanya. Nah, jadi apapun musibah, ketika kita diingatkan oleh Allah untuk merenung bahwasanya di balik musibah tersebut mesti ada hikmah, ada kebaikan, maka berubah musibah tersebut menjadi nikmat. Wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwati mahabbatil 'abdi lillahi wa dha'fiha. Nah, jadi dia melihat musibah itu menjadi nikmat, ini tergantung keadaan seorang hamba. Ya. Apabila kuat cintanya kepada Allah, maka akan semakin mudah dia untuk menjadikan musibah tersebut sebagai nikmat. Tetapi andaikan lemah cintanya kepada Allah, sulit. Lemah, sulit dia untuk berhusnudzon kepada Allah, itu sulit. Ya. Biasanya kan orang kalau yang sakit nih, kita nasehatin sabar, sabar, sabar. Kan gitu ya. Jarang ada yang ngingetin. Jarang yang ngingetin selain sabar nih. Kalau bisa antum lebih daripada sabar, yaitu ridho dengan ketetapan Allah. Dan andaikan bisa lagi, engkau bersyukur atas musibah ini. Ini tingkatan muhsin. Seorang muslim, dia harus bersabar ketika tertimpa musibah. Seorang mukmin yang lebih tinggi derajatnya daripada muslim, dia ridho atas musibah. Jadi ketika datang musibah dan tidak datang musibah, hatinya sama. Itu ridho namanya. Itu ridho. Ridho itu ketika ada dan tidak adanya, hatinya stabil. Hatinya apa? Stabil. Kalau sabar, hatinya sakit. Tapi dia harus menahan. Gak boleh dia untuk melampiaskan bersu'udzon kepada Allah. Dia lampiaskan dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya. Dia tampar-tampar pipi, dia sobek-sobek baju misalnya. Ya. Nah, ini sabar. Lebih daripada itu, mukmin dia ridho. Lebih daripada itu muhsin, dia bersyukur. Satu cuman jari yang kejepit. Ya. Masih banyak jari lagi yang tidak kejepit. Dan yang kejepit pun yang hanya jari. Ya, enggak lebih dari jari ini. Gimana kalau seandainya ginjalnya, gimana kalau jantung, kalau paru-parunya, kalau otaknya, kalau lidahnya. Dan alhamdulillah musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak sampai ke agamanya tuh. Nah, ulama-ulama dulu mereka bersyukur atas nikmat yang atas musibah yang menimpa mereka. Bersabar karena musibah tersebut tidak lebih daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Satu jarinya hilang, enggak dua tuh. Ya. Kemudian Allah berikan musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak pada agamanya. Kalau seandainya sudah kurang cintanya lagi pada Al-Qur'an, gimana? Nah, itu udah musibah tuh. Kurang perhatiannya pada sholat lima waktu di masjid, itu memang musibah yang sesungguhnya. Walaupun dia dimudahkan dari sisi dunia dan yang lainnya, naudzubillah. Baik. Ya. Wa hadza bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid kama qala ba'du syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nalahu ba'd ma yakra. La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Ini seperti ada kata Syekhul Islam di antara kita dalam hal nyata ucapan sebagian penyair berbicara kepada orang yang dicintainya tapi dia mendapatkan keburukan dari orang yang dia cintai. Dia mendapatkan hal yang tidak baik. Ya, dari orang yang sangat dia cintainya. Apa dia bilang? La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Sekalipun buruk. Ya. Sekalipun buruk yang kau lakukan kepadaku. Tapi tetap itu membuatku bahagia. Karena aku ada di hatimu. Ya, gimana nih? Maksudnya ada orang yang dia cintai bikin yang enggak baik kepada penyair ini yang dia cintai ini. Tuh. Dia orang yang berbuat buruk kepada orang tersebut, kepada penyair ini. Terpikir enggak oleh dia dalam hati orangnya? Terpikir kan? Sekalipun kau berbuat buruk kepadaku, enggak ada masalah, tetap aku bahagia karena ada aku dalam hatimu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ketika Allah timpakan musibah ini, coba berhusnudzan. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Enggak seperti penyair ini juga sebenarnya. Ya, Allah masih memperhatikan kita dengan musibah yang Allah timpakan, Allah masih memperhatikan kita. Tayib, kita sedikit lagi nih ya, sedikit lagi. An-naw'ur rabi' adza yahsul lahu bi fi'lin nas fi malihi aw 'irdihi aw nafsi. Nah, jenis yang keempat atau jenis yang kedua dari jenis sabar yang ketiga yaitu apa? Musibah dari gangguan dari perbuatan manusia. Musibah yang itu berupa gangguan dari perbuatan manusia baik pada harta, kehormatan atau jiwa. Ya, ada orang yang mengambil harta kita, ada orang yang mencaci dan menggunjing kita, ada orang yang mencelakai kita. Wa hadzan nau yas'ub as-sabru alaihi jidda. Yang seperti ini sangat sulit untuk bersabar. Li'anna nafs tastasy'ir al-mu'dhi laha. Karena jiwa dia apa ya? Dia emosi kepada yang mengganggu, ya. Ada rasa enggak enak kepada orang yang mengganggunya. Wa hiya takrah al-ghalabah. Yang namanya jiwa, dia enggak mau kalah. Jangankan kalah, seri aja enggak mau, ya enggak? Enggak mau kita seri. Misalnya ada orang bilang, "Kamu bodoh." Kamu juga bodoh. Lapang enggak hati kita? Ya enggak lapang atau. Ya, kecuali kita serbu dia dengan beribu kalimat bodoh lagi. Ah, baru puas hati kita. Kan gitu. Ya. Jiwa enggak mau kalah. Seri aja enggak mau. Fatatlubul intiqam. Dia selalu menuntut untuk balas dendam. Jiwa ini. Fala yasbir ala hadzan nau illal anbiya'i wasiddiqun. Dan tidaklah yang bisa bersabar menghadapi gangguan manusia kecuali dia para nabi dan para siddiqun. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah dulu ya. Nanti lagi insyaallah. Nah, nanti kita masuk atau di waktu lain kapan waktu Allah mudahkan. Ada 20 poin yang membantu kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan manusia itu. 1, 2, 3 ya, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini bukan teori beliau ini ya. Syekhul Islam ini. Beliau orang yang sering dirundung dengan kezaliman oleh para ulama yang ada pada saat itu. Ulama yang menzalimi beliau. Bukan orang, ada terkadang, coba seperti ini ya, Syekhul Islam. Beliau menghadapi seorang, ada namanya Bakri. Bakri ini dia membolehkan istighosah kepada selain Allah. Syekhul Islam menulis kitab Al-Istighosah, Ar-Rad alal Bakri. Bantahan untuk Bakri. Haramnya istighosah kepada selain Allah. Kemudian Bakri ini gak senang nih dengan buku atau tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam. Dia sewa preman belasan orang memukuli Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam gak mau balas ya. Dipukuli Syekhul Islam, ada tentara, ada polisi pada saat itu lewat. Mereka kocar kacir lari nih, kabur. Mau dikejar oleh polisi tersebut, ditahan oleh Syekhul Islam. Jangan, biar. Aku sudah maafkan mereka. Ya, aku sudah maafkan mereka. Enggak, ini harus diusut. Kalau itu hubungannya dengan aku, udah selesai. Kalau itu hubungannya dengan Allah, itu urusan Allah. Atau kalau itu urusannya dengan kalian, itu urusan kalian lagi. Ya, kalau dengan aku itu udah selesai. Aku sudah maafkan mereka. Kabur mereka. Sembunyi Bakri ini di mana? Di rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketahuan mal. Ya gak akan mungkin ketahuan itu. Ya gak? Bakri ini minta maaf. Bahkan Syekhul Islam memaafkan, udah sembunyi aja di rumahku sini. Jadi cari-cari oleh polisi. Nah, Syekhul Islam sudah memaafkan. Karena permasalahan di hukum ya terkait dengan beliau sudah memaafkan. Ya, coba sampai berkata murid-murid Syekhul Islam, kami tidak bisa berbuat baik kepada teman baik kami sebagaimana Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Diulangi lagi ya. Kami tidak bisa berbuat baik kepada teman kami, ngasih perhatian, jenguk ketika sakit, bantu ketika susah, ya, ngasih ketika musuh. Kami gak bisa berbuat baik kepada teman dekat kami seperti Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Kira-kira gimana kepada orang yang sangat beliau cintai itu? Kepada musuhnya saja sangat beliau perhatikan. Ya, ada yang sudah ada meninggal nih. Musuhnya dikasih tahu oleh Ibnu Qayyim, musuhmu mati ya wahai guru. Apa, kenapa kau bilang seperti itu? Tunjukkan aku di mana rumahnya. Didatangi oleh Syekhul Islam dan berkata kepada istri dan anaknya, jadikan aku ini ayah kalian. Keperluan kalian aku yang tanggung. Ya, sepenuhnya. Biaya hidup kalian aku yang tanggung sepenuhnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal musuh ya selalu mencaci, menuduh, memfitnah sampai menjadi sebab Syekhul Islam dipenjara. Ya, tetapi Syekhul Islam beliau bersabar dan memaafkan musuh-musuh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin satu saja. Karena waktu ini, kalau ada. Enggak ada ya. Baik. Kita cukupkan kajian kita di sore ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: فهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma atau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap

0: dan kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, Karena kita melihat orang-orang yang miskin,

0: kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian kau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzubillah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah, kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi, siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Karena, kenapa? Ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam, azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ya, faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah. Ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wa la quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berijtihad sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpama Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. 1, 2, 3. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, Innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya rab ya rab, fa wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih emah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatt? Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita gak tahu besok bisa sholat. Gak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru. Malam mati. Dapat apa itu? Gak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu. Sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
3: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. kencing belum lurus.
5: Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj. Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah, kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Kalau bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, kalian jangan rame-rame, kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka, tahun 11. Kemudian, setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, sepuluh kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak

0: Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke, ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa ambekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa, Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makan.

0: Hanya berapa piring?
1: Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma
0: pinten piring?
1: Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. Laruziktum kama yurzakut tayir. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk? Pahal. Mangkat. Nek sore? Bali. Tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjane sing proporsional. apa proporsional? Apa ya proporsional? Bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing, sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane sholat, sholat. Gue jenane kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep melembur nanti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya. Tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat, napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Haidar Asandawi hafadahullah. Falitafadhal mashkuran ma'zura. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan ceramahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, baik para asatidzah al-kiram ataupun para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang, Subang, Jawa Barat, juga para jamaah sekalian, mungkin ada para orang tua, wali, santri, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen melalui YouTube, Facebook, TikTok, atau media sosial lainnya, pemirsa beberapa TV, kembali kita berjumpa. Materi yang kita bahas merupakan tasyji' atau stimulan atau support, pendorong bagi kita untuk tetap berada di lingkungan yang tidak lepas dari ilmu, belajar ataupun mengajarkannya. Kenapa? Karena orang yang selalu berada di atas lingkungan ilmu dijamin tidak akan celaka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini panjang hadisnya. Makanya tidak akan dibahas secara rinci dan detail. Ini mukaddimah saja. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah itu punya beberapa malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu muter-muter jalan-jalan, tapi bukan berjalan kaki, terbang-terbang. Yabdaguna majalis dzikir. Mereka mencari majlis-majlis dzikir. Operator sound coba rada ngahyung, ada feedback sedikit. Apa enggak dengar gitu? Mereka mencari majlis-majlis zikir. Tuh kan ngahyung. Majlis zikir yang terbaik majlis ilmu. Ketika ketemu halumu. Mari ini ada yang kalian cari, lalu mereka duduk mendengar. Jadi majelis ilmu seperti itu ada banyak malaikat. Ini yang dimaksud dengan innal malaikata latad'u ajnihataha litalibil ilm ridhan bima yasna'. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap mereka. Diletakkan sayap, tidak terbang. Setelah beres, mereka naik ke Allah. Lalu ditanya, min aina ji'tum? Dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari hamba-hambamu. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil. Mereka mengharapkan ampunanmu. Terus mereka pun meminta kepadamu. Apa yang mereka minta? Surgamu. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Gimana kalau sudah? Pasti lebih bersungguh-sungguh. Wastajirunaka, mereka pun meminta perlindungan kepadamu. Kata Allah, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Min narika, dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Gimana kalau sudah? Pasti lebih sungguh-sungguh. Apa kata Allah? Saksikan oleh kalian, qad ghafartu lahum, aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta kepadaku, yaitu surga. Aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Ini kemuliaan orang yang sedang mencari ilmu. Lalu kata malaikat, Rabbi, anna fihim rajulun khatta'un kana yamurru wa jalasa ma'ahum. Ya Allah, di kalangan mereka ada orang durhaka, khatta, malah banyak melakukan kesalahan, banyak dosa dan maksiat. Dia hanya lewat, akhirnya ikut gabung. Tadinya enggak niat ikut ngaji, lewat ada yang ngumpul ikut gabung. Gimana orang seperti itu? Allah menyatakan, qad ghafartullah, humul qawmul ladhina la yashqa jalisuhum. Karena mereka yang sedang ngaji itu adalah orang-orang yang siapapun yang bergaul bersama mereka tidak akan binasa. Orang yang bergaul pun dengan orang-orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, tidak akan binasa. Apalagi yang belajar dan mengajarkannya. Kita lihat betapa besar pengaruh ilmu. Baik belajarnya ataupun mengajarkannya atau berkawan dengan mereka. Menunjukkan betapa agungnya ilmu dan orang-orang. Yang memang menghabiskan hidupnya di dunia ilmu. Ini poin yang pertama. Kedua, selama mereka belajar itu kan kita sudah jelaskan. Selain dapat pahala, dapat ampunan, didoakan oleh para malaikat, ditaburi rahmat, diturunkan sakinah, didatangi oleh para malaikat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas khaira. Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dalam hadis riwayat dari Sofan bin Asal, siapa yang keluar dari rumah mencari ilmu, maka Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada dia. Najtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Lihat, selama ngaji dapat rahmat, dapat ampunan, dapat pahala, ada sakinah yang diturunkan ke dalam hati-hati mereka. Ada pujian sanjungan Allah di hadapan para malaikat kepada mereka. Lihat, menunjukkan keagungan orang yang sedang menuntut ilmu. Dan orang ini walaupun awal belajar, tapi kontinu istiqomah di atas aktivitas belajarnya, kelak berkembang menjadi ulama-ulama besar. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kaset-kasetnya, di dalam tulisan-tulisannya, disampaikan oleh murid-muridnya, sering mengungkapkan satu ungkapan. Apa ungkapan? Al-burghuth fi ardina satastansir. Al-burghuth fi ardina satastansir. Al-burghuth fi ardina satastansir. Selalu mengulang 3 kali. Apa makna al-burghuth itu? Usfur shaghir, burung kecil. Burung kecil di negeri kita akan tumbuh menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Para tuwailib, tuwailibul ilm, para penuntut ilmu yang sejak kecil, kalau mereka istiqomah nanti akan berkembang menjadi ulama-ulama besar. La yuladu ahadun aliman. Tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan berilmu. Semua orang begitu lahir bodoh. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan bodoh, enggak tahu apa-apa. Semua orang begitu, para ulama ketika lahir tetap bodoh. Mereka berubah menjadi ulama besar karena proses yang berat dan panjang. Belajar, belajar, sabar, ulet, istiqomah. Awalnya mereka pemula, lama-lama pelanjut, lama-lama terus akhirnya menjadi ahli. Nah, orang yang seperti itu menjadi ulama besar, manusia besar. Orang yang hidupnya di atas lingkungan yang tidak lepas dari ilmu. Selama belajarnya dapat pahala, gugur dosa, dapat rahmat, dapat ampunan, dapat keriduan Allah, naungan para malaikat, sanjungan pujian dari Allah, doa dari para malaikat, dan banyak lagi. Maka kehidupan mereka kebayang mulianya. Dari kalangan mereka lah Allah comot, Allah pilih untuk menjadi pelanjut dakwah para nabi yang mulia. Yang Allah pilih untuk membawa ilmu ini bukan orang sembarangan, orang teradil dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ada hadis-hadis ini sanadnya banyak, belasan jalan atau jalur periwayatan hadis. Ada yang lemah, dhaif. Tapi karena banyaknya jalur periwayatnya terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairi, bahkan ada yang hasan terangkat menjadi sahih li ghairi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum." Yanfuna ta'wilal ghalin, yanfuna tahrifal ghalin, wa ta'wilal jahilin, wa intihalal mubtilin. Akan memikul ilmu ini, maksud ilmu itu agama, Quran dan Sunnah. Dari setiap generasi, orang-orang yang teradil di antara mereka. Adil menurut Allah, Allah comoti orang-orang yang istiqomah selama belajar. Dicomot orang-orang adilnya, orang-orang yang hebatnya, orang-orang yang terpilihnya. Untuk memikul agama ini, maknanya memahaminya, mengaplikasikan, mengamalkannya, mendakwahkannya. Sampai dikatakan, yanfuna. Tahrifal ghalin, mereka itu membantah tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, yang melewati batas. Ta'wilal jahilin, ta'wil orang-orang jahil. Orang jahil dalam memahami agama pasti karena jahil, enggak punya ilmu. Dengan ro'yu, ro'yu maknanya kebodohan. Wantihalal mubtilin, juga membantah orang-orang yang sering berdusta, mengadakan pemalsuan terhadap agama, bikin hadis-hadis palsu, cerita-cerita khurafat, karangan-karangan fiktif, sekedar untuk membuat orang tertawa, ngelawak. Ada yang begitu? Ada. Tapi mereka merasa berdakwah dengan kedustaannya, dengan kejahilannya. Lahir syubhat. Siapa yang meluruskan semua kerusakan ini? Orang-orang terpilih tadi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum. Akan memikul agama ini, membawa agama ini dari setiap generasi orang-orang terbaiknya. Orang terbaiknya enggak mungkin lahir dari orang-orang yang mengejar duniawi, enggak. Tapi Allah pilih dari orang-orang yang istiqomah di atas ilmu. baik mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, pasti dipilih dari orang-orang yang seperti itu. Dan ini menunjukkan kemuliaan dari orang-orang yang hidupnya berkutat di dalam ilmu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nadzarallahu imro'an sami'a maqalati faballaghaha. Makna nadzara, nadzara itu mencerahkan. Nadzarallah, Allah mencerahkan. Dan kalian pasti pernah belajar ilmu sharaf. Nadzara itu isim apa fi'il? Isim, isim apa? Fi'il atau fi'il madhi mudhari atau amr atau nahi? Madhi apa madhi? Telah apa akan apa sedang? Telah. Nadzarallahu imro'an. Allah mencerahkan wajah seseorang. Tapi telah. Tapi belum terjadi. Kalau yang belum terjadi diungkapkan dengan fi'il madhi, maknanya pasti. Allah pasti akan mencerahkan wajah seseorang. Seorang yang bagaimana? Sami'a maqalati, dia mendengar ucapanku, faballaghaha, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Belajar dan mengajar. Belajar hadis, nanti akan diajarkan hadis itu, karena belajar untuk mengajar. Belajar bukan hanya untuk diri sendiri. Selain untuk diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan. Jangan sampai ingin selamat sendirian. Ingin soleh sendirian. Ingin ke surga sendirian. Ajak orang lain soleh. Ajak orang lain benar. Ajak orang lain ke surga. Sampaikan apa yang membuat kamu masuk surga. Sampaikan agar orang ikut ke surga. Sampaikan apa yang membuat kamu soleh agar orang lain juga ikut soleh sepertimu. Bayangkan kalau antum kalian setiap hari belajar hadis, nanti disampaikan. Ustadz yang mengajar hadis kepada kalian dulu pernah belajar hadis, disampaikan sekarang kepada kalian. Terus ilmu ini dibawa sampai akhir hayat. Maka orang itu akan dicerahkan wajahnya oleh Allah. Makna dicerahkan dunia dan akhirat. Makna dicerahkan wajahnya, dibahagiakan hatinya. Dan kebahagiaan hati terungkap, terekspresikan di dalam wajah. Wajah yang cerah, sumringah. Ekspresi kebahagiaan, ya enggak? Kalau kita ingin tahu orang itu sedang bahagia atau sedang sedih, wajahnya aja lihat. Kalau wajahnya murung, manyun gitu, pasti sedang sedih tuh. Tapi kalau sumringah, full senyum, kelihatan balaham belehem gitu, sedang bahagia itu. Jadi diserahkannya wajah itu ekspresi kebahagiaan. Allah akan membuat orang itu bahagia dunia akhirat. Kan yang membuat kita bahagia, sedih, senang, tertawa, atau menangis itu kan Allah ya. Ada ayatnya? Adalah. Coba teruskan. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Surah An-Najm. Wa annahu, sungguhnya Allah lah. Adhaka, yang membuat seseorang itu tertawa, wa abaka, atau menangis. Kalau ada orang tertawa itu Allah yang membuat dia tertawa. Kalau ada orang menangis, Allah yang bikin dia nangis. Allah kasih sebabnya. Kalau Allah mau membuat seorang tertawa, Allah kasih sebabnya. Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, apapun bentuknya. Salah satu orang yang akan dibahagiakan oleh Allah adalah orang yang belajar dan mengajarkan agama. Belajar hadis, mengajarkan hadis. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dibahagiakan dunianya sampai ke akhiratnya. Gimana enggak bahagia? Tadi disebutkan orang yang belajar dapat rahmat, dapat pahala, dapat ampunan, dapat ridho Allah, ada doa dari para malaikat, ada pujian sanjungan Allah, ada para malaikat yang mengerumuni, ada sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Gimana enggak bahagia tuh orang? Itu baru di dunia loh. Belum lagi di akhirat, kebahagiaannya jauh lebih lagi daripada apa yang mereka rasakan di dunia. Ini salah satu poin keagungan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang belajar ilmu dan kelak akan menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih sedikit berbeda lafaz. Rahimallahu imra'an sami'a minni haditsan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairah. Allah pasti akan ngasih rahmat kalau tadi dicerahkan wajahnya, dibahagiakan. Ini Allah pasti akan kasih rahmat kepada seorang yang mendengar ucapan dariku. Mendengar Quran hadis dari Nabi SAW, sumber pokok dari agama Islam ini. Orang yang mendengar ucapan hadis dariku, dia hafalkan, dia hafidhahu, dia jaga. Menjaga bukan sekedar menghafalkan ya. Terutama dijaga dalam bentuk amalan, diaplikasikan tuh. Diwujudkan dalam kesehariannya, hatta yuballighahu ghairu, sampai dia sampaikan ke orang, belajar mengajar, dapat rahmat. Dan ini salah satu yang menyebabkan seseorang itu tetap berada di atas kemuliaan karena ilmu yang sedang dipelajarinya dan diajarkannya. Bahkan mengajarkannya adalah infak atau sodakoh terbaik. Sodakoh bukan hanya dengan harta, dengan makanan, dengan minuman, dengan barang. Sodakoh terbaik itu dengan sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Kalau makanan, uang, barang, habis pasti itu. Kasih 1 juta, sehari 2 hari habis. Kasih 20 juta, sehari habis dipakai beli handphone yang harganya 20 juta, habis seketika itu. Memang bisa dimanfaatkan tahunan, pasti ada rusaknya, habis itu. Infak dengan harta, dengan dunia pasti habis. Tapi infak dengan ilmu enggak akan ada habisnya. Ketika Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan ulama tabi'in. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib, menegakkan salat dan menafkahkan, menginfakkan sebagian yang telah kami rizkikan kepada mereka. Suka infak. Berkata Al-Hasan, min afdolil infaq al-infaq bil-ilm. Infak yang paling utama adalah infak dengan ilmu. Berbagi ilmu, share ilmu. Karena ilmu itu sampai ke akhirat. Bukan hanya seumur hidup setelah orang yang menginfakannya mati, yang diinfakannya masih manfaat bagi orang hidup terus sampai hari kiamat. Sampai ke alam akhirat itu manfaat dari infak dengan ilmu itu luar biasa. Dan infak dengan ilmu mengajarkannya, mendakwahkannya, berbagi ilmu. Coba kurang bagaimana mulia dan agungnya seorang penuntut ilmu. Tak heran ketika seorang penuntut ilmu belajar dan mengajar, belajar dan mengajar pasti ada omongan tuh. Belajar tidak hanya mingkem. Belajar harus juga berbicara, mengulang-ulang hafalan, mengucapkan pelajaran yang sedang dipelajari. Sebab apa? Sebab skill dari sesuatu perlu latihan. Kemampuan untuk menguasai sesuatu tidak sekedar teori, tapi praktek. Belajar baca Quran gak bisa, gitu aja. Harus berucap. Supaya tajwid makhrajnya benar, terlihat mulutnya, lidahnya oleh sang guru bisa salah. Harus praktis, harus ucapan. Ketika belajar nahwu shorof ada latihan baca, gak bisa dalam hati. Gitu, harus ada ucapan. Jadi belajar dan mengajar itu berucap dan itu ucapan terbaik, sebaik-baik ucapan. Karena apa? Yang diucapkannya Quran dan Sunnah. Al-Quran sebaik-baik ucapan. Waman asdaqu minallahi qila, waman ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada Allah? Ucapan Allah itu adalah Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik petunjuk, sebenar-benar ucapan, sebenar-benar petunjuk, itu Quran dan Sunnah. Itu yang diucapkan oleh orang belajar dan mengajar. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat 33, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qal innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah? Berdakwah mengajak manusia kepada Allah itu sebaik-baik ucapan karena menyampaikan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kebaikan yang lahir dari ilmu, baik belajar ataupun belajar, termasuk dakwah, termasuk aplikasi berupa amalan, maka pahalanya jariah. Jariah itu ngalir terus. Tidak hanya seumur hidup, setelah mati pun terus sampai kiamat. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengajarkan satu kebaikan, mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran Sunnah, dia dapat pahala. Ditambah pahala orang-orang yang mengikuti mereka. Ngalir terus sampai mati tapi ilmunya masih manfaat, terus ngalir ke alam kuburnya. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Salah satunya al-ilmu yuntafa'u bih. Kalau anak Adam mati putus semua amalnya kecuali tiga, salah satu di antara tiga ini adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah penyebab berikutnya dari keagungan orang yang berhidup di atas ilmu, baik belajar, mengajar, ataupun mengamalkannya. Selain itu, janji Allah akan selalu membacking orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Di backingnya bukan hanya dalam aspek dakwah, belajar, mengajar, tetapi dari seluruh aspek kehidupan. Aspek ekonominya akan Allah backing. Aspek sosialnya akan Allah dukung. Seluruh aspek kehidupannya. Kenapa? Karena orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama adalah orang yang nyata-nyata asli sedang menolong Allah. Menolong Allah itu ungkapan yang diucapkan oleh Allah. Dan kita diperintahkan untuk menjadi penolong-penolong agama. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam alil hawariina man ansari ilallah. Qalu nahnu ansarullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Sebagaimana Isa berkata kepada hawariin, siapa yang mau membantu aku dalam menolong agama Allah? Maka mereka menjawab, kami semua penolong-penolong Allah. Ini ayat loh. Menjadi penolong Allah diperintahkan, ini ayat, perintah Allah. Fahami bukan dengan otak yang dangkal. Sebab ada tuh orang pejabat yang sekarang menjadi pejabat. Jangan menghinakan Allah dengan menjadi penolong Allah. Emangnya Allah butuh penolongan kamu gitu? Emangnya Allah lemah? Menolong Allah itu berarti menganggap Allah lemah, menganggap Allah butuh pertolongan. Kan ada orang yang ngomong begitu kan? Yang ngomong gitu sekarang jadi pejabat lagi. Kenapa? Dia gak tahu ayat ini. Kalau tahu dengar, dia memahaminya dengan akal, dengan ro'yu, sehingga ditolak. Menolong Allah bukan berarti Allah lemah butuh pertolongan. Bukan. Allah kuat. Tapi menolong Allah artinya membela agamanya. Emang Allah gak bisa gitu membela agama istri? Ya pasti bisa lah. Kenapa nyuruh orang? Itu sama dengan memangnya Allah itu perlu diibadati. Kenapa nyuruh ibadah? Gitu kan? Ada kesan orang yang dangkal omongannya, kalau Allah nyuruh ibadah seolah-olah Allah butuh kepada ibadah kita, kan gitu dalam omongan mereka ya, dalam omongan mereka. Bukan, ngaco itu, enggak benar itu. Allah menyuruh kita ibadah bukan karena Allah butuh ibadah kita, tapi karena sayangnya Allah kepada kita. Karena cintanya Allah kepada kita. Karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Agar kita baik, agar kita untung, agar kita benar, agar kita bahagia. Allah kasih resepnya, coba sembah Allah. Bukan karena Allah butuh penyembahan kepada manusia. Seluruh manusia ibadah gak ngaruh kepada Allah. Seluruh manusia durhaka gak ngaruh juga kepada Allah. Allah maghaniyun anil alamin. Allah itu enggak butuh apapun dari alam ini. Ghani, ghani itu enggak butuh apa-apa. Dalam salah satu hadis kursi Allah menyatakan, "Yabna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Hai Bani Adam, seandainya semua makhluk dari kamu, dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, kalau mereka itu memiliki sehebat-hebat, sesuci-suci, sebaik-baik hati di antara kalian, lalu ibadah dengan sehebat-hebat ibadah, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, ya bna Adam, lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa min mulki syai'a. Ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Hai anak Adam, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, jin atau manusia, memiliki sedurhaka-durhaka hati di antara kalian, semuanya durhaka, semua musyrik, semua kafir, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi ibadah atau durhakanya manusia enggak ngaruh kepada Allah. Lalu kenapa Allah menyuruh ibadah? Demi kebahagiaan manusia sendiri. Allah sayang, tidak mau orang-orang itu celaka. Tidak mau orang-orang itu binasa. Agar tidak celaka, tidak binasa, ibadah. Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Begitu juga Allah nyuruh kita menjadi penolong agama Allah. Bukan karena Allah butuh pertolongan, bukan. Bukan karena Allah lemah. Tapi untuk kepentingan manusia itu sih. Ungkapkan cinta, komitmen kalian kepada agama Allah dalam bentuk apa? Membela agamanya tuh. Membela agama pasti diawali oleh mempelajari dulu agama itu. Kalau gak dipelajari, gak difahami, gimana bisa dibela? Gimana punya rasa memiliki? membela agama Allah yang pertama adalah mempelajarinya. Setelah meyakininya dipelajari, difahami secara benar semendalam yang kita bisa, diamalkan, dihafalkan, diajarkan atau didakwahkan, itu langkah real membela agama Allah. Menolong Allah, menolong agama Allah, membela agama Allah dengan cara mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya. Jadi belajar agama ini langkah awal untuk membela agama Allah. Siapa yang benar langkah-langkahnya dan kesungguhannya dalam membelajar agama, dalam membela agama Allah dari langkah awal, Allah akan tolong, akan Allah kuatkan. Sebagaimana firman Allah dalam

Benar apa? Niatnya benar, cara belajarnya benar, sungguh-sungguh berguru kepada ustadz yang benar, ilmu yang dipelajarinya ilmu dengan pemahaman yang benar, Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan mantapkan langkah-langkah mereka. Salah satu keagungan dari ilmu yang dipelajari dan diamalkan akan ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dimantapkan, diistiqomahkan, di backing oleh Allah. Backingnya bukan hanya dalam rangka belajar, mengajar atau dakwah, di seluruh aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial, dalam aspek politik, dalam berbagai aspek Allah akan backing walaupun jutaan pihak mau menghancurkannya. Coba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal di Mekah sampai di Madinah. Ada enggak yang menentangnya? Banyak. Dengan kekuatan dan backingan yang kuat. Menghantam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat amat sangat lemah keadaannya. Apa yang terjadi? Bukannya hancur. Tambah lama tambah kuat. Sampai akhirnya berbalik. Setelah hijrah ke Madinah, balik ke menguasai Mekah, orang-orang di Mekah semua takluk, banyak yang masuk Islam, banyak yang mati, banyak yang terpojokkan setelah jayanya Islam. Selemah itu posisi Nabi, tapi happy ending. Endingnya akhirnya bahagia, akhirnya itu kokoh kuat. Sampai tak ada yang menandingi kekuatan power kaum muslimin di zaman-zaman kejayaannya. Itu karena apa? Karena Allah membela, karena Allah menolong, karena Allah menguatkan. Ini salah satu di antara keagungan orang-orang yang hidup di atas ilmu. Keagungan lain yang dimiliki oleh orang yang selalu berkutat di atas ilmu, baik belajar atau mengajar, adalah mereka dipastikan bahagia, terhindar dari kerugian, terhindar dari azab, terhindar dari kebinasaan. Ini jaminan Allah. Allah berfirman dalam salah satu surat yang saya yakin pastilah semua yang ada di sini hafal. Kalau ada di sini santri yang belum hafal surat ini, gurunya yang salah. Gurunya yang salah, mudirnya yang enggak benar. Mudirnya yang enggak benar berarti kalau pembinanya enggak salah. Merin. Ada juga salahnya, kurang kontrol. Suratnya adalah, coba teruskan. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladhina amanu. Wa amilu salihat. Watawa sobil haqqa. Watawa sobis sobr. Demi waktu asr, demi waktu. Zikrul khas wa urida bihi amah. Ada kaidah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Di waktu disebut sebagian waktu saja asar, tapi maksudnya seluruh waktu. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu berilmu, lahir keimanan. Orang yang belajar ilmu sampai melahirkan keimanan, terus diamalkan. Wa amilu sholihat. Amal dari ilmu adalah amal soleh. Berilmu, kemudian diamalkan. Watawasobil haqqa. Lalu mewasiatkan, mengajarkan, mendakwahkan kebenaran. Watawasobis sabar. Lalu bersabar. Empat. Belajar ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya, dan sabar. Ini orang terhindar dari kerugian. Terhindar dari kerugian maknanya terhindar dari murka Allah, dari azab Allah, dari kebinasaan dunia akhirat. Ternyata kiat untuk bisa menghindari kerugian ilmu, amal, dakwah, dan sabar.
Kurang gimana agung coba orang yang berkutat sehari-harinya dengan ilmu.

0: tentang Quran dan As-Sunnah yang Allah turunkan kepada manusia. Berdasarkan hal itu, siapa orang yang abai? Mengabaikan hal ini, mengabaikan ketika belajar ilmu, mengabaikan ketika mengamalkan ilmu, otomatis tidak bisa berdakwah. Kalau enggak berilmu, gimana bisa berdakwah? Dan otomatis dia enggak akan bisa bersabar. Bagaimana dia bisa bersabar tentang ilmu, tentang kesabaran itu sendiri, enggak paham, enggak tahu. Dia akan masuk ke dalam ranah kerugian. Wal asri, innal insan lafi khusrin. Allah menekatkan 4 kali pastinya ruginya orang yang tidak berilmu, tidak beramal, tidak berdakwah. Pertama dengan sumpah, wal asr. Kedua dengan adanya huruf inna. Inna itu sesungguhnya, disebut huruf taukid. Sungguh-sungguh, benar-benar, pasti rugi. Ketiga dengan adanya huruf lam taukid, lafi husin, laknya lam taukid dibaca pendek. Keempat dengan konteks adanya sumpah dengan istisna, illal ladzina amanu dan seterusnya. Itu semuanya taukid. Pasti 4 kali rugi itu. Kecuali kalau dia selama hidupnya belajar ilmu sampai lahir keimanan, mengamalkan ilmu sampai beramal soleh, terus dakwah, terus sabar. 4 ini penyelamat kehidupan manusia. Sampai Imam Syafi'i menyatakan, laula anzalallahu alan nasi illa hadhi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak, laula anzalallahu hujjatan alan nas illa hadhi surah lakafatsum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali 1 surat ini cukup. Maknanya hujjah untuk meraih keselamatan bukan mencakup seluruh aspek hukum yang terkandung di dalam surat ini, bukan. Hujjah yang menjelaskan kalau mau selamat ini nih gitu. Kalau enggak ini celaka, udah cukup itu. Ternyata hujjahnya belajar 4 hal, mengaplikasikan 4 hal. Ilmu sampai lahir iman, amal, dakwah, dan sabar. Semuanya bertumpu, berpokok pangkal dari ilmu, dari belajar ilmu, lalu diamalkan, lalu didakwahkan. Ini yang membuat orang itu agung dan selamat dari murka, azab, dan kecelakaan yang harus dihindarkan dalam kehidupan manusia. Tak heran kalau aktivitas hidup yang diisi oleh belajar, mengajar, berdakwah, sabar, itu adalah jalan hidup manusia terbaik. Yaitu Nabi Muhammad SAW, jalan hidupnya itu hanya untuk itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Yusuf 108, Qul hadihi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Adu ilallahi ala basiratin, aku mengajak manusia kepada dakwah. Ala basirah, di atas landasan ilmu. Sebelum dakwah ya berilmu dulu, belajar dulu, beramal dulu. Setelah belajar dan beramal, baru dakwah. Ternyata itu bukan jalan hidup yang beliau saja jalani, tapi ana wa manittaba'ani. Ini yang dilakukan oleh aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Para pengikut Nabi juga menelusuri jalan hidup ini. Belajar, beramal, dakwah, sabar. Belajar, beramal, berdakwah, bersabar. Itu jalan hidup manusia-manusia terbaik. Dan inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Kita kan minta sehari malam, semalam minimal berapa kali? 17 kali. Belum dalam sholat-sholat sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Salah satunya jalan yang lurus itu adalah dakwah yang didasarkan pada ilmu. Kata siapa? Allah yang menyatakan. Ini ada ayatnya. Lanjutkan, ayat ini familiar. Yasin, terus. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Tos sedugan kakadinya. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada salah satu di antara para rasul. Ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Sebagian ulama menyatakan siratul mustaqim itu jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi, ini ayatnya nih. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Engkau ini salah seorang di antara para rasul yang dipastikan sudah ada di atas siratul mustaqim. Allah yang menyatakan jalan hidup Nabi itulah siratul mustaqim. Ternyata jalan hidup Nabi dakwah setelah berilmu. Qul hadhihi sabili, katakan oleh Muhammad, ini jalan hidupku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada ana basiratin, di atas landasan ilmu, ana wa manittaba'ani, yang dilakukan oleh aku dan para pengikutku, Nabi dan para sahabat, dipastikan berada di atas siratul mustaqim. Dan siratul mustaqim mereka adalah ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ini siratul mustaqim. Dan orang yang seperti ini hanya orang-orang yang terus berkutat di dunia ilmu. Belajar, mengajar, beramal, dakwah, sabar. Belajar, mengajar, dakwah, dan sabar. Belajar, beramal, berdakwah, bersabar. Terus begitu. Ini jalan hidup manusia terbaik yang menghantarkan mereka kepada keagungan. Karena itu kalau kalian nih sebagai santri continue istiqomah di atas ilmu dengan beragam godaan, pasti banyak tuh godaan yang menyebabkan santri itu ingin berhenti nyantrinya. Karena selama nyantri gak bisa nonton TV, gak bisa pegang gadget, HP, laptop, tablet, kapsul, iPad, sebenarnya gak boleh. Gak bisa jalan-jalan hangout kangkau-kangkau dengan teman-teman, gak bisa. Ingin, ya pasti ingin, tapi ditahan. Sabar. Ini yang Allah akan pilih untuk mengemban ilmu dan agama Allah di dunia ini. Dan orang yang Allah pilih adalah orang-orang yang dianggap adil di zamannya menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Kalau umpamanya tidak sabar, saya mah setelah beres nyantri di sini nanti mau kuliah umum, mau mengejar karir, mengejar dunia, jadi orang kaya dan seterusnya. Disangkanya kalau tidak belajar agama, belajar dunia pasti kaya. Emang benar gitu? Banyak yang gak kaya. Ada yang kaya 1-2, tapi dibanding yang tidak kaya, lebih banyak lagi yang tidak kayanya. Setelah beres kuliah jadi sarjono, nganggur ada? Banyak. Kalau jadi ustad itu, kalau lari santri gitu ya, kayaknya apa selain ngajar lagi, selain dakwah. Mau kaya-kaya, emang benar gitu? Allah akan mudahkan orang-orang, kalau tadi di backing tuh dari aspek ekonominya juga. Orang yang full fokus kepada agamanya, Allah backing aspek-aspek lainnya yang akan menunjang dakwahnya. Aspek ekonominya didukung dengan cara yang Allah kehendaki, yang tidak kita duga-duga. Allah dukung aspek sosialnya, orang-orang menjadi ikut mendukung programnya, menjadi terhormat di kalangan manusia. Allah yang menentukan itu, bukan kita. Asal kita lurus di jalan Allah yang Allah ridai, seluruh makhluk insya Allah akan ridha kepada kita, kecuali makhluk-makhluk yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat, ilmu lah yang membuat manusia itu agung, terhormat dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan Allah dan juga manusia. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat, keutamaan, kehormatan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini dipelajari, difahami, diamalkan, didakwahkan dan sabar di atas itu, Allah akan muliakan. Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman, orang-orang berilmu beberapa derajat dunia sampai akhirat karena keagungan dan kemuliaan yang mereka miliki karena ilmunya. Allah yang memberikan kemuliaan itu. Dan itulah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Allah support, Allah berikan semangat, Allah mudahkan jalan-jalan untuk belajar agama, belajar ilmu, belajar Quran, sunnah, dimudahkan, digampangkan. Akhirnya dia faham agama. Difahami, diamalkan, didakwakan sabar, Allah berikan beragam kebaikan kepada orang itu setelah seluruh perjuangannya yang memeras tenaga, keringat, air mata, pikiran, perasaan, semuanya dikorbankan demi ilmu itu. Akhirnya dia tinggal memanen kebaikan dunia sampai ke akhirat nanti. Yuk, jangan pernah berpikir untuk keluar dari dunia ilmu, baik belajar ataupun mengajar ataupun berdakwahnya. Tetaplah berada di dunia ilmu sampai akhir hayat kita. Sehingga selama hidup kita berada di atas kebaikan ilmu, matinya pun akan di atas kebaikan ilmu, nanti dibangkitkannya juga di atas kebaikan itu pula. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang dinukil Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Selama hidupnya dia di atas ilmu, matinya juga di atas ilmu. Baik mengamalkannya, belajarnya, mengadakwahkannya dan seterusnya. Matinya akan di atas ilmu. Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Di atas kebaikan pula. Dalam hidup di atas baik, matinya husnul khotimah, dibangkitkan dalam keadaan yang juga sebaik ketika hidupnya ya. Inilah agungnya para penuntut ilmu dan orang-orang yang berkesimpung di dunia ilmu, baik sebagai murid, sebagai guru, sebagai dai dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, satu jam saja yang kita habiskan. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga kalau ada pertanyaan.
1: Taib. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Wahidar As-Sandawi atas pemaparan materi yang sangat padat, nasihat yang menyejukkan hati serta pengingat bagi kita semua tentang agungnya kedudukan para penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar materi terkait tentang akidah kita sebagai umat Islam. Allah itu maha bisa segalanya, lantas kenapa Allah menciptakan dan memerintahkan para malaikat-malaikatnya?
0: Kenapa Allah merintah tanpa? Ulangi.
1: Allah maha mampu atas segalanya, lantas mengapa Allah menciptakan kemudian memerintahkan para malaikat-malaikatnya?
0: Taib, barakallahu fiik. Allah bisa enggak mengatur alam ini tanpa malaikat? Bisa pasti. Kalau bisa, kenapa harus menciptakan malaikat terus menyuruh untuk melakukan beragam pekerjaan? Ini pertanyaan yang kritis, bagus. Kebetulan sekarang kita sedang membahas kitab Alamul Malaikatil Muqarrabin. Setiap hari Selasa di Dago Masjid An-Nafi'. Di sana seluk-beluk yang berkaitan dengan

dan seterusnya. Itu sama dengan Allah bisa enggak membela Islam ini langsung tidak melibatkan manusia? Kalau umpama ada manusia yang mau bikin Quran palsu gitu ya. Langsung Allah turunkan api, bakar aja dari langit. Enggak begitu, tapi Allah melibatkan makhluk. Yaitu manusia-manusia beriman, terutama para ulamanya, disadarkan. Itu ada Quran palsu, lalu bertindak, bergerak, lalu dituntut, dimusnahkan. Nah itu ya. Makanya Allah menggunakan kata nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Pakai kami, salah satu makna, salah satu bukan satu-satunya ya. Salah satu makna penggunaan kami adalah dalam pelaksanaan Allah melibatkan makhluk. Ketika menurunkan Al-Quran, melibatkan malaikat Jibril. Ketika menjaga kemurnian Al-Quran, dilibatkan manusia yang beriman. Ya. Apa hikmah di balik itu? Pertama, Allah menjelaskan kepada manusia tentang adanya hukum sebab dan akibat. Ada sebab, akibat disebabkan karena adanya sebab. Ya. Sebab dan Allah ingin melibatkan manusia dalam sebab itu, dari sebab itulah manusia dapat reward, dapat balasan. Seperti dalam menjaga Al-Quran, Allah melibatkan manusia. Ketika ada orang yang memalsukan Al-Quran, manusia terlibat di sana. Dan di sana teruji, ada apakah orang itu ghirahnya muncul, kesemburuannya kepada Al-Quran muncul atau cuek. Gak apa-apalah, yang penting Quran kita aja yang asli, yang itu palsu, mah gak apa-apa begitu. Gak bereaksi atau bereaksi, bahaya ini. Lalu ikut. Berusaha, berikhtiar. Keterlibatan dia dalam berikhtiar membela agama Allah itu dapat reward, dapat pahala. Bisa enggak Allah kalau umpama kaum muslimin berperang dengan orang kafir, enggak perlulah orang muslimah ikut-ikutan, cukup sama Allah saja dilempar api, habis mereka. Bisa begitu? Bisa. Lalu apa perannya kaum muslimin dalam membela agama?

0: Gimana cara menguji mereka bahwa mereka itu imannya sehebat apa? Gak bisa. Maka Allah biarkan kaum muslimin terlibat. Dimenangkan oleh Allah seperti perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Walaupun kekuatannya sedikit, tapi menang atas pertolongan Allah. Yang, nah di sini teruji siapa yang imannya benar, siapa yang munafik. Yang munafik kan mundur lagi pada waktu perang Uhud. Ada yang berusaha jihad dengan hartanya, hartanya jadi tabungan yang luar biasa nanti diganti. Ada yang sampai mati syahid, semua dosa-dosanya diampuni dan dia masuk surga tanpa hisab. Itu lahir dari keterlibatan mereka di dalam pelaksanaan aturan Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu hikmahnya kenapa Allah melibatkan makhluk adalah pertama sebagai bukti di ujian atas benar tidaknya iman mereka. Kedua, itu lahan untuk memperoleh pahala atau berdosa. Kalau cuek, tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa cinta dan memiliki kepada agama, ini bisa berdosa. Tapi kalau cinta, merasa memiliki lalu berjuang, itu pahala. Kaitannya dengan para malaikat untuk lebih memberikan ketentraman kepada manusia. Oh, ada malaikat yang selalu berjaga, selalu mengawasi, selalu mencatat, selalu membantu dan seterusnya. Ya, nah itu salah satu di antara hikmah kenapa dilibatkannya malaikat di dalam pengelolaan alam ini. Bukan karena Allah tidak mampu. Pasti mampu, bah lebih mampu. Karena kemampuan yang dimiliki oleh malaikat pun itu diberi oleh Allah. Kalau malaikat saja mampu, apalagi Allah Azza wa Jalla lebih mampu lagi. Jadi dijelaskan salah satu hikmah diciptakannya malaikat untuk menjelaskan kepada manusia adanya hukum sebab dan akibat, adanya reward bagi mereka, adanya ujian bagi mereka, termasuk salah satunya adalah munculnya kecintaan kepada para malaikat yang mulia ini. Wallahu a'lam bisawab. Untuk lebih detail jelas, coba ikuti setiap Selasa live juga ya, di YouTube ada, di Facebook ada, di TikTok ada, di radio ada, di TV ada. Selasa pagi jam 10 sampai setengah 12. Masih belum selesai pembahasan malaikat itu ya. Wallahu a'lam. Mangga.
1: Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya merubah diri dan berhenti bermalas-malasan di dunia ilmu? Jazakumullahu khairan.
0: Baik, wa jazakallahu khairan. Saya tahu kalian sebagai santri ada malasnya. Dulu saya juga pernah di posisi kalian. Ketika nyantri, ketika belajar, malasnya ada. Dan ingat, setelah menjadi ustadz, malasnya itu untuk bermalas-malasan lebih gede lagi loh. Halangannya, godaannya lebih dahsyat lagi. Makanya ujian yang sekarang kalian alami itu ujian bagi para pemula. Berat-berat untuk level pemula. Tapi nanti begitu naik ujiannya lebih gede. Sama dengan SD, ujiannya kan cuma 2x3 berapa, 4x6 berapa. Kalau masuk SMP, sudah ada pangkat, ada akar, akar pangkat 3, ada sinus, kosinus ya. Masuk SMA ada integral segala macam, ada kimia organik, anorganik, segala lebih liar lagi. Masuk perguruan tinggi, udah harus bikin skripsi, diuji, disidang, digebrak waktu sidang, macam-macam tuh, lebih berat. Tapi kita melihat kalau lagi SD lihat guru kayaknya enak ya, itu lebih berat loh daripada jadi murid ya. Nah, jadi saya pernah ada di posisi kalian. Ada rasa malas? Ada pastilah. Apalagi masa-masa kalian, masa-masa yang sedang seneng-senengnya, santai, rileks, rebahan, gaul gitu, ngumpul-ngumpul gitu kan. Gimana caranya? Pertama, ini dari niat. Jadikan akhirat sebagai niat kita, tujuan hidup kita, bukan dunia. Itu yang ini pokok. Niat inilah yang kemudian kita tetap eksis semangat. Pokoknya seberat apapun, segede apapun halangannya, saya tetap harus belajar. Tanpa belajar gak bisa sampai ke akhirat dalam keadaan bahagia. Bisa pasti sampai semua orang kita sampai ke akhirat, tapi bahagia apa enggak gitu. Yang ingin bahagia tetap di dunia ilmu. Ini yang pertama. Kedua, paksakan terus kira-kira untuk belajar. Untuk menghafal, untuk memuroja. Ketiga, ini untuk diri pribadi dulu ya. Nah, ini yang terutama ya. Jauhi dosa dan maksiat. Tingkatkan ketakwaan. Dalam bentuk laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Ketakwaan inilah yang akan menjaga semangat kita. Allah menjaga kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, kamu akan diberi furqan. Artinya dimudahkan untuk belajar ilmu. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu, memudahkan ilmu untuk kalian. Artinya diberi hidayah untuk semangat, dimudahkan jalan-jalannya, dipertemukan dengan guru-guru yang mampu memberikan pengajaran dengan baik, dengan bagus, dan seterusnya. Ya, tingkatkan ketakwaan dengan menjauhi dosa dan maksiat. Coba kalau malam bangun, tahajud. Coba kalau setiap Senin Kamis saum. Nanti kita akan membahas relevansi, urgensi ibadah dengan thalabul ilm. Penuntut ilmu itu harus menjadi ahli ibadah. Ibarat begini, orang latihan olahraga. Latihan olahraga itu ada yang teknis fokus ke jenis olahraga, ada yang basic harus dimiliki oleh semua atlet. Umpamanya basket, hanya gimana cara dribble, cara shoot gitu. Badminton, bagaimana cara nyemes, cara backhand, cara ngelob, cara ngedrop shot, teknis itu. Kalau bela diri, bagaimana cara mukul, cara nangkis, cara menghindar gitu. Itu yang fokus, tapi ada yang basic harus dimiliki oleh setiap orang. Yaitu apa? Stamina. Stamina ini latihannya apa? Lari terus. Minimal sehari sejam non-stop sampai keringetan. Nanti apa akibatnya? Fisiknya kuat, staminanya kuat, nafasnya juga panjang sehingga tidak mudah lelah. Kalau orang hanya umpamanya latihan mukul, nangkis, nendang, tapi gak pernah lari, nanti baru satu ronde, baru satu menit sudah ngos-ngosan. Padahal ada lima ronde tuh. Pas ronde masuk kedua, teh gak bisa ngangkat tangan gini, weh, atau jegerdei, KO, weh. Thalabul ilmi itu fokus kepada skill yang berkaitan dengan ilmu. Tapi basicnya ibadah tuh. Sholat yang lima waktu, baca Quran odoj, bangun malam, saum Senin Kamis, banyak doa, banyak zikir, itu basic untuk seluruh jenis ibadah, seluruh jenis disiplin ilmu. Pas nanti masuk belajar ilmu, ini sudah tertunjang. Seperti orang setiap hari lari 2 jam, nafas panjang, stamina kuat. Pas masuk jenis olahraga apapun, staminanya sudah mendukung. Tinggal memperdalam skill saja. Jadi semua basic dari ilmu adalah ibadah. Coba taqarrub. Nanti di pertemuan yang akan datang kita membahas relevansi dan urgensi ibadah bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu dan tahajud. Penuntut ilmu dan saum sunnah. Penuntut ilmu dan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Itu harus sinergi, harus terpadu. Siapa orang yang hanya fokus belajar, tahajud tidak, shaum Senin Kamis tidak, baca Al-Quran tidak, bahaya itu ya. Selain nanti terjegal, tidak akan lancar, kalau toh bisa mencapai titik keberhasilan, basicnya kurang, bisa berbahaya bagi dirinya ya. Ini yang kedua. Ketiga, agar semangat terus mencari ilmu, gaul dengan ahli ilmu. Korek pengalaman dan apa yang pernah mereka alami. Boleh bertanya, bagaimana dahulu Ustaz umpamanya belajar, pernah enggak malas seperti kami, pernah enggak gagal, pernah enggak bete, pernah enggak ingin mengejar dunia, pernah enggak ingin gaul secara bebas dengan lawan jenis, kayak begitu. Terus kalau pernah gimana mengatasinya, seperti begitu. Cari gaul dengan orang-orang berilmu, ambil pelajaran dari mereka, ambil dari pengalaman mereka. Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang malas. Nanti kebawa malas. Saya maleheng segini teh rada rajin, dia memalas bingit, jadi saya lebih baik. Akhirnya tidak berusaha. Akhirnya kebawa dengan kemalasan teman yang malas tersebut. Ya, itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu, belajar ilmu, dimudahkan untuk segala hal yang menyangkut ilmu, dipertemukan dengan ustadz yang bisa membimbing secara benar sampai menjadi orang yang sesuai dengan harapan kita ya. Itu di antara beberapa kiat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah jika ada seseorang yang wafat atau meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, apakah ia akan masuk surga atau mati syahid? Jazakallahu khairan.
0: Ya, barakallahu fiik. Orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu dianggap sedang di jalan Allah. Man kharaja min baiti yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Malah jihad yang dilakukan di masa damai seperti sekarang, tidak ada perang, jihadnya tetap wajib. Dan jihad di masa damai adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Itu pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena ayat tentang jihad sudah turun di Mekah. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Hei nabi, perangi itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya ayuhan nabi jahid, ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berjihadlah kalian di jalan Allah. Disebutkan wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian kepada Allah di jalan Allah dengan sebenar berjihad, itu turun di Mekah. Padahal di Mekah belum ada perintah perang, tapi jihad sudah ada. Apa jihadnya? Belajar dan dakwah. Belajar dan dakwah. Jihad di masa damai adalah belajar dan mengajar. Maka siapa yang orang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ketika orang itu mati ketika belajar, ketika ngaji gelepek mati karena kecapean. Ketika umpamanya mau berangkat ke masjid untuk ngaji, di jalan la qadarullah, semoga Allah tidak mentakdirkannya, tabrakan umpamanya mati. Maka dia berada di atas husnul khatimah. Maka pahala dari amalan terakhirnya mengalir terus sampai hari kiamat. Jadi kalau umpamanya dia syahid tidak ada keterangan. Tapi dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang sedang beribadah lalu mati, maka berarti husnul khatimah dan amal terakhir yang dia lakukan mengalir pahala sampai hari kiamat. Al-a'mal bil khawatim. Jadi orang sedang tahajud, sujud, mati umpama. Husnul khatimah. Tapi tidak dikatakan syahid. Tapi husnul khatimah. Ya. Orang sedang saum lalu mati. Baik, bukan karena saumnya matinya, mungkin lagi saum kecelakaan mati. Lagi saum umpama ketabrak mati. Husnul khatimah. Orang lagi di jalan, tabrakan, mau kajian. Atau pulang dari kajian, mati. Husnul khatimah. Asal jangan disengaja mampung habis ngaji jiger ditabrakan. Konyol itu mah bunuh diri ya. Jadi itu matinya husnul khatimah tapi tidak dikatakan syahid ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita nanti jumpa lagi di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Rattalah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi atau karena jabatan atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhuf. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia.

0: Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka, bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa

0: ingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson. Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya. Maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman
2: azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nalu hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal," Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas," sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun Kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana'bud fihi ilajun liriya. Ucapan ya kana'budu pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. Ya kana'budu hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
6: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat. Ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah, sekarang ada orang ngomong begini.

0: Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh, kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh, bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta keneh. Ya. Setali empat uang, jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah,

0: Kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayyuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fi talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudhil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-6 dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bab tafsir tauhid, penafsiran tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Setelah menyampaikan kepada kita di bab-bab sebelumnya tentang kewajiban tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang kewajiban takut dari syirik yang merupakan lawanan tauhid, tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, maka di sini di bab yang ke-6 al-muallif akan menjelaskan kepada kita tentang apa makna tauhid, apa penafsiran tauhid. Nah, di sini dalam bab ini beliau menyebutkan 2 kalimat. Yang pertama tauhid, yang kedua syahadat la ilaha illallah. Ya, maka ini maksudnya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, wa atafa syahadat la ilaha illallah ala tauhid liyubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Beliau menggabungkan kata syahadat la ilaha illallah kepada kata tauhid untuk menjelaskan bahwa makna keduanya adalah satu. Makna keduanya adalah sama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi di sini beliau setelah menyebutkan kata tauhid, beliau menyebutkan kata syahadat la ilaha illallah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Jadi tauhid yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini adalah tentang tauhid la ilaha illallah, yaitu tauhid dalam masalah ibadah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, di mana tauhid dengan pengertian la ilaha illallah ini artinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadati, ifradullahi ta'ala bil ibadati wal khulusu minasyirki, wal khulusu minasyirki. Jadi maksud dengan tauhid ibadah, ketika tauhid ini diartikan dengan la ilaha illallah, adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakkan atau menyendirikan Allah dengan peribadahan, mengesakkan Allah Ta'ala dengan peribadahan, wal khulusu minasyirki, dan membersihkan diri kita dari kesyirikan, membebaskan diri kita dari kesyirikan. Ya, kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah maka mengandung arti tadi, yaitu menyendirikan Allah dengan peribadahan dan membebaskan diri kita dari kesyirikan. Pertama, perkataan la ilaha ini adalah nafyun, yaitu peniadaan peribadahan kepada selain Allah. Peniadaan peribadahan kepada selain Allah, yaitu kita membebaskan diri kita dari peribadahan kepada selain Allah, yang disebut dengan syirik. Kemudian yang kedua, kata illallah. Kata illallah ini adalah ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah dengan ibadah. Karena illallah ini itsbat, penetapan. Jadi penetapan ibadah kepada Allah. Nah, ketika illa yang merupakan istitsna, pengecualian, setelah datang sebelumnya nafi, yaitu la ilaha, nafi yang artinya peniadaan, kemudian setelahnya datang illa, pengecualian, maka di sini yufidu at-takhsis. Jadi pengecualian yang datang setelah peniadaan, tidak ada yang berhak dibedahi kecuali Allah. Kecualinya datang setelah kata tidak ada. Ini menunjukkan takhsis, pengkhususan. Pengkhususan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka la ilaha, ini al-khulusu minasyirki, membebaskan diri kita dari kesyirikan. Illallah, ini adalah ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh peribadahan, mengkhususkan bagi Allah Ta'ala seluruh peribadahan. Nah, ini tauhid yang para nabi dan rasul datang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada umatnya. Tauhid ibadah. Adapun tentang tauhid rububiyah, maka kebanyakan orang-orang musyrikin pun mereka menetapkannya. Tentang tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin pun mereka banyak yang menetapkannya. Ya, orang-orang kafir banyak yang menetapkannya. Jadi pertentangan dan permusuhan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin adalah dalam masalah ini, dalam masalah tauhid ibadah ini, tauhid uluhiyah ini. Jadi tauhid yang akan dibahas dalam kitab ini adalah tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang berkaitan dengan peribadahan. Walaupun di sana ada pembahasan tentang tauhid rububiyah, di mana itu dijadikan sebagai dalil yang melazimkan adanya tauhid uluhiyah, yang mengharuskan tauhid uluhiyah. Juga di sana ada sedikit pembahasan tentang tauhid asma dan sifat dalam kitab ini. Tetapi itu juga dikaitkan dengan tauhid uluhiyah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk bagian dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini akan membahas kepada kita tentang tauhid uluhiyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ كَانَ مَحْذُورًا. Surat Al-Isra ayat 57. Mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, mereka mencari wasilah pendekatan kepada Rob mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka berharap rahmatnya, dan mereka takut terhadap azabnya. karena azabnya adalah sesuatu yang harus ditakuti. Di dalam ayat ini, perhatikan di sini. Pertama ada kata ulaika, mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang soleh, malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Alladzina yad'una, yang mereka menyeru. Yang dimaksud dengan mereka menyeru kepada mereka, mereka yang menyeru ini maksudnya adalah orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Ya bataguna, mereka mencari. Yang dimaksud dengan mereka dalam kata ya batagun ini adalah orang-orang soleh tadi. Malaikat, nabi, orang-orang soleh. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang soleh. Kelompok kedua adalah orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik ini mereka menyeru, mereka menyembah kepada orang-orang soleh tadi. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat orang-orang soleh itu. Apakah orang-orang soleh itu seperti orang-orang musyrikin yang menyeru kepada mereka? Ternyata tidak sama. Hakikat orang soleh dijelaskan di sini adalah ya bataguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka mencari pendekatan kepada Allah Ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, al-wasilah di sini al-amalus soleh. Jadi mereka mencari wasilah. Bagaimana bentuk mencari wasilahnya? Yaitu beramal soleh. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orang-orang soleh ini tidak menyeru selain Allah Ta'ala. Sebagian orang soleh tidak menyeru kepada orang soleh yang lain. Sebagian nabi tidak menyeru kepada nabi yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi cara mereka mendekatkan diri adalah beramal soleh. Bukan menyeru selain Allah Ta'ala. Kemudian wayarjuna rahmatahu, orang-orang soleh tersebut mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada yang lain. Kemudian yang ketiga wayakhafuna adzabahu, orang-orang soleh itu mereka takut terhadap azab Allah Ta'ala, tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang kelompok orang-orang soleh, ahli tauhid, dengan kelompok orang-orang ahli syirik, itu orang-orang musyrikin. Kalau orang-orang musyrikin, mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala, itu orang-orang soleh tadi. Kalau orang-orang soleh, ahli tauhid, pertama, mereka memurnikan pendekatannya kepada Allah Ta'ala dengan cara beramal soleh. Yang kedua, mereka memurnikan harapannya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mereka memurnikan takutnya kepada Allah Ta'ala. Beramal soleh untuk mendekati Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ini semuanya adalah ibadah. Jadi orang-orang soleh tersebut, mereka memurnikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau mengatakan ini, saya ambil dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Jadi bagaimana ayat ini menjelaskan tentang tauhid. Beliau mengatakan annaha tadullu ala anna makna tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah huwa adalah tarku ma alaihil musyrikuna, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin min da'wati sholihina, dari menyeru kepada orang-orang soleh, wal istisfa'i bihim ilallah, dan meminta syafaat kepada mereka, dengan mereka kepada Allah, fi kasfid durri au tahwilihi, dalam menghilangkan bahaya atau memindahkannya, li'anna dhalika huwa syirkul akbar, karena itu merupakan syirik akbar. Ya, karena dalam ayat ini dijelaskan orang-orang musyrikin itu mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala, walaupun mereka meyakini misalkan Allah yang menghilangkan bahaya, Allah yang menghilangkan penyakit, tetapi ketika mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala sebagai wasilah mereka kepada Allah Ta'ala, maka ini jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang tauhid, yaitu apa, memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ada berapa ibadah tadi yang disebutkan dalam ayat ini? 3 ya. Pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah Ta'ala. Itu semuanya adalah ibadah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang mana tauhid, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam ayat ini? Yang diceritakan oleh ayat ini tentang perbuatan orang musyrikin apa? Menyeru kepada orang-orang soleh. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Baru kita masuk ke dalam tauhid. Kalau beribadah kepada Allah, tapi menyeru juga kepada orang soleh, kita belum bertauhid. Karena kan tadi 2 tauhid itu. Pengertiannya tadi. Apa? Ifradullah bil ibadah. Menyendirikan bagi Allah seluruh ibadah. Yang kedua apa? Wal khulusu minas syirki, kita membebaskan, membersihkan diri kita dari apa? Kesyirikan. Dalil yang kedua, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata alaihissalam li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakan aku, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Fa'innahu sayahdin, maka sungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang musyrik. Karena ayahnya juga adalah orang musyrik. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pertama, beliau berlepas diri dari peribadahan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Ini maksudnya apa? Dalam pengertian tauhid tadi. Al-khulusu minasyirki. Membebaskan diri, melepaskan diri dari apa? Kesyirikan. Kemudian yang kedua, illal ladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakannya. Maka Nabi Ibrahim baru beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini apa maksudnya dalam pengertian tauhid tadi? Ifradullahi bil ibadah. Menyendirikan Allah dengan ibadah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu taala, munasabatul ayatil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid? Maka beliau berkata, annaha, bahwa ayat ini dallat, menunjukkan, ala anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah, huwa adalah al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Mana yang menunjukkan berlepas diri dari kesyirikan? Innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari tuhan-tuhan yang kalian sembah. Kemudian wa ifradullahi bil ibadah, dan menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Nah, ini ditunjukkan oleh perkataan yang mana? Dalam perkataan illalladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang menciptakan aku. Jadi kalau Allah dikecualikan, Nabi Ibrahim tidak berlepas diri dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Fa inna la ilaha illallah, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tashtamilu ala nafi alladhi abbaru anhu al-khalilu biqaulihi innani bara'un. Kalimat la ilaha illallah mencakup atas peniadaan, yaitu yang berlepas diri tadi, atas peniadaan yang diungkapkan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dengan perkataannya innani bara'un. Maka perkataan Nabi Ibrahim innani bara'um mimma ta'budun ini adalah arti dari la ilaha. Kemudian wal itsbati alladhi abbaru anhu biqaulihi illa alladhi fatarani. Kalimat la ilaha illallah juga mencakup penetapan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim di sini dengan perkataannya illa alladhi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Maka illa alladhi fatarani ini adalah makna dari illallah. Sama dengan kata illallah. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada makna tauhid, yaitu apa? Pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Innani bara'um mimma ta'budun, sama dengan kata la ilaha. Kemudian yang kedua, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Ini yang diungkapkan dengan illalladzi fatarani, sama dengan kata illallah. Wa qawlihi, ini dalil yang ketiga, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 31 ya.

Ya, surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbarohum, ulama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah dari mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi, dari selain Allah, wal masih ibn maryam, dan orang-orang Nasrani menjadikan al-masih bin Maryam, itu Nabi Isa alaihissalam, sebagai anak Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka, Yahudi dan Nasrani, diperintahkan illa, kecuali liya'budu ilaha wahida, agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Tuhan yang satu tadi, yang tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kesyirikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menyekutukan Allah, menyekutukan dengan Allah ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka. Mereka sekutukan itu dengan Allah Ta'ala, karena mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Nah, bagaimana mereka menjadikan ulama-ulama mereka, tukang ibadah mereka, Tuhan selain Allah Ta'ala? Nabi SAW menjelaskan, ya, ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi SAW, bahwa mereka tidak ruku dan tidak sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Tidak. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Adi bin Hatim. Ini akan datang babnya nanti tersendiri. Bukankah apabila ulama mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mentaatinya? Kata Adi bin Hatim, iya kalau itu. Maka kata Rasulullah SAW, fadzaka ibadatuhum iyyahum. Maka itulah peribadahan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada ulama mereka, yaitu mengikuti penghalalan terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah ditinggalkan, yang diikuti ulamanya. Dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, Allah ditinggalkan, lalu diikuti ulamanya. Sehingga seolah-olah ulama mereka ini adalah sebanding dengan Allah Ta'ala dalam hak menghalalkan dan mengharamkan. Sampai Allah Ta'ala ditinggalkan demi mengikuti ulama mereka dalam masalah hukum halal dan haram tersebut. Kemudian kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Ya, sebab itu sebagai anak Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali kepada Allah semata. Mereka tidak diperintahkan kepada kesyirikan. Mereka diperintahkannya kepada apa? Tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata. Kenapa? Allah kemudian mengatakan, la ilaha illa huwa, karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yaitu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada makna tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, munasabatul ayati lil babi,
hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid. Annaha, bahwa ayat ini dallat ala anna, menunjukkan bahwa min makna tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, ifradallahi bit ta'ati, menyendirikan Allah Ta'ala dengan ketaatan. Fi tahlili ma ahalla, dalam penghalalan apa yang dihalalkan Allah. Wa tahrimi ma harrama, dan pengharaman apa yang diharamkan Allah. Wa anna manittakhadha syakhsan min dunillah, dan bahwa barang siapa menjadikan seseorang dari selain Allah, yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama, dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang ini dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh orang ini, enggak mengikuti Allah tapi dia mengikuti orang ini, fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman. Nah, ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman ini merupakan ibadah. Ini merupakan ibadah. Ya. Jadi di antara bentuk beribadahnya kita kepada Allah Ta'ala adalah mentaati Allah Ta'ala dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan. Mentaati Allah Ta'ala dalam mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu termasuk peribadahan kita kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman murnikan kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita mentaati Rasul? Bukankah Rasul bukan Allah? Jawabannya apa? Karena ketaatan kepada Rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita mentaati Rasul, hakikatnya kita mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Karena kita kan tidak langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala tentang halal haram, ayat-ayat Quran, tentang hukum-hukum. Kita tidak langsung menerimanya dari Allah Ta'ala. Kita menerimanya melalui perantaraan siapa? Nabi dan Rasul. Yang kepada kita yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan ketaatan kepada ulama? Nah, ketaatan kepada ulama ini terikat. Enggak mutlak, tapi ini terbatas. Itu terbatas dalam hal mentaati Allah. Kalau yang disampaikan oleh ulama itu adalah melanggar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka harus kita tinggalkan. Kalau yang dikatakan oleh ulama itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka kita ikuti. Ketika seperti itu bentuk ketaatan kita kepada para ulama, hakikatnya itu adalah mentaati Allah Ta'ala. Adapun orang-orang Yahudi sampai jatuh kepada kesyirikan, karena ketaatan mereka kepada ulama, itu bukan ketaatan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala katakan halal, ulamanya mengharamkan, maka mereka ikut perkataan ulamanya dalam melanggar hukum Allah Ta'ala. Itu baru kesyirikan. Jadi ketaatan kepada Allah Ta'ala ini merupakan ibadah. Sehingga ayat ini menunjukkan di antara makna tauhid adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara contoh peribadahan adalah apa? Mentaati hukum halal dan haram. Kemudian di ujung ayat ini juga semakin jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Yaitu apa? Ya, di ujung ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida,
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Tuhan yang satu. Kalau beribadahnya cuma kepada Tuhan yang satu, berarti ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Kemudian dalam ayat ini terdapat juga kalimat tauhid, la ilaha illa huwa. Jelas ini sesuai dengan judul. Apa judulnya? Tafsiru tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ada bunyi la ilaha illallahnya. Dalam ayat ini juga ada bunyi la ilaha illa huwa. Kemudian subhanahu amma yusyrikun, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan tentang kewajiban al-khulusu minasyirki, yaitu membersihkan dan melepaskan diri kita dari kesyirikan. Sehingga ayat ini jelas menunjukkan tentang makna tauhid. Pertama tadi ya, memurnikan ketaatan dalam hukum hal dan haram kepada Allah Ta'ala. Dan ketaatan di sini adalah merupakan ibadah. Jadi maksudnya adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu jelas, illa liya'budu ilaha wahida. Ayat ini menunjukkan makna tauhid, yaitu menyendirikan Allah Ta'ala dengan seluruh ibadah. Kemudian yang ketiga, dalam perkataan la ilaha illa huwa, ini jelas tentang meniadakan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian subhanahu amma yusyrikun, ini menunjukkan kepada makna tauhid, itu apa? Melepaskan diri kita, membebaskan diri kita dari apa? Kesyirikan. Ringkasnya, ayat ini menunjukkan kepada arti tauhid yang kita sebutkan di awal tadi. Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Kemudian wal khulusu atau wal baro'atu minas syirki, berlepas diri atau membersihkan diri dari kesyirikan. Dan dua arti tauhid ini, dua-duanya disebutkan secara jelas dalam ayat ini. Kemudian dalil yang keempat dari hadis, yang keempat masih dari ayat Quran. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ya, berkata al-mu'allif, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi, dan diantara manusia, man yattakhidhu min dunillahi, ada yang menjadikan dari selain Allah andadan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman, yaitu ahli tauhid, amat besar kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah adalah lebih besar. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikin. Bahwa orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan ibadah, bukan kecintaan tabiat. Seperti cintanya bapak kepada anak, cintanya suami kepada istri, itu cinta tabiat. Yang dimaksud kecintaan di sini adalah cinta ibadah. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin itu mencintai Allah,
Salah kalau orang mengatakan orang musyrik mah tidak mencintai Allah, orang musyrik mah tidak beribadah kepada Allah. Salah itu. Orang musyrik itu mencintai Allah. Ya, kalau mereka mengatakan orang musyrik tidak dicintai Allah, kalau itu betul. Tapi kalau masalah mencintai Allah, ya orang musyrik juga mencintai Allah. Tapi mereka juga mencintai makhluk-makhluk yang mereka angkat sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Makanya disebut dengan syirik. Syirik itu menyekutukan. Yang namanya sekutu itu lebih dari satu. Jadi ada Allah, ada juga makhluk yang disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, kelompok yang kedua, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, yaitu ahli tauhid. Bagaimana mereka dalam masalah kecintaan, dalam masalah ibadah ini? Asyaddu hubban lillah. Kecintaan mereka lebih besar kepada Allah Ta'ala. Ada dua penafsiran tentang perkataan ini, bahwa orang-orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama, bahwa orang-orang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Ini penafsiran pertama ya. Tentang orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Maksudnya kalau lebih besar itu kan berarti ada perbandingan. Maksudnya menurut penafsiran yang pertama, bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Orang beriman mencintai Allah, orang musyrik juga mencintai Allah. Hanya kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik. Kenapa? Nah, kenapa? Kenapa kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada Allah Ta'ala? Karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni, gak terbagi gitu. Seluruhnya 100%, 24 karat. Gak terkurangi, gak tercampuri. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada Allah Ta'ala tidak murni. Kenapa? Karena terbagi. Tidak 100% lagi. Cinta yang satu ini dia bagi sebagian kepada Allah, sebagian kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala. Maka dengan adanya pembagian cinta ini, maka kecintaan orang musyrikin kecil kepada Allah Ta'ala. Adapun kecintaan orang beriman sangat besar, karena murni 100% semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama ini benar. Penafsiran yang kedua, bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka. Jadi kalau dibandingkan, lebih besar mana? Kecintaan orang beriman kepada Allah atau kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka ini? Jawabannya kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar. Kenapa? Tadi, karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni seluruhnya, tidak terbagi. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka, gimana? Terbagi. Tidak murni, tidak seluruhnya. Karena sebagiannya diberikan kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini jelas ya, menjelaskan tentang hakikat tauhid, yaitu apa? Memurnikan kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak membaginya kepada
selain Allah Ta'ala. Awas. Kecintaan di sini maksudnya kecintaan apa? Ibadah. Bukan kecintaan tabiat. Ya. Bukan kecintaan tabiat. Bukan kecintaan tabiat. Katanya harus memurnikan cinta kepada Allah. Nah, kamu mencintai istri kamu, gimana itu? Musyrik kalau begitu. Benar gak? Salah. Karena kecintaan seorang suami kepada istri itu cinta tabiat. Nah, itu dibolehkan. Ya. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul ayati lil babi. Hubungan ayat ini kepada bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid? Annaha, bahwa ayat ini minan nususi, dari nas-nas, dari dalil-dalil yang jelas. Al-bumbayyinati, yang menerangkan. Litafsirit tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, tentang penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallat, di mana ayat ini menunjukkan. Ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi, bahwa orang yang menjadikan sekutu bersama Allah, yuhibbuhu kamahabbatillah, di mana dia mencintai sekutu tersebut seperti mereka mencintai, seperti dia mencintai Allah. Faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Fa'ulima, maka diketahui. Anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid, an yufrodar rabbu, agar disendirikan Allah. Bihadihil mahabbati, dengan kecintaan ini, yaitu kecintaan ibadah. Allati tastalzimu ikhlasul ibadati lahu wahda, yang melazimkan, yang memestikan, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Wadzulli wadzulla wal khudu' ala wahdahu, dan merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Pertama, dengan menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin, yaitu membagi ibadah cinta kepada Allah dengan kepada sekutunya. Maka ketika ibadah itu dibagi dengan selain Allah Ta'ala, ini bukan tauhid. Ini apa? Syirik. Ini syirik. Maka tauhid itu harus menjauhi kesyirikan ini. Menjauhi pembagian ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, dalam arti tauhid tadi apa? Al-khulusu minasyirki. Jadi makna tauhid al-khulusu minasyirki itu diambil dari potongan ayat, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada an andada yuhibbunahum kahubbillah. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dengan cara apa? Tidak membagi cinta. Tidak membagi ibadah kepada Allah dengan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang makna tauhid tadi apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Maka ini ditunjukkan oleh perkataan Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah, dan orang beriman itu lebih besar kecintaan mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrikin. Apa sebabnya tadi dikatakan lebih besar? Kecintaan beriman, kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin. Apa sebabnya? Karena kecintaan mereka murni kepada Allah. Kecintaan mereka, mereka murnikan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas ya, menunjukkan kepada makna tauhid. Jadi kalau kita posisikan, maka ayat
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini sama dengan perkataan la ilaha. Kemudian perkataan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ini sama dengan perkataan illallah. Kemudian dalil yang terakhir dari hadis, dalil yang kelima ya. Ya. Berkata al-Mu'allif rahimahullahu taala,

terhadap apa yang disembah dari selain Allah. Kufurnya bukan kepada Allah. Kufurnya kepada perkara yang dijadikan Tuhan oleh manusia dari selain Allah Ta'ala. Haruma maluhu wa damuhu. Maka haram harta orang tersebut dan darahnya dari diganggu. Enggak boleh diganggu. Hartanya, darahnya. Kenapa? Karena dia ahli tauhid. Dia orang beriman. Wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Dan hisabnya atas Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang memenuhi dua perkara. Pertama, mengatakan la ilaha illallah. Tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya memahami apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, dan dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari la ilaha illallah tersebut. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Kalau kita mendapatkan dalam dalil mengatakan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, seperti hadis ini, atau seperti hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Apa cabang iman yang paling tinggi? Qawlu la ilaha illallah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukan sekedar mengucapkan, tapi dia faham maknanya dan dia melakukan apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutannya. Kemudian yang kedua, dia mengkufuri, dia mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Maka dia haram untuk diganggu hartanya dan nyawanya. Artinya dia diberlakukan atas dirinya hukum orang beriman. Yaitu haram diganggu harta dan nyawanya. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada makna tauhid, dan ini juga jelas sekali ya, karena hadis ini memasukkan kata la ilaha illallah yang menjadi judul dari bab ini. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul hadis lil babi, hubungan hadis ini terhadap bab. Bagaimana hadis ini menjelaskan tentang makna tauhid? Annahu, bahwa hadis ini min a'zami ma yubayyinu, di antara dalil yang paling besar yang menjelaskan makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Wa annahu, dan bahwa makna la ilaha illallah, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Yaitu mengkufuri, mengingkari dengan apa yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala. Yaitu mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis ini juga yaitu menunjukkan kepada makna tauhid yang dua tadi. Pertama, la ilaha illallah, ini jelas. La ilaha, ini al-khulusu minas syirki, berlepas diri dari kesirikan. Kemudian illallahu, ini mana yang kedua? Apa? Ifradullahi bil ibadah, menyirikan Allah dengan ibadah. Kemudian dalam perkataan yang kedua, wa kafaru bima yu'madu min dunillah, ini menunjukkan kepada makna tauhid itu apa? Mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga tidak dikatakan bertauhid orang yang tidak mengkufuri, orang yang tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Dan pengingkaran ini lebih tinggi daripada tidak melakukan. Ada enggak orang yang tidak melakukan peribadahan kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak mengingkari? Ada?

Bahkan pernyataan-pernyataannya seolah-olah membenarkan. Tapi dia sendiri tidak melakukan, kan gitu. Pernyataan-pernyataannya memberikan dukungan, walaupun dia sendiri tidak melakukan. Nah, ini belum bertauhid. Kenapa? Karena dia belum mengingkari. Jadi tauhid itu tidak hanya tidak menyembah selain Allah, tidak. Tapi tauhid itu mesti dengan mengingkari juga. Jadi kalau hanya sekedar tidak menyembah selain Allah, tapi dia tidak mengingkari penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, itu belum bertauhid. Tidak bertauhid. Hadis ini jelas, tauhid itu harus mengingkari. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim tadi jelas kan, beliau langsung katakan, beliau langsung sampaikan kepada bapaknya dan kepada kaumnya pengingkaran terhadap sembahan selain Allah. Dia katakan apa? Innani bara'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya tidak menyembah, tapi berlepas diri. Mengingkarinya. Kemudian al-muallif menutup bab ini dengan mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamati, dan penjelasan bab ini ma ba'daha minal abwabi, bab-bab yang akan datang setelah bab ini. Nah, jadi bab ini, bab yang keenam, menjelaskan tentang makna tauhid. Bahwa tauhid itu apa? Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka bab-bab yang datang setelah ini, dari bab 7 sampai bab 76 nanti terakhir, ini semuanya akan menjelaskan kepada kita tentang rincian tauhid, bentuk-bentuk tauhid, terus tentang rincian syirik, syirik asghar, syirik akbar, terus rincian tentang hal-hal yang akan merusak tauhid, walaupun bukan kesyirikan, yaitu apa? Maksiat, bid'ah. Jadi bab-bab setelah ini akan menjelaskan tentang rincian atau bentuk-bentuk tauhid, juga akan menjelaskan kepada kita tentang rincian syirik yang akbarnya, yang asghornya, serta rincian tentang perkara-perkara yang akan merusak kepada tauhid dari selain kesyirikan, seperti bid'ah dan maksiat. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kesimpulan dari bab ini bahwa makna tauhid itu mencakup dua perkara, dan dua-duanya harus dipenuhi. Bila tidak, maka dia tidak bertauhid. Yang pertama apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Dia memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, al-bara'atu atau al-khulusu minasyirki, yaitu berlepas diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Jadi tidak cukup tauhid itu hanya dengan beribadah kepada Allah saja. Tidak. Tapi tauhid juga harus dengan berlepas diri, menjauhi dan mengingkari terhadap kesyirikan. Ya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita di hari ini. Dan untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.

bagaimana membantah syubhat bahwasanya Salafiyun itu terlalu kaku, terlalu tekstual dalam suatu perkara hukum, tidak melihat secara kontekstual. Contoh tentang perkara hukum musik, yang mereka menolak tentang keharaman musik, harusnya ayat dan hadis tentang musik itu dilihat kontekstual, tidak dilihat secara tekstual saja. Mohon penjelasannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum asal dari suatu perkara adalah, hukum asal dari suatu perkataan adalah apa yang cepat ditangkap dan dipahami oleh kita, yang disebut dengan zahir. Hukum asal dalam memahami perkataan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Itu sesuai dengan kemampuan manusia. Bila kita diperintahkan untuk memahami suatu perkataan di luar makna yang cepat dipahami oleh akal kita, di luar makna yang tersebutkan dalam perkataan tersebut, itu adalah pembebanan yang sangat sulit, bahkan mungkin di luar kemampuan manusia. Umpamanya begini, bahasa simpelnya kalau dalam pelajaran usul misalkan ya. Seorang tuan menyuruh kepada budaknya, ini kan sebagai contoh yang sederhana, taruhlah budak itu bukan orang berpendidikan. Bagaimana memahami itu dilihat dari standar yang paling bawah. Seorang tuan mengatakan, ambilkan air. Lalu si budaknya datang bawa air. Maka para ulama mengatakan, ini sudah melaksanakan perintah. Jika tuannya marah, kenapa kamu bawakan air? Yang saya maksud air itu adalah makanan. Maka yang salah siapa? Si tuannya atau si budaknya? Yang salah tuannya. Kenapa? Karena dia membahasakan makanan dengan ungkapan air. Bagaimana orang akan memahami makanan sementara yang diucapkan adalah air? Paham gak di sini? Masalah tekstual, kontekstual, ya itu terserah lah, istilah-istilah. Tapi coba kembali kepada diri sendiri. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Kalau Al-Quran diturunkan hanya untuk mereka, ahli penafsir mimpi umpamanya. Contohnya orang-orang sufi kan gitu. Dalil ditakwilkan dengan mimpi kan itu. Atau Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang apa yang bisa melihat perkara kasat mata misalkan. Kalau kita melihat ke situ, kalau saya ke depan, kalau jamaah ke belakang, yang kita lihat cuma dinding kan? Terlihat nggak apa yang di belakang dinding? Enggak. Kalau kita disuruh memahami dari apa yang kita lihat adalah apa yang dibalik dinding, bukan dindingnya, itu adalah pembebanan yang sangat sulit. Kalau seperti itu memahami dalil, berarti Al-Quran turun, Nabi datang, itu hanya untuk segelintir manusia saja. Bagaimana akan tegak hujah di tengah manusia kalau tugas memahami dalil itu harus seperti itu. Jangankan kita yang non-Arab ya. Orang Arab sendiri gak bakal mampu hal seperti itu. Ya. Bahkan saya pernah mendengar subhat yang datang dari salah seorang ya seniman di Indonesia, walaupun disebut apa namanya? Kalau panggilan di Jawa itu
Ada Gus, ada Pastel gitu. Cak ya. Ya. Apalah itu ya. Nah, karena memang dia tukang musik. Sampai dia merinci, ini kan untuk mengkaburkan masalah. Haram musik, apanya yang haram? Alatnya cuma sebatang kayu, kemudian benang. Kayu inikah yang diharamkan? Benang inikah yang diharamkan? Atau suaranya? Cuma suarakah yang diharamkan? Kan suara kita. Atau nadanya? Orang berbicara, baca orang ada nadanya juga. Jadi pengharaman musik itu kemana? Kata dia. Oh, berarti dia punya definisi musik yang tidak dipahami oleh manusia lain. Itu aja. Kalau seperti itu ya orang sulit untuk mendudukan masalah kan gitu. Coba tanya kepada orang yang kelas rendah. Contoh musik. Apa sih kan langsung? Gitar dipetik, alatnya, gitar alatnya, suara musik yang keluar dari gitar tersebut. Kan mudah sekali orang mencerna. Gak perlu memahami tentang musik itu harus sekolah bertahun-tahun ya. Untuk satu masalah saja harus lama memahaminya. Sementara permasalahan agama ini sangat banyak. Dan juga pertanyaan seperti pembagian antara tekstual dengan kontekstual ini. Nah ini sesungguhnya intinya ini ingin memblurkan dalil-dalilnya. Sehingga maksud dalil itu tidak dipahami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam dalil tersebut. Coba kalau dipahami secara kontekstual seperti itu, hukum akhirnya apa? Musik haram atau tidak? Nah, seperti yang dikatakan oleh mereka. Musik tidak haram, musik itu halal. Lalu bagaimana dengan perkataan Nabi SAW dalam ayat tersebut? Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Innahu al-ghina, itu nyanyian, itu musik. Sampai sumpah 3 kali. Bagaimana? Mau dibuang kemana dalil-dalil yang jelas itu? Nah, ini kan pada akhirnya adalah pembodohan kepada umat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah ada keistimewaan atau keutamaan kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan kuburan-kuburan yang selainnya? Kalau yang dimaksud dengan keutamaan di sini adalah keutamaan berupa barokah, maka ya tidak ada perbedaan. Kuburan Nabi dengan kuburan yang lainnya sama-sama tidak ada barokahnya. Sama-sama kita tidak boleh tabarruk. Bahkan Nabi SAW ketika melarang kita dari tabarruk dengan kuburan, yang beliau jadikan contoh adalah kuburan para nabi. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ini menunjukkan bahwa kuburan nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dengan kuburannya ya sama saja. Tidak boleh dijadikan tempat ibadah dan tidak boleh bertabarruk dengannya. Adapun kalau dilihat dari sisi keutamaan tempat, Madinah dengan kuburan yang khusus di Madinah itu apa? Baqi. Ya, dari sisi keutamaan tempat ada bahwa Nabi SAW mendoakan apa? Selamat bagi siapa yang dikubur di Al-Baqi tersebut. Kalau melihat dari sisi itu, ya benar.
Sehingga mungkin enggak orang bercerita, "Duh, saya pengen meninggalnya dan dikuburkan di mana, di Baqi." Ya boleh-boleh saja. Agar dia termasuk yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, sampai sini dulu.

0: pelakunya. Ya. Oh ya, kum. Masalah apakah dia tidak mau belajar atau masalah hidayah? Masalah hidayah itu hanya Allah yang tahu. Ini takdir. Ya, hidayah taufik. Jadi kita tidak langsung mengatakan, oh dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ya kalau secara zahir yang kita lihat dan untuk waktu ini mungkin bisa. Tapi untuk kemudian meniadakan hidayah bagi orang ini dari Allah Ta'ala, secara mutlak sebenarnya tidak bisa. Bisa jadi dia besok lusa atau sebelum meninggalnya Pak, beriman. Jadi itu hal yang misteri bagi kita. Ya. Itu takdir Allah Ta'ala. Nah yang jelas adalah ya kebanyakan mereka memang tidak mau belajar. Tidak mau mendengarkan majelis yang menjelaskan tentang tauhid syirik yang benar. Tidak mau membaca ulasan-ulasan tulisan yang menjelaskan itu dengan benar. Tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah di radio atau di mana menjelaskan itu dengan benar. Itu memang kebanyakannya al-i'rad ya. Sehingga kalau lihat ke situ mah itu sudah mengkhawatirkan terkena pembatal yang ke-10 itu dalam pembatal 10 pembatal Islam ini. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya. Bagaimana dengan orang yang masih melakukan itu? Ya. Maka kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Walaupun dia mengatakan saya tidak tahu. Karena hujah sudah ada di mana-mana ini. Apalagi untuk ukuran negeri kita ini kan. Dakwah tauhid sudah menyebar di mana-mana. Apalagi kalau untuk ukuran media, wah. Sampai orang di hutan pun masih bisa mengakseskan. Kalau memang dia ada kemauan untuk mencari tahu. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan pun, maka perbuatan perbuatan syirik. Dan siapa yang melakukan perbuatan syirik, ya dia musyrik. Itu aja. Adapun nanti penerapan, oh saya mau hukumi si fulan musyrik atau kafir, ah itu serahkan dulu kepada ulama, orang alim, biar dia menelitinya. Karena memponis dengan menghukumi kafir atau musyrik, nanti akan banyak turunannya kan gitu. Akan banyak turunannya. Cuma kita mengatakan orang yang berbuat seperti itu, menduakan ibadah kepada Allah dan kepada makhluknya, itu adalah perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik ya musyrik. Ya bagaimana perbuatan dipisahkan dengan pelakunya kan susah. Ya si pelaku dihukumi dengan perbuatannya. Oh itu mah terlalu ekstrim gitu. Ya sampai kapan kita akan terhalangi dengan kebenaran hanya dengan statement-statement seperti itu. Memang sama kita diajari seolah-olah ekstrim itu menakutkan gitu. Seolah ekstrim itu tidak benar. Ya mungkin ekstrim dalam satu sisi tidak benar. Bila ekstrim itu bermakna gulu berlebihan, itu tidak benar. Tapi kalau ekstrim yang dimaksud adalah menyampaikan kebenaran yang itu tidak memasyarakat, ya itu yang salah. Bukan itu disebut ekstrim, tapi yang menyebut ekstrim itu yang salah. Itu bukan ekstrim. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya, namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yakulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. Fakultu lahu ya abati ayu syain yabdu mink. Qal inna syaitan qaimun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amud. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku, yaitu Ahmad. Di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab, tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan. Yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak. Dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala, itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'u al-qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya ketika penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga.

Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini, iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul ya dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang kedua kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah, mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama, yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh

0: terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Haqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi. Keindahan hati, keindahan akhlak. Dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
1: Pulau Senua,
0: semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas, ya, apa namanya, beritanya dari mana.
1: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
0: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
1: Ustaz, mohon nasihat untuk yang suka melihat konten-konten pornografi. Ya, nasihat kita janganlah. Pertama, itu dosa. Dihisab mata itu nanti. Yang kedua, itu melemahkan syahwat. Syahwat itu ibarat udara di dalam sebuah balon. Jadi balon itu umpamanya ditiup sampai full. Lalu kita lepaskan secara tiba-tiba. Wus, kerasa anginnya ke kita. Kenceng ya. Tapi kalau balon yang sudah ditiup itu dibuka sedikit-sedikit. Syet, dikit, berkurang jadi agak kempes. Dikit lagi, lama-lama kempes, ya enggak? Pas dibuka semuanya, tiupannya lemah. Syahwat itu tak ubahnya seperti itu. Kalau umpah syahwat yang ada di dalam diri kita tersalurkan sedikit-sedikit melalui mata, melalui ucapan, melalui pikiran hayalan, melalui hati, itu syahwat sedikit tersalurkan. Apa akibatnya? Akibatnya pas waktu dia harus berhubungan sama istrinya, syahwatnya sudah melemah. Karena apa? Karena sudah tersalurkan sedikit demi sedikit melalui indera kita. Inilah yang menjadi rahasia wajibnya kita menundukkan diri. Menjaga pandangan dari syahwat, dari lawan jenis. Menjaga pikiran, menjaga perasaan kita dan sejarah sampai tersalur. Maka palingkan kepada hal lain agar tetap terjaga untuk sesuatu yang halal. Orang yang suka kepada pornografi itu terancam lemah syahwat loh. Ya, maka jangan.

0: أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.

0: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan mengusung tema sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Kalau kemarin pertemuan yang lalu, bahagia dunia akhirat. Sekarang levelnya di bawah. Makna di bawah adalah hanya bahagia di satu tempat di akhirat, tapi di dunia sengsara. Tapi kualitas kebahagiaan di akhiratnya bisa melebihi kelompok pertama kemarin. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, di dunianya banyak harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Cuma semua itu akan dihisab, bisa berat atau ringan. Dan otomatis harta, pangkat, jabatan, kekuasaan yang dimilikinya menyita waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ibadah yang dilakukannya. Karena itulah maka pahalanya mungkin tidak sebanyak kelompok kedua, sehingga level surganya juga mungkin di bawah kelompok kedua yang kita sekarang akan bahas ini. Kelompok kedua ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi kebahagiaan yang dia rasakan di akhirat menyebabkan seluruh kesengsaraan di dunia ini enggak ada apa-apanya, seolah-olah tidak pernah merasa sengsara seumur hidupnya. Karena semua kesengsaraan itu sudah berlalu, tinggal memori, kenangan. Begitu masuk ke dalam surga, semua kenangan pahit itu hilang musnah, seolah-olah tidak pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Atau itu nanti kelompok ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi ashaddin nasi ba'usan fid dunya min ahli jannah, fayusbagu sibghatan fil jannah, fayuqalu lahu yabna adam, hal ra'aita ba'usan qatwa, hal marra bika shiddatun qatwa, fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi ba'sun qatwa wala ra'aitu shiddatan qatwa. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan didatangkan ahli surga yang waktu di dunianya paling sengsara, paling menderita. Mungkin miskin, tidak berpangkat, tidak berjabatan, tidak berkekuasaan, tidak punya kekuasaan, dihina, dibuli, dan seterusnya. Tapi dia ahli ibadah. Pokoknya orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia masuk surga. Lalu orang itu dicelupkan ke surga sesaat, lalu diangkat lagi. Sesaat saja, sa'lol kalau kita mah. Masuk surga, sa'lol, udah keluar lagi. Lalu ditanya, hai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami penderitaan sedikit saja? Apa pernah berlalu dalam kehidupanmu waktu di dunia kepahitan hidup? Maka orang itu menjawab, tidak, demi Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan dan tidak pernah melihat keburukan dalam kehidupan saya. Dan ini menunjukkan satu celupan ke surga menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dia rasakan ketika hidup di dunia. Sama mungkin di antara yang hadir, pendengar, ada yang sekarang ini hidupnya senang, berlimpah kekayaan, kemana-mana tidak pernah kehujanan, kepanasan, mau apapun tinggal ngambil, tinggal beli karena uang banyak melimpah. Tapi dulu waktu kecilnya orang tuanya miskin, dia juga miskin. Ketika sekolah menderita, mungkin pernah menangis karena penderitaan, karena hinaan orang. Nah sekarang setelah hidupnya bergelimang kekayaan, seluruh kenangan pahit ketika kecil dan mudanya itu gak terasa lagi. Ini di dunia, apalagi kenikmatan di akhirat menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dialami di dunia ini. Siapakah orang yang tadi dijelaskan sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Kita kembali ke hadis yang pada bulan yang lalu kita bahas. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhadditsukum haditsan fahfadhu." Aku akan beritahukan kepada kamu satu hadis, maka hafalkan. Beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia diperuntukkan bagi empat kelompok manusia. Kelompok pertama, amdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Kelompok pertama, seorang hamba yang diberi rizki berupa harta dan juga ilmu. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Dia mengetahui hak Allah dalam harta dan ilmunya. Maka dialah seutama-utama manusia. Ini golongan pertama yang kemarin kita bahas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, ini yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, seorang hamba, dia diberi rizki berupa ilmu, tapi tidak diberi rizki berupa harta. Dia punya ilmu, tapi miskin. Otomatis karena miskin di dunianya ini secara zahir dia menderita. Mungkin makan ala kadarnya. Sehari makan, sehari tidak. Dahar isuk ente sore. Koreh-koreh cok sige hayam. Sering lapar. Sering ganggaraten. Hanya ada 2-3 suap, belum kenyang sudah habis. Dia di dunianya secara zahir menderita. Tapi dia dengan ilmunya meraih pahala yang sangat besar. Sama besarnya dengan pahala orang kaya yang dermawan yang menyumbangkan harta kekayaannya untuk fisabilillah. Dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara meraih pahala seperti pahala orang kaya tanpa harus berinfak dan bersedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa shadiqun niyyah." Dia memiliki niat yang benar. Melihat ada tetangganya kaya, soleh. Dengan kekayaannya dia haji, dia umroh, dia keluarkan zakat, infak, sedekah. Ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada pondok pesantren lagi dibangun, dia sumbang. Ada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, dia santuni. Ada tetangganya yang kayak gitu, dia berharta sekaligus berilmu. Nah, orang berilmu yang miskin kabita dengan kemuliaan orang kaya yang soleh tadi. Lalu dia memantapkan tekad di dalam hatinya dengan mengatakan, kata dia, "Lau anna lima la fulan, la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku sekaya si fulan, seandainya aku memiliki harta sebanyak harta si fulan, pasti aku pun akan beramal seperti amalan si fulan. Pasti aku pun akan haji, akan umroh sesering mungkin, keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, akan bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, semuanya pasti akan aku bantu kalau aku memiliki harta seperti si fulan. Dan niatnya ini benar. Itu dia tunjukkan dengan selalu mendermakan hartanya walaupun dalam keadaan serba sulit. Dan ini karakter orang bertakwa. Kata Allah, "U'iddat lil muttaqin." Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra wal-kadhimina wa'idha wal-afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak dengan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika banyak uang ataupun ketika uangnya minim. Punya uang 10 ribu, dia keluarkan 2-3 ribu untuk infak. Punya uang 20 ribu, dia keluarkan 5-8 ribu. Punya uang 100 ribu, keluar 20-30 ribu untuk infak. Terus begitu, dia sudah tunjukkan. Lalu dia ngomong, seandainya saya sekaya si fulan, uangnya miliaran, pasti saya pun akan bangun masjid, akan pesantren, dan seterusnya. Percaya enggak kita ke omongannya? Ya, percaya. Karena itu sudah dibuktikan. Dia ngomongnya benar. Sekarang aja sering infak dan sedekah di saat dia sangat kekurangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Dia memperoleh pahala dengan niatnya. Maka pahala dia dengan pahala si fulan yang kaya dan dermawan tadi itu sama. Orang seperti ini memperoleh pahala zakat, infak, sedekah, menderma walaupun dia tidak melakukannya tapi dapat pahalanya karena niatnya. Dan niat di sini tekad yang kuat, azam yang sangat kuat, yang apabila dia kaya pasti dia nyumbang seperti orang kaya tadi. Maka pahala dia tak kalah dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah orang ini sangat memungkinkan lebih bagus daripada orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan pikirannya terbagi. Perasaannya juga begitu, dia harus memantau kekayaannya. Harus mengurus kekayaannya, enggak bisa culjen begitu saja dipercayakan ke orang tanpa kontrol, bisa habis itu. Dan itu menyita perhatian sehingga mempengaruhi kekhusyuan sholatnya. Itu pertama. Kedua, dari segi kuantitas dari ibadahnya, sholatnya, saum dan lain-lainnya juga akan terkurangi. Lain halnya dengan orang miskin yang berilmu. Karena dia tidak berharta, dia tidak terlalu banyak pikiran. Paling yang ada di pikirannya bagaimana makan hari ini. Sudah itu aja. Kalau orang kaya pikirannya macam-macam. Nah, selebihnya dia dipakai ibadah. Karena dia berilmu. Ibadahnya sedikit gangguannya. Maka lebih memungkinkan untuk khusyuk. Dan lebih memungkinkan untuk lebih rajin ibadahnya. Siang ataupun malam. Sholat, saum, berzikir, berdoa. Infak tadi ala kadarnya sudah. Ya, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Karena kualitas ibadah dan kuantitasnya lebih baik, pahalanya pasti akan lebih banyak. Kemarin di Bekasi di Sumarekon, bersihkan hatimu, perbaiki hatimu. Itu ada satu pembahasan, kenapa harus memperbaiki hati? Karena kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang didapat dari ibadah itu. Makin bagus hatinya, pertama makin ikhlas. Kedua makin khusyuk. Ketiga makin menikmati, makin enjoy, makin betah dia di dalam ibadahnya. Dan itu disebabkan karena kondisi hati yang bagus. Kalau kondisi hatinya buruk, pertama mudah terjangkiti riya. Kedua susah untuk khusyuk. Karena buruknya kondisi hati. Nah, efeknya apa? Efeknya ketiga, enggak betah dia di dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Ingin segera selesai. Lebih cepat, lebih baik. Lihat. Kondisi jiwa yang berbeda melahirkan kualitas ibadah yang berbeda. Apa akibatnya? Pahalanya juga berbeda. Orang yang melakukan sholat fardu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi kondisi jiwa orang yang melakukannya buruk. Sehingga terjangkiti riya dan tidak khusyuk. Bagaimana pahalanya? Minus. Terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat ini, salat fardu loh. Kenapa celaka? Karena kondisi jiwanya buruk mengakibatkan lahirnya dua hal, sahun selama salatnya dan riya. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu. Bukan diganjar tapi digenjer. Ini bukan pemilu, bukan apa? Promosi kampanye bukan. Bukan dikasih ganjaran tapi dikasih genjeran. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu, ya. Bukan karena sholatnya, tapi karena riya dan sahunnya. Dan itu disebabkan karena kondisi jiwa yang buruk. Adapun sebaliknya kondisi hatinya bagus, lalu melakukan amal berupa sholat sunnah ghair mu'akkadah. Contohnya apa? Sholat syukrul wudhu. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yatawadhu fayuhsinu wudhu'ahu thumma qama fassalla rak'ataini. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat. Sholat apa? Syukur wudu. Wajib apa tidak? Tidak. Sunnah. Sunnah apa? Mu'akkad atau ghair mu'akkad? Ghair mu'akkad. Tapi kata Nabi SAW, mukbilun biqalbihi wa wajhihi ilallah. Dia fokus dengan wajah dan dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Hatinya baik, khusyuk dan ikhlas. Salatnya salat sunnah dua rakaat, syukrul wudu sunnah ghair muakkadah, tapi kualitas hatinya bagus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Coba lihat, salat sunnah ghair muakkadah pahalanya surga. Karena apa? Karena kondisi hatinya bagus sehingga melahirkan keikhlasan dan kekhusyuan. Tadi sholatnya sholat fardu yang agung, tapi kondisi hatinya buruk melahirkan sahun dan riya. Fawail, wailul musallin, celaka, diazab orang yang seperti itu. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebut illan sarafa min sholatihi, ya, kahayati yaumin waladat su'ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu sholat dua rakaat, dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, maka tidaklah dia berpaling dari sholatnya kecuali dihapus dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Padahal sholatnya sholat sunnah ghair mu'akkadah, syukrul wudhu. Tapi berkualitas. Seluruh dosanya digugurkan. Dijamin surga, wajib baginya surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat. Satu sholat sunnah ghair mu'akkadah, satu sholat fardu. Tapi yang sholat fardu kualitasnya buruk karena keburukan jiwanya. Yang sholat sunnah ghair mu'akkadah sholatnya bagus karena kebagusan kondisi jiwanya. Ternyata pahalanya jauh berbeda. Tafaddulul a'mal bihasbi tafadduli ahwalil qulub. Keutamaan suatu amal sangat tergantung dari kondisi hati orang yang mengamalkan tersebut. Maka coba lihat orang kaya, banyak pikiran, harus memikirkan usahanya, kekayaannya, lalu sholat itu mikir kekayaannya ke bawah dalam sholat. Kualitasnya jauh berkurang. Kalau kualitasnya berkurang, tidak betah dia di dalam sholatnya, maka akan segera, akan ingin segera selesai. Dan sangat memungkinkan dia terbatas pada sholat yang wajib saja, karena yang sunnah juga dianggapnya tidak dosa, tidak dilakukan juga rada haror, ya, tidak enjoy, tidak menikmati sholatnya. Adapun yang khusyuk, dia ingin segera sholat, dia betah dalam sholatnya, dia ingin berlama-lama dalam sholatnya, dan begitu sholatnya selesai, dia rindu, kangen, ingin segera sholat. Di sholat yang akan datang itu segera datang lagi dalam kehidupannya. Lihat. Maka sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya pahalanya sangat tergantung dari kualitas sholatnya. Makanya orang fakir, orang miskin yang berilmu, kualitas ibadahnya bakal jauh lebih bagus, pahalanya jauh lebih besar, dan secara kuantitas bakal lebih rajin, lebih sering sholatnya, lebih rajin juga baca Qur'annya, lebih rajin zikirnya, lebih rajin juga berdoanya, lebih rajin juga saum sunatnya dan ibadah-ibadah lain. Dan itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Makanya kebahagiaan, kualitas kebahagiaannya akan lebih besar juga di akhirat karena banyaknya pahala. Pernah saya ungkapkan, raf'atud darajat fil jannah likathrati thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala. Dan pahala dilahirkan dari ibadah, dari aspek kualitas ataupun aspek kuantitas. Ini alasan yang kedua kenapa orang ini kualitas kebahagiaannya lebih bagus, lebih hebat daripada golongan yang pertama tadi. Alasan ketiga. Kanyeri kaperi penderitaan yang dialami, kesedihan, kesulitan hidup yang dialami itu menggugurkan banyak dosa. Pahalanya nambah dengan ibadahnya, dosanya banyak berguguran dengan penderitaannya. Ma asoba musliman min ghammin wala hammin wala huznin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik keresahan, kegelisahan, risau dan galau, kesedihan, wala adza ataupun gangguan dari orang lain, wala maradin ataupun sakit, wala nasobin wala wasobin ataupun kelelahan ataupun kecapean, hatta syaukah yasyukuha, sampai ada satu duri yang melukainya, illa kafarallahu biha khati'atahu, kecuali Allah akan gugurkan dosa orang-orang itu karena penderitaan tadi. Jadi ini yang menjadi penghibur kita. Kalau suatu saat kita mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, mungkin lelah setelah bekerja, termasuk setelah olahraga, iya. Atau sakit, badan gak enak, pegel-pegel, ngilu-ngilu, bukan ngilu-milu, linu-linu, sakit-sakit. Atau ada secara psikis ketidaknyamanan, resah, gelisah, risau, galau, sakit hati, sedih, dihina orang, dibuli orang, difitnah orang. Hiburlah diri kita, semua itu menggugurkan dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur dari dirinya. Orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, banyak menderita, banyak gugur tuh dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang kaya raya sangat memungkinkan melahirkan dosa dari kekayaannya, dari kekuasaan, dari pangkatnya, dari jabatannya. Sudah kita pernah jelaskan, kekayaan kelak akan ditanya dari dua arah. Hisabnya itu, dari mana itu didapat, kemana itu dipakai. Orang fakir, orang miskin, apa yang akan dihisab? Kekayaannya sedikit. Pertanyaannya sesedikit kekayaannya. Jadi orang yang kaya sangat memungkinkan kekayaannya menuntun dia kepada dosa dan maksiat. Kalau toh dia bisa memanage dengan ilmunya, cara mendapatkannya halal, menyalurkannya juga halal, bahkan bernilai ibadah. Tapi tetap saja punya potensi lahirnya dosa dari kekayaannya. Dari apa? Banyak. Dari segi melalaikan kewajiban. Dari segi mungkin ada rasa ujub takabur dengan kekayaannya. Dari segi mungkin saja ada hak-hak dari hartanya yang tidak tertunaikan. Mungkin saja ada muamalah yang dia lakukan yang secara syar'i tidak halal, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Apalagi zaman sekarang ini lahir banyak produk muamalah yang aneh-aneh yang harus ditinjau secara syar'i halal apa tidak. Kan gitunya. Lihat umpamanya Allshop. Ada toko online. Jualannya boleh, tapi mekanisme transaksinya coba lihat. Banyak yang menyimpang secara syar'i. Atau secara syar'i ini enggak boleh. Berakibat haram. Ada sebagian dari penghasilannya haram. Tapi orang tidak peduli. Karena ini zamannya dia ikut terlibat. Tanpa meninjau secara fiqih. Apakah pekerjaannya itu halal apa haram? Apakah ada unsur riba atau tidak? Adakah unsur gharar atau tidak? Dari usaha yang sedang dilakukan. Itu banyak yang mengabaikan yang penting untung. Yang penting tidak ada seorang pun yang dirugikan dari usahanya. Kan begitu. Sangat mungkin di antara penghasilnya ada yang haram. Mungkin. Walhasil orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, maka kesulitan, penderitaan, kanyari kaperinya menggugurkan dosa-dosa. Dosa gugur, pahala tadi nambah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Pahala bagi orang yang fakir, miskin, tapi berilmu juga bisa lahir dari kesabaran atas penderitaannya. Dia tahu ini ujian dari Allah, ini takdir Allah, dia terima dengan sabar. Dia menerimanya dengan senyum ketabahan. Kesabaran melahirkan pahala yang sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Maksud tanpa hisab tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau memberi pahala itu menyebut angka. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya 10 kali lipat pahala. Menyebut angka 10. Orang yang infak di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Disebut angka 700. Tapi untuk orang yang sabar, pahala itu enggak nyebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang tak terbatas. Disebut bighairi hisab. Tanpa hitung-hitungan. Tanpa takaran-takaran. Saking banyaknya. Makanya tidaklah heran Allah menjelaskan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Allah menyatakan, Allah memuji orang yang sabar. Allah akan beri rahmat, Allah akan berikan hidayah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang ketika dapat musibah dia bilang, kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Merekalah orang-orang yang dapat salawat dari Allah. Salawat itu pujian. Juga memperoleh rahmat. Dan wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang yang dapat hidayah. Dapat salawat, dapat rahmat, dapat hidayah. Ini orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu penyertaan Allah, maknanya dapat perlindungan, dapat pertolongan, dapat bantuan, dapat kemudahan dari Allah. Itu orang-orang yang sabar. Terus nanti orang sabar ini dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk menemui para ahli surga ini dari setiap pintu, lalu menyatakan salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbadar. Keselamatan atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian waktu di dunia dahulu. Sabar dalam menjaga, melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi berbagai macam yang diharamkan, sabar ketika menghadapi penderitaan. Malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum bima sobartum, selamat atas kalian karena kesabaran kalian, kalian masuk ke dalam surga ini dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang tidak dibarengi oleh sedikit pun keburukan, kesedihan ataupun ketidaktenangan. Kalau di dunia, kebahagiaan kita ini enggak sempurna, karena di balik kebahagiaan itu pastilah ada sesuatu yang kurang gitu ya. Umpamanya kita sekarang bahagia karena banyak uang, di lain pihak ada sesuatu ganjalan, umpamanya ada penyakit dalam hatinya, anggota keluarganya ada yang sakit, dan seterusnya. Itu bahagia karena satu sisi, menderita karena sisi yang lain. Itu di dunia. Di akhirat bahagia sempurna tanpa dicampuri oleh kesedihan atau keburukan apapun. Nah itu disebabkan salah satunya karena kesabaran. Walhasil orang yang sabar, kualitas kenikmatannya jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada orang lainnya. Dan itu disebabkan karena semua yang dialami oleh orang yang fakir miskin tapi berilmu tadi hanya melahirkan keuntungan bagi dia di akhirat nanti. Tadi disebutkan pahalanya mengalir terus. Kualitas ibadahnya bagus, kuantitasnya juga bagus, dosanya murudul terus diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum doanya juga lebih memungkinkan dikabul oleh Allah. Ketika seseorang mengalami penderitaan lalu berdoa, itu lebih dikabul. Jangankan orang biasa, sering saya ungkit, orang musyrik yang ketika di daratan musyrik, terus ke lautan, terancam nyawanya oleh gelombang, dia hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah. Tidak meminta keselamatan kepada berhala yang mereka sembah ketika di daratan. Karena walaupun musyrik, dia tetap menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah sesembahan lain. Tapi begitu kepepet nyawanya terancam, dia hanya minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari musibah ini. Dikabul. Falamma najahum ilal barri فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, berarti doanya itu dikabul. دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, akhirnya dikabul, diselamatkan oleh Allah ke daratan. إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Musyrik lagi itu orang. Ini menunjukkan ketika seorang dalam keadaan dapat musibah, apapun musibahnya, apalagi yang mengancam nyawa, tulus meminta kepada Allah, Allah kabul. Apapun penderitaan termasuk sakit. Kan pernah kita ungkapkan satu hadis kudsi. Di hari kiamat nanti Allah akan berfirman, ya bna Adam, maridtu falam ta'udani. Ya bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Apa kata anak Adam? Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu? Padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit? Kemana harus melayatnya? Lalu Allah jelaskan, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku tuh di dunia yang sakit. Kamu enggak melayat dia. Padahal kamu tahu kalau kamu melayat dia, aku akan berada di sampingnya. Menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang yang sakit dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Makanya seorang ulama namanya Tawus, suatu saat melayat muridnya yang sedang sakit. Kata muridnya, wahai imam, doakan saya agar sembuh. Apa kata dia? Berdoalah kamu oleh untuk dirimu sendiri. Doamu sekarang lebih makbul daripada doaku. Karena kamu sedang dekat dengan Allah. Orang yang sedang diuji dengan sakit, dengan penderitaan, itu dekat, lagi dekat dengan Allah. Dan kedekatan orang dengan Allah selalu berkaitan dengan dikabulkannya doa. Ayat dan hadis menjelaskan begitu. Lihat surah Al-Baqarah 187. Wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau kamu bertanya kepadaku, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi ketika dekat, doanya diijabah. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud, kan itu. Ketika dekat, perbanyak doa. Maka ketika dekat, menunjukkan doanya dikabul. Orang yang sedang menderita apapun jenis penderitaannya, itu sedang memperoleh musibah, jeritan hatinya didengar oleh Allah. Permintaannya akan Allah berikan. Doanya akan Allah kabulkan. Sehingga orang yang lebih banyak menderita, lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak permintaan yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang menderita. Makanya tak heran kalau manusia yang paling menderita di alam jagat raya ini para nabi. Kedua orang soleh, ketiga orang di bawah itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Lalu orang soleh. Lalu orang di bawah itu. Yubdalar rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salaba zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian, makin hebat penderitaan, makin hebat kanyri, kaperih yang akan dialami oleh orang tersebut. Dan itu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Saking sayangnya Allah, Allah ingin manusia ini gugur dosanya. Allah ingin dia bersabar dan memperoleh kesabarannya. Allah ingin dia banyak merintih, banyak berdoa, meminta kepada Allah, dan Allah suka akan rintihannya. Ini hanya dialami oleh orang yang sedang menderita. Makanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memberikan ujian, penderitaan, musibah kepada hamba itu. Begitu dikasih musibah, gugur dosanya. Begitu dikasih musibah, sabar, pahala menggelontor. Begitu dikasih musibah, menjerit, berdoa, mendekat kepada Allah, dan Allah suka mendengar jeritannya, rintihannya. Begitu dikasih musibah, Allah angkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Inilah keuntungan dari penderitaan di dalam hidup. Jadi ternyata ada orang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Siapa orang itu? Orang yang memanage penderitaannya dengan kendali ilmu. Kata Rasul SAW, wa amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang diberi rizki berupa ilmu dan tidak diberi rizki berupa harta. Ilmunya ini yang kemudian mengatur dia di dalam menghadapi penderitaan, ujian, musibah yang dialami. Tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak mencari pelampiasan yang hanya menambah dosa dan maksiat. Tapi semua itu diantisipasi secara benar karena ilmunya. Kemiskinannya, penderitaannya melahirkan banyak keuntungan. Keuntungannya tadi dosa sering gugur. Ibadahnya lebih berkualitas, lebih berkuantitas, lebih banyak menghasilkan pahala, lebih banyak menggugurkan dosa, lebih banyak berdoa, menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain. Orang ini sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Satu kuncinya ilmu. Lalu ilmunya inilah yang mengatur seluruh kehidupan dia yang penuh kepahitan yang dia alami. Akhirnya dia mampu mengantisipasi seluruh penderitaannya secara benar. Ya, mungkin Anda di antara kita yang banyak mengalami kesulitan hidup, maka berbahagialah karena banyak keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang seperti itu. Dan ada mungkin di antara kita yang dikasih kesenangan hidup, harta, jabatan, kekuasaan ataupun pangkat, waspadalah. Waspadalah karena semua kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan itu sangat memungkinkan menyeret orang itu ke dalam dosa maksiat. Minimalnya hisabnya jauh lebih berat daripada orang yang miskin dan susah tadi, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja. Sudah hampir 6:30 waktu yang kita jalani sekarang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

Sudah terlalu banyak pertanyaan, jangan ada yang nanya lagi. Ini juga belum tentu kejawab semua. Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam pemilu kali ini? Apakah golput atau bagaimana ya Ustaz? Ini pertanyaan yang paling saya hindari. Tapi ini pertanyaan yang pertama kali ditanyakan. Kemahannya jawabannya ya. Jawabannya saya tegas jawab. Ngaji, ngaji, ngaji dengan ilmu yang kita ambil dari pengajian. Nanti bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita bersikap dalam pemilu ini ya. Gitu ya. Bolehkah mengikuti kajian umum seperti untuk kesehatan, parenting, dan lain-lain, penyelenggaranya tidak semanhaj. Misalkan kajian khusus ibu hamil dan menyusui. Hukum asam boleh selama dia tidak menjadikan penjelasannya itu sebagai alat untuk menyeret mustami ke dalam akidahnya, manhajnya, pemahamannya. Bisa menjamin enggak? Enggak. Kalau dia seorang kader, maka ilmu umum yang dia miliki akan dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain untuk meyakini keyakinan dia. Itu selalu begitu, ya. Maka berisiko sebenarnya. Carilah orang yang akidahnya lurus, manhajnya benar. Dan saya yakin ada orang seperti itu yang menguasai ilmu dunia yang kita butuhkan. Adakah dokter yang sudah ngaji akidahnya manhajnya benar? Ada. Makanya kita siarkan juga di radio ya. Tentang ibu menyusui, ibu hamil ada penjelasannya? Ada di radio juga suka ya. Ada. Mohon nasihat untuk kami para orang tua. Apakah dosa-dosa kami sangatlah besar yang menyebabkan anak-anak kami kesulitan untuk faham agama? Turunan meureun. Amalan apa yang mesti kami lakukan agar anak-anak kami mudah untuk faham akan ilmu agama? Ya, pertama,

Seperti memahat di atas batu. Batu kan keras. Jadi kalau mau bikin huruf di batu itu susah. Karena kerasnya. Tapi begitu berhasil, itu akan permanen, tidak bisa dihapus. Seperti itulah belajar ketika masih kecil. Maka ketika kecil, para ulama zaman dahulu oleh ibunya masing-masing dikondisikan untuk belajar. Bukan dibebaskan anak kecil saatnya bersenang-senang, bermain, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, akhirnya bebas. Ketika sudah mulai sedikit besar, anak-anak bandel. Karena jiwanya tidak terkondisi untuk belajar, tapi terkondisi untuk apa? Bermain. Nah sekarang ini kan ada satu apa ya, sudah disosialisasikan anak TK jangan dulu belajar baca tulis huruf Latin atau Al-Quran. Itu udah main-main, memang dunianya begitu. Apa akibatnya? Masuk SD susah belajar baca tulis. Susah menghafal, apalagi yang dinyanyikan, yang diajarkan nyanyi-nyanyi, jadi senang nyanyi. Walaupun awalnya dinyanyikan itu adalah ajaran Islam, rukun Islam dinyanyikan. Dengan nyanyi balonku ya, rukun Islam. Gimana nyanyi nanti? Ada lima, kita meletus rukun yang satu. Hilang semuanya nanti ya. Nanti anak jadi senang nyanyinya. Enggak paham lirik. Isi yang dinyanyikannya gak paham, tapi dia lebih suka dengan nada dari yang dinyanyikannya. Itu yang tertanam. Maka pas belajar menghafal susah ya. Kondisikan untuk selalu belajar sejak kecil. Para ulama 5 tahun, 6 tahun, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu sejak kecil oleh ibunya sudah disuruh belajar, disuruh menghafal. Maka tidak heran 6 tahun, 7 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal hadis. Nah 9 tahun itu sudah jadi imam, belasan tahun sudah jadi mufti, masih anak kecil itu ya. Karena dikondisikan oleh ibunya. Nah sekarang metodologi pembelajaran anak-anak lebih banyak mengadopsi dari barat. Sehingga lahir keyakinan TK mah jangan dulu disuruh belajar baca tulis Quran menghafal, berat mereka nanti gedenya gak akan mampu, akan ambruk di tengah jalan. Sekarang biarkan dunia mereka nyanyi, dunia mereka main. Ini keliru, itu teori barat. Lihat keberhasilan para ulama, keberhasilan para sahabat telah mendidik anak-anaknya menjadi ulama besar itu sejak kecil ya. Itu yang pertama. Jadi berikan nasihat dan kondisikan untuk selalu belajar. Yang kedua, beri contoh. Karena anak kecil masih masanya tuturut munding, ikut-ikutan. Kasih contoh yang bagus dalam segala hal. Ya, ajarkan untuk selalu berterima kasih setiap kali ditolong, dibantu, dikasih orang. Ajarkan untuk selalu minta maaf setiap kali dia bersalah. Ya. Kita juga umpamanya ke kadupak eta burak teu kahaja, aduh afwan afwan, dipeluk gitu ya, seperti itu. Jadi anak nanti belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar berterima kasih, belajar rajin, belajar rapi, karena contoh dari orang tuanya dan dikondisikan untuk itu. Jangan sampai masih anak kecil mah udah jangan ikut beberes, kan suka ada yang begitunya. Ada ibunya lagi nyupir, nyuci piring. Anaknya ikut, budak makan itu ngagukan, baik. Pada itu saatnya mendidik, disebutnya learning by doing. Belajar dengan cara langsung praktek. Langsung itu lebih tertanam di dalam jiwa anak ya. Itu yang kedua, ngasih contoh. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa doakan. Agar anak kita dimudahkan, agar anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Banyak dalam Al-Quran doa-doa para nabi.
Rabbana hab

0: Belana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha. Sumber kebahagiaan itu hanya bisa lahir kalau istri anak-anaknya soleh-soleha, itu bahagia kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Inni tubtu ilaika inni minasun. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiu du'a. Ya Allah, berikan aku dari sisimu anak-anak turunan yang soleh soliha. Ya. Rabbi ja'alni muqimish shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan salat juga anak-anak turunanku. Itu doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an. Hafalkan, amalkan, baca dalam sholat kita, dalam sujud kita, sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Nah, terakhir, arahkan anak sekarang untuk mondok, untuk pesantren, untuk belajar agama. Hanya dengan cara seperti itulah anak akan terkondisi, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apakah doa istikharah dilakukan setelah sholat istikharah? Mohon. Terus salam, baru kita doa. Allahumma inni astakhiruka bikudrotika. Itu setelah kita beres melakukan sholat istikharah. Bagaimana hukum bagi wanita yang sedang haid berdoa istikharah tanpa sholat? Bisa. Ya, tanpa sholat lalu berdoa, doanya doa istikharah. Boleh. Bagaimana caranya agar ikhlas menerima cobaan berupa anak yang sangat menyakiti hati? Apa ini karena dosa-dosa anak terdahulu? Minimal karena tidak mendidik anak, sehingga anaknya mampu, berani, nekat menyakiti orang tuanya. Tetaplah didik, tetaplah nasihat, tetaplah arahkan, dan bertobat atas kelalaiannya di dalam mendidik anak. Sehingga pas gedenya, berani menyakiti orang tuanya, ya. Apakah setelah membaca doa saat sujud sebelum kita salam kita mengucapkan amin atau tidak? Tidak perlu, ya. Doa yang berlindung kepada dari 4 hal dalam tahiyat. Kata Nabi berlindunglah dari 4, tapi Nabi tidak mengajarkan aminkan di akhir, enggak, ya. Jadi setelah Masihid Dajjal sudah salam. Sebaiknya sedekah subuh yang sudah kami taruh di celengan rumah, kalau sudah penuh dikemanakan? Kayasankan aja. Nanti dipakai untuk dana operasional dakwah seperti ini, ya. Membeli alat-alat kamera, lampu. Ini kan lampu kamera suatu saat pasti ada rusaknya, kan. Kalau sudah rusak harus diperbaiki, butuh biaya. Atau diganti, butuh biaya. Atau macam-macam, ya. Dan yayasan itu menyebarkan kain celeng di rumah untuk diisi kalau penuh. Distorkan, diantar, atau telepon ini sudah penuh diambil ganti dengan yang kosong, gitu, ya. Lama-lama sadrem biar isinya banyak. Mana yang lebih baik? Minta maaf secara langsung kepada orang yang telah kita ghibahi dengan menyebut hal-hal yang kita ghibahi, atau cukup kita mendoakan? Jangan sekali-kali memberitahukan bahwa kita sudah menggibahi orang itu, jangan. Kenapa? Karena bisa madarat. Pertama, orang itu bisa marah. Tadinya enggak apa-apa ke kita. Setelah diketahui bahwa kita menggibahinya, bisa marah. Bisa merusak hubungan. Jadi kalau gibahan kita belum sampai kepada dia, jangan sekali-kali memberitahu bahwa kita menggibahinya untuk minta maaf. Jangan. Terus gimana tobatnya? Pertama, ya berhenti, jangan lagi menggibahi. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah, ini keempat, hak dia kembalikan. Apa hak dia? Hak kehormatannya yang sudah kita rusak dengan cara menggibahinya. Bagaimana caranya? Ralat gibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 5 orang, si Anu tuh nyebelin, pika sebelin, hayang nyiwit macam-macam karena gini-gini. Kita tobat, panggil lagi 5 orang tadi. Ralat. Kemarin saya ngomong si Fulan itu jelek. Enggak benar, saya kausap setan gitu. Si Fulan itu baik. Pertama ralat. Kedua, ungkit-ungkit kebaikannya. Ketiga, doakan ampunan kebaikan bagi dia, ya. Itu kalau gibahan kita belum sampai kepada dia, jangan diberitahukan. Tapi kalau gibahan kita sudah sampai kepada dia, dia ngamuk-ngamuk, gentle dong. WA, telepon, datang gitu ya. Badai disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Mangga nyanggakan, behengtek-teken, suku, genteng, beloken. Gitu ya. Apalkan kalimat barusan. Saya sudah khilaf menggibahi antum, tapi sudah saya ralat kok. Punten, mangga badai dicabok kayaknya mangga, ulah tarik teing. Jadi minta maaf secara jenderal kalau gibahannya sudah sampai dan dia tersinggung, marah. Ini curhat. Keluarga saya sedang ditimpa kesusahan dalam hal ekonomi. Kan curhat. Ibu saya sering mengeluh dan ujungnya menjadi mudah emosi. Lalu bagaimana saya harus bersikap terhadap ibu saya? Ya, pertama tetaplah berbakti. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara finansial, coba berikan bantuan lain, tenaga. Biarkan ibu kita nyaman. Kita take over, kita ambil alih pekerjaannya. Nyuci baju, ngepel, nyapu, beres-beres, masak. Biasanya ibu emosi itu akumulasi dari banyak masalah. Kalau kesulitan ekonomi kan setiap saatnya. Nah, sedang kesulitan ekonomi terus capek. Capek mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Terus beras belum ada. Lihat anak-anaknya, aduh marah-marah, itu akumulasi emosi jadinya. Coba entengkan, ringankan. Kita bantu pekerjaannya, ya. Ketika umpamanya ibu masih tidur, subuh-subuh kita sudah bangun. Kita nyapu, kita ngepel, kita cuci piring, kita hangatkan makanan kemarin kalau ada. Nasi disangrai kalau tidak punya minyak. Purukan uyah meusap. Terus usahakan begitu orang tua bangun sudah beres semua. Maka sudah ringan bebannya. Walaupun tahu ekonominya susah tapi sudah agak sedikit ngemplong, terkurang emosinya, ya. Jadi pertama berikan bantuan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk perhatian. Selama kita belum bisa memberi bantuan secara finansial, ya. Kedua, tetaplah jalin hubungan baik, ngobrol, bercanda dengan ibu. Terus kasih masukan. Ya, walaupun kita susah secara ekonomi, tapi alhamdulillah kita sehat ya Bu semuanya. Bapak sehat, ibu sehat, saya juga setan dekat semuanya. Itu menghibur dan memberikan kekuatan. Pokoknya jangan tambah beban orang tua dengan urusan selain urusan ekonomi. Ya ekonomi menghimpit, ya juga capek dengan pekerjaan, ya juga kesal ke anak-anaknya yang cuek terhadap pekerjaan rumah tangga. Ya itu yang harus dilakukan. Saya punya anak 4, perempuan 3, sedang laki-laki 1. Di usia 16 tahun anak laki-laki saya meninggal karena sakit. Allah yarham. Sekarang yang masih ada tinggal 3 anak perempuan. Yang artinya saya sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Dan suami juga sudah tidak ada. Ini latar belakang yang melahirkan pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa? Apakah tolong carikan saya jodoh? Tolong carikan jodoh untuk 3 putri saya. Bisa dua-duanya kan? Coba lihat pertanyaannya apa. Apakah keluarga dari pihak suami saya berhak atas harta yang saya miliki? Enggak ada. Ketika suami ini yang pertama meninggal, suami atau anak laki-laki ini? Ya. Kalau yang pertama meninggal suami, ahli warisnya pertama kalau ada ibu bapaknya ibu bapak, kalau ada nih. Kedua istri, ketiga anak-anak. Sekarang kalau ibu bapaknya sudah tidak ada, jadi suami ibu yang bertanya ini sudah yatim piatu. Punya anak laki dan perempuan, dan istri masih ada, maka ahli warisnya cuma 2. Istrinya dan anak-anaknya yang laki dan perempuan. Adik-adik dari suami enggak dapat. Adik atau kakak dari suami enggak dapat. Karena terhalang oleh adanya anak-anak. Ya. Pembagiannya 1/8 untuk istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Anak laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Jadi saudara-saudara keluarga suami enggak dapat. Kecuali kalau orang tua dari suami masih ada, ayahnya, ibunya masih ada, dapat. Tapi kalau sudah tidak ada, enggak dapat. Jadi murni harta peninggalan suami milik istri dan anak-anaknya dengan pembagian 1/8 milik istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Jadi afan jamaah, pertanyaannya bukan yang tadi ya. Dalam hadis dijelaskan orang yang tergolong syahid di antara yang meninggal karena sakit perut. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana ada berbagai jenis penyakit perut? Apakah semua penyakit perut masuk dalam penjelasan? Iya. Pokoknya asal keluhannya daerah perut, iya. Diare, disentri, menwa, mencret wae. Itu termasuk penyakit perut. Pernyataan roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Apakah pernyataan itu benar dalam pandangan Ustaz? Iya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari bahagia, derita, untung, rugi itu kami pergilirkan di antara sesama manusia. Ada ayat yang menyatakan seperti itu. Ini curhat lagi. Sudah hampir 10 tahun ana merahasiakan status anak bawaan dari istri anak, dari suami yang sudah pisah. Tartar kumaha itu. Anak merahasiakan status anak bawaan dari istri anak, dari suami yang sudah pisah. Jadi istrinya ini punya anak. Suami dari istrinya sudah pisah. Ya iya sudah pisah tuh. Kalau belum pisah gak boleh dinikah. Ulangi. Rada liar. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana, anak tiri kan, dari suami yang sudah pisah. Suami siapa? Suami dari istrinya. Ya iya sudah pisah. Apakah boleh status anak-anak tersebut tidak diberitahukan kepada anak tersebut? Oh, jadi anak tirinya ini mungkin masih bayi gitu ya. Jadi dia gak tahu bapak asli. Bapak tirinya dianggap bapak asli. Mungkin gitunya. Iya gitu-gitu. Sigana. Kalaupun diberitahukan, kapan waktu yang terbaik dan harus bagaimana cara menyampaikan. Usianya sekarang sudah 11 tahun. Dan bolehkah anak kelak menjadi wali nikahnya? Anak tersebut akhwat, anak tiri. Ya. Pertama, ini ayah-ayah aslinya masih ada apa tidak? Wajib diberitahukan. Ayah aslinya, karena dia wajib berbuat baik kepada ayah aslinya. Apalagi ayah aslinya yang berhak menjadi wali pernikahannya. Ayah tiri gak berhak. Beritahukan, saya ini bapak sambungmu, bapak aslimu ada di sono. Tapi jangan khawatir, kamu tetap saya sayangi seperti menyayangi anak sendiri. Jangan khawatir, tetap diurus. Kenapa diberitahukan? Tadi untuk memastikan kepada siapa dia harus berbakti dan siapa yang akan menjadi wali nikah dia. Ya, itu yang pertama tetap harus diberitahukan. Sebab nanti ada berkaitan dengan waris dan hak perwalian tadi. Ya, kalau ayah tirinya mati, anak tirinya enggak berhak dapat warisan. Kasihan dong, boleh wasiat. Kata ayah tirinya, kalau saya mati, si Neng nih kasih ya 1 miliar. Jadi wasiat, bisa begitu. Wasiat bisa lebih besar daripada hak waris. Ya. Itu solusinya. Nah, bagaimana cara untuk memberitahukannya? Cari momen yang pas dengan bahasa yang tepat. Dan kondisi psikis si anak yang juga sedang memungkinkan. Sebenarnya ada pengalaman, orangnya ada di sini tapi gak akan saya sebutkan. Seorang anak sejak bayi dirawat oleh uaknya. Pamannya, apa bapak sendirinya dianggap paman. Jadi nyebut bapak TK uak. Nyebut paman ke bapaknya sejak kecil begitu sampai dewasa. Si bapaknya bilang ke saya, ini gimana cara memberitahu? Harus diberitahu, saya bilang. Cari aja momen yang tepat. Gimana caranya? Saya kasih caranya gini. Jang gitu lahnya, jang. Tapi namanya bukan ujang dan sebutannya bukan ujang. Kalau ada anak yang sejak kecil dirawat oleh orang lain sampai gede belum tahu, gimana kasih tahu enggak ya? Nah, pasti dia akan menjawab kasih tahu gitu. Si anaknya nanti terguncang, ya itu mah resiko. Tapi kasih tahu aja yang baik. Kalau ujang kayak gitu gimana? Ya saya makan pasrah. Tah ujang teh siga gitu. Gitu, tah. Aman beres. Sampai sekarang si Ujang itu masih hidup dan ada di sini. Gitu ya. kasih saja penjelasan yang baik. Terakhir, seperti apakah seburuk-buruk manusia? Apanya yang buruk? Wajahnya? Saya juga belum melihat yang terburuk. Yang buruk banyak, tapi terburuk belum tentu. Ngaca weh. Apakah yang selalu berbuat dosa, khususnya dosa besar atau cilin? Oh. Di antara empat, tadi disebut dunia diperuntukkan bagi empat golongan. Nah, yang paling buruk itu yang keempat. Yang pertama itu yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Yang ketiga bahagia di dunia, celaka di akhirat. Yang terburuk itu di dunia sengsara, di akhirat celaka, tak etah. Itu yang serugi-rugi manusia. Jadi dia miskin dan bodoh. Ibadah tidak, ya, amal soleh tidak, perilakunya dosa maksiat, bari yang miskin. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jangan sampai kita masuk seperti itu, ya. Cukup ya sampai di sini, nanti kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti gak gebre, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din, yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya, beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut, adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Robnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka, lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya? Adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat,

0: pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi

0: DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak, ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis. Atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat, maka dibolehkan. Dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak, itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an ya. Kemudian memperbagus bacaan karena nanti salah satu adab membaca Al-Qur'an adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidzah, para ustadz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustadz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia. Mungkin dari umpamanya Yordania. Ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustadz. Yang diajar para ustadz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini. Yang biasa membahas kitab. Ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz di tengah-tengah daurah tersebut. Lomba hafalan 20 juz, 30 juz. Bahkan yang satu juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya satu juz. Itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan, asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah tidak menjadi pemenang, hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta, terpacu lagi, oh berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya, atau kemampuannya, harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan, wallahualam. Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan. Memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahli al-haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahli al-batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelum. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yangkusu bil maksiat. dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rabbi ummati ummati." Ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, "Li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih ampun.

Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini anak amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu, nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC, menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labuddalahu.

0: Kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian. Hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairuli wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik, dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya, menggunakannya

dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah. Di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustaz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana, ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah. Mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham. Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya. Begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana enggak ada azan, enggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok, ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi, ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh, ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya, ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika, ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan. Kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini gak mungkin. Gak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Gak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu, ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya, ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham. Ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak tobat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin tobat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan. Yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan. Sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya. Maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah, tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak.

Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik." Wa in syakartu famin qibalik. Fa kaifa asykuruk? Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu, gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sholat.

0: sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, wah hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau di bantal. Yang lain nasrif dah daro yudah diru dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fain asdaqul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan yang pertama ya setelah Lebaran ya. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kasyfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita sekarang sudah memasuki akhir pembahasan, akhir kitab. Rincian dari 12 syubhat dengan bantahannya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Insya Allah nanti akan kita ulang dengan cepat ya, dirangkum. Dan sebelum kita merangkum ke-12 subhat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita selesaikan dulu kitab ini dan alhamdulillah kita sudah masuk di khotimah penutup kitab ini. Langsung saja kita baca matan kitab ini. Bismillah, qala al-muallif al-shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wal nakhtimil kalama. Dan kita akan menutup pembicaraan insya'allahu ta'ala bimas'alatin azimatin, dengan masalah yang besar. Muhimmatin jiddan, yang sangat penting. Tufhamu mimma taqaddama, yang mana masalah ini dipahami dari pembahasan yang telah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama, akan tetapi kita membicarakan secara tersendiri li'idhami sya'niha, karena besarnya urusan masalah ini, walikathrati al-ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalam masalah ini. Jadi setelah membicarakan beberapa syubhat dalam kitab ini, kemudian al-muallif rahimahullah ini akan menyampaikan kesimpulan, di antaranya tentang masalah besar yang akan beliau sampaikan ini. Fanaqulu, maka kita katakan, tapi tidak mentauhidkan Allah dengan amal, maka ini kurang satu, sehingga orangnya tidak menjadi muslim, belum jadi muslim. Atau mentauhidkan Allah dengan lisan, dengan amal anggota badan lahiriah, tapi tidak dengan hatinya, maka ini juga sama ya, orang tersebut belum menjadi muslim. Maka ketiga perkara ini harus berkumpul, mentauhidkan Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan lahiriah, barulah seseorang kemudian menjadi muslim. Fa in arafa at-tauhida, seandainya dia mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengerjakannya, fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia adalah orang kafir yang menentang. Kakufri fir'auna, seperti kekufuran Fir'aun, wa iblis dan iblis, wa amthalihima, dan yang semisal dengan keduanya. Dari sini Syekh mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang mengetahui tauhid, artinya dia mentauhidkan Allah dengan hatinya, karena pengetahuan dalam hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan lisan umpamanya, atau dengan hati saja. Yang penting itu tidak diamalkan dengan anggota badan lahiriah. Jadi dia mengetahui tauhid, artinya mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tidak mengamalkannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan lahiriahnya, maka dia kafir, bukan muslim. Contohnya seperti kekufuran Fir'aun dan iblis. Ya, kita tamatkan dulu bacamatannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Artinya mereka menjual agama demi kedudukan mereka, demi harta mereka, atau demi keamanan mereka di kampung halaman mereka. Mereka rela meninggalkan agama ini demi keuntungan yang sedikit ini. Artinya mereka tahu kebenaran, tapi kemudian mereka tidak mengerjakan kebenaran tersebut, hanya demi mendapatkan keamanan kecil di dunia ini, supaya tidak diganggu dan sebagainya, atau demi keuntungan harta, keuntungan jabatan dan sebagainya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi, telah mengetahuinya, mengetahui Nabi Muhammad SAW, mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Kama yarifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Menunjukkan bahwa pengetahuan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, setinggi dan sebanyak pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melaksanakan pengetahuan ini dengan berbagai alasan dari kepentingan dunia. Fa in amila bit tauhidi, dan apabila seseorang mengamalkan tauhid amalan zahiran, dengan amal lahiriah, yaitu dengan ucapan lisan, dengan perbuatan anggota badan lahiriah diamalkan tauhid, wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak memahami tauhid, artinya tidak ada tauhid di dalam hatinya, wala ya'aula ya'taqidu, atau dia tidak meyakininya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa munafiqun, maka dia orang munafik. Yang ada tauhid di hati, orang kafir yang murni, orang kafir yang menentang. Wa hadhihi almas'alatu, dan masalah ini, kabiratun, adalah sangat besar, wa tawilatun, dan sangat panjang. Tatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha, apabila kamu mempelajarinya, memperhatikannya, fi alsinatin nasi, pada ucapan-ucapan manusia. Taro man ya'riful haqqo, kamu melihat orang yang mengetahui kebenaran, wa yatrukul amala bihi, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Li khawfi naqsi dunya, karena takut adanya kekurangan dalam urusan dunia, takut rugi dalam usaha umpamanya, au jahin, atau takut berkurangnya kedudukan dia. Kalau mengamalkan kebenaran tersebut, nah dia tidak akan menjadi pemuka, dia tidak akan menjadi pemimpin umpamanya. Au mudaratan li ahadin, atau dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, seperti kebenaran tauhid ini adalah mudaratan li ahadin, karena dia melakukan mudarat terhadap seseorang, ya, yaitu bersiasat ya, supaya dia aman, tidak diganggu oleh orang lain. Wataro man ya'malu bihi zahiran, dan kamu melihat ada orang yang mengamalkan tauhid pada lahiriahnya, lisannya mengucapkan tauhid, kemudian amalan anggota badan lahiriah juga begitu. La batinan, tapi tidak ada dalam hatinya. Itu orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu bertanya kepada orang ini yang mengamalkan tauhid dalam lahiriahnya, amma ya'taqiduhu, kamu bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini, biqalbihi, dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, ternyata dia tidak mengetahui tauhid tersebut. Ya, dari apa yang beliau sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan tauhid ini, ya, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ketiga unsur tadi, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Maka dialah muwahhid, dialah muslim. Dia yang mentauhidkan Allah, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tauhid tersebut tidak diamalkan oleh dia dalam lisan dan amalan anggota badan lahiriah. Maka orang tersebut adalah kafir, bukan muslim. Jadi enggak cukup ya tauhid itu hanya dalam hati, belum menjadikan seseorang menjadi muslim, belum menjadikan seseorang menjadi muwahhid. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah.

Allah dengan amalan anggota badan lahiriahnya, dengan lisannya, dengan perbuatan anggota badan lahiriahnya. Tapi tauhid tersebut tidak ada di dalam hatinya. Tidak ada di dalam hatinya. Maka orang tersebut adalah kafir munafik. Munafik. Dan dia bukan muslim. Ya. Jadi dari subhat-subhat yang sudah dibahas ini, maka jelas sudah ya bahwa keberadaan subhat tersebut kemudian dia merusak terhadap tauhid adalah karena subhat-subhat tersebut meninggalkan salah satu unsur yang wajib di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Entah berkaitan dengan keyakinan hati atau ucapan lisan atau dengan amalan anggota badan lahiriah. Insyaallah nanti kita akan ulang kembali dengan rangkuman. Selanjutnya Asy-Syarih pensyarah kitab ini ya yang kita ambil Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan khatam asy-syaikh hadhihi ar-risalata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menutup kitab ini bimas'alatin azimatin muhimmatin, dengan masalah yang besar yang penting, yajibu tafahumuha wa ta'akkuluha, yang wajib difahami, li'annahu idza fahimahal insanu, karena apabila seseorang memahaminya fa innahu yudriku akhta'an nasi fil aqidati, aqidah. Wa hadhil mas'alatu hiya, dan masalah ini adalah anna tauhida yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi, bahwasanya tauhid itu mesti dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. La budda min hadhil umuri thalathati, mesti dengan tiga perkara ini. Fa idza jtama'at hadhil umuru thalathatu, apabila berkumpul tiga perkara ini, sorol insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, maka seseorang menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, dan apabila berkurang satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia belum menjadi mu'min, belum menjadi muwahhid. Wa hum fi hadha asnafun, dan manusia di dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. Wa ya'rifu annahu la ilaha illallahu, dan dia mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Walakinnahu la ya'malu bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Bijawarihihi, dengan anggota badan lahiriahnya. Wala yukirru bihi, dan dia tidak mengikrarkannya. Bilisanihi, dengan lisannya. Litoma'in dunyawiyyan, karena ketamakan terhadap kepentingan dunia. Fahadha kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Jadi mentauhidkan Allah-nya hanya sebatas hati saja. Di lisannya enggak ada. Di amalan anggota badan lahirnya enggak ada. Mithlu Fir'auna, contohnya adalah Fir'aun. Fa inna Fir'auna, maka sungguhnya Fir'aun kana mu'tarifan bitauhid fi qalbihi, dia mengakui tauhid dalam hatinya. Wa anna ma jaa bihi Musa huwal haqq, dan dia mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah

tapi sebatas apa? Hatinya. Walakinnahu tarakal amala bihi, tapi dia meninggalkan pengamalannya. Lisannya tidak mengucapkan pembenaran terhadap Nabi Musa. Apalagi amalan anggota badan lahiriahnya. Wa tadhaharu bi khilafihi, dan dia menampakkan penyelisihan terhadap Nabi Musa. Wa jahadahu, dan dia menentang, mengingkari Nabi Musa takabburan, dengan kesombongan. Wa inadan, dan penentangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Wa jahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, di antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka ingkari dengan apa pengingkarannya? Dengan lisan. Dia suruh Haman membangun benteng yang bisa menembus langit. La'ali attali'u ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunhu kadhiba, dan sungguhnya aku menyangkanya atau mengatakan bahwa Musa itu berdusta. Jadi lisan Firaun mendustakan siapa? Nabi Musa. Lisan yang mendustakan. Lalu bagaimana anggota badan lahiriahnya? Mengingkari juga, bahkan memeranginya, mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu bagaimana dengan hati Firaun dan bala tentaranya? Wastaiqonatha anfusuhum, adapun hati-hati mereka itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi kalau lisan Firaun mengatakan ah Musa itu berdusta, padahal hatinya membenarkan. Dan akhirnya kebenaran yang dia simpan dalam hati ditutup-tutupi itu kemudian terungkap. Kapan? Ketika dia sakaratul maut, ya, tenggelam di laut itu. Baru dia menyatakan apa yang ada dalam hatinya. Tapi menyatakan iman ketika sakaratul maut tidak diterima. Inna allaha yakbalu taubata abdin malam yugorgir. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Ini taubatnya Firaun tidak diterima, ya, karena dia bertaubatnya ketika sakaratul maut. Kenapa lisan dan anggota badan lahiriah Firaun dan bala tentaranya itu menentang, mengingkari terhadap Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya? Sebabnya adalah zulmaw wa uluwa, karena kezoliman mereka dan karena kesombongan mereka. Ya, Firaun mungkin merasa kalau mengikuti Nabi Musa dia menjadi apa? Terhina. Saya kan raja. Sementara Nabi Musa itu turunan dari Bani Israel, dan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Oleh Firaun. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana hancurnya Firaun dan bala tentara karena mereka melakukan kerusakan berupa kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Wa qala Musa alaihi salamu, dan berkata Nabi Musa alaihi salam li Firauna, kepada Firaun. Dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Ini Nabi Musa berkata kepada Firaun. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Tidak ada
yang menurunkan tanda-tanda kenabian yang aku tunjukkan kepadamu atau yang terjadi kepadamu. Ya, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ya. Kemudian tanda-tanda yang lain. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda tersebut kecuali Allah Rabbus Samawati wal Ard. Basair. Sebagai penjelasan bagi manusia bahwa Musa itulah Nabi dan Rasul. Utusan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, laqad alimta ay arafta, artinya kamu sudah mengetahui, biqalbika, dengan hatimu, ma anzala hadil ayat, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian ini, allati ji'tuka biha, yang aku datangkan kepadamu, illa rabbus samawati wal ar, kecuali Allah Rabb langit dan bumi, basairu linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Fir'aun sendiri ketika melihat tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa, di mana para penyihir Fir'aun gak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan justru mereka yang kalah, bahkan mereka akhirnya masuk Islam. Maka sukunya Fir'aun sendiri sudah tahu bahwa ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Tahu berarti dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya tetap mengingkari. Anggota badan lahiriannya tetap menentang, tidak mau mengikuti. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna fir'auna, bahwasanya Fir'aun kana mustaikinan biqalbihi. Dia meyakini dengan hatinya, sidqa ma jaa bi Musa alaihissalamu, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dzalika, dan sesungguhnya dia mengingkari itu, watadhaharu bijahdihi, dan menampakkan pengingkarannya, kahali kufari Quraisyin, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy, alladzina qala lahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui, sungguh Allah mengetahui bahwa perkataan orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menyedihkan kamu wahai Muhammad. Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan, penenangan. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak mendustakan kamu. Ya, kalau tidak mendustakan berarti apa? Meyakini kebenarannya. Kan sebelum menjadi nabi dan rasul juga orang-orang kafir Quraisy gimana? Menyanjung, memuliakan Muhammad, bahkan menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, ya, di situ ada paman-pamannya yang kemudian sebagian beriman, sebagian jadi musuhnya. Menyampaikan dakwah Islam kepada keluarganya di situ. Maka apa kata Abu Lahab, yang kemudian turun surat Al-Lahab itu, ya. Dia mengatakan apa? Lam naftari alaika kadiban mundu sigorika. Kami belum pernah mendengar kamu berdosa sejak kecil. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Abu Lahab menentang, gak mau ikut. Bahkan yang kita pelajari dalam sejarah, ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya paling terakhir, ya, bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi
menyuruh siapa? Ali untuk tetap tinggal dulu di Mekah ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menyuruh Ali untuk tinggal dulu di Mekah, tidak berangkat bersama. Jadi yang terakhir itu Ali. Karena pada Nabi banyak titipan-titipan orang kafir Quraisy. Jadi sebelum Nabi hijrah dikembalikan dulu titipannya. Dan terakhir Ali disuruh untuk mengurusi titipan ini untuk dikembalikan. Jadi ternyata mereka memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tapi kalau masalah titip menitip, tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sungguhnya mereka itu tidak menusahkan kamu, karena mereka tahu kamu itu jujur, benar dengan hati mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari, memusuhi? Maka Allah telah katakan, walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka adz-dzalimin, yaitu orang kafir tersebut, mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi peniadaan pendustaan mereka kepada Muhammad SAW menunjukkan secara hati mereka membenarkan. Secara hati mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Membenarkan itu. Tapi kemudian itu tidak diamalkan dengan lisan mereka dan dengan anggota badan lahiriah mereka. Sehingga mereka sama seperti siapa tadi? Fir'aun. Jadi tipe Fir'aun dengan kafir Quraisy adalah sama bentuk kufuran. Hatinya mengakui, tapi lisan dan anggota badan lahirannya apa? Tidak mengakui. Dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna kuffara Quraisyin, bahwa orang-orang kafir Quraisy yusaddiqu nabir rasuli, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqulubihim dengan hati mereka. Walakin yajhaduna dzalika, akan tetapi mereka mengingkari itu, bidzawahirihim dengan lahiriah mereka, wa alsinatihim dan lisan-lisan mereka. Wa kama qala Allah taala fil yahudi, dan sebagaimana apa yang Allah taala firmankan tentang orang-orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu yang kamu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, yang turun kepada Nabi Musa apa namanya? Taurat. Kemudian yang turun kepada Nabi Dawud Zabur. Kemudian yang turun kepada Nabi Isa Injil. Itu kan turunnya untuk Bani Israel, dan Yahudi itu dari Bani Israel. Nah, semua kitab-kitab yang turun kepada mereka itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran ajaran yang dibawanya, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Betapa tinggi dan betapa luas pengetahuan mereka, sehingga diumpamakan seperti pengetahuan seorang bapak terhadap anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna hadza biqulubihim. Mereka mengetahui ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitmani, tapi mereka menampakkan dalam lahiriahnya dengan menyembunyikan ini. Menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan hatinya. Wal juhudi, dan mereka menampakkan pengingkaran. Ma tayakunhim fi qulubihim, bersama dengan keyakinan mereka dalam hati mereka. Bi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqqi, dan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin mana'ahum al-kibru, akan tetapi menghalangi mereka untuk
mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan lahiriah, al-kibru, kesombongan, wal hasadu, dan kedengkian, min atba'ihi, dari para min ittiba'ihi, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqaduhum biqulubihim. Nah, gimana ini bermanfaat enggak bagi orang Yahudi? Hati mereka meyakini dan mengetahui, tapi lisan dan amal mereka mengingkari. Bermanfaat tidak? Wa tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum. Keyakinan mereka dengan hati mereka la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun, maka mereka adalah orang kafir, mukhalladuna finnari, yang kekal di dalam neraka. Wa katsirun min ubadil kuburi, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan, al yauma, pada hari ini, ala hadza, berada di atas keadaan ini. Apa keadaan ini? Hatinya mengetahui tentang tauhidullah, dan perbuatan ini sebenarnya bertentangan dengan tauhidullah, tapi lisan dan amal mereka tetap mengerjakan. Yaquluna, mereka mengatakan, na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid. Kami tahu apa yang kalian katakan itulah tauhid. Maksudnya perkataan penyembah kubur kepada para dai tauhid. Mereka katakan, kami tahu yang kalian katakan, yang kalian jelaskan itu adalah memang benar tauhid. Walakin ma naqdiru, akan tapi kami tidak bisa, tidak mampu, annu khalifa ahla baladina, untuk menyelisih penduduk negeri kami, untuk menyelisih penduduk kampung kami. Lianna ahla baladina, karena penduduk negeri kami, indahum adrihatun, mereka memiliki kuburan. Wastighatsatun bil amwati, memiliki kebiasaan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Wala naqdiru an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisih mereka. Li ajli an na'isha ma'hum, supaya kami bisa hidup bersama mereka. Jadi kami tahu tauhid, tapi kenapa kami mengamalkan ini yang bertentangan dengan tauhid? Ya, karena kami tinggal di lingkungan, di daerah yang mereka mengamalkan kesyirikan ini. Sehingga supaya kami bisa hidup bersama mereka di kampung kami, kami pun sama melakukan perbuatan mereka. Walaupun hati kami apa? Meyakini tauhid, dan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Wala naqdiru ala mujabahatin nas, dan kami tidak bisa menentang terhadap manusia. Fahum yuwafiquna al-kuffar, maka orang-orang ini yang dengan alasan apa, mengikuti kebiasaan yang ada di kampung halamannya, sehingga mereka meninggalkan tauhid dengan lisan dan amal anggota badan lahir mereka, yuwafiquna al-kuffar wal musyrikin, mereka sesuai dengan orang kafir dan orang musyrikin, ala aqidihim, dan atas akidah-akidah mereka. Imma ayyaf'alu mithla fi'lihim, baik mereka itu mengerjakan seperti pekerjaan mereka, perbuatan mereka, wahum ya'taqiduna butlana dzalika, padahal mereka meyakini tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau mereka tidak mengingkarinya. Wala yubayyinul haqqo, dan mereka tidak menjelaskan kebenaran. Barubbama yudafiuna anhum, bahkan mungkin mereka malah membelanya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka meyakini tauhid dengan hati, tapi lisan dan amal anggota badan tidak, dengan sebab memang itu yang terjadi di kampung halamannya, baik mereka meyakini tentang tauhid, tapi kemudian mereka ikut mengamalkan ritual atau perbuatan-perbuatan kesyirikan supaya sama seperti orang kampung yang lainnya, atau mereka ya diam saja, artinya tahu tentang tauhid, tapi mulut mereka dan anggota badan mereka diam, tidak mau menjelaskan apa kebenaran tauhid, karena takut kepada
ya, penduduk di kampung halaman. Bahkan mungkin terkadang supaya apa, mencari pengamanan dari mereka, ada sebagian dari orang yang mengetahui tauhid ini kemudian malah membela para pelaku kesyirikan ini, menunjukkan bahwa dia itu bersama mereka, sehingga diharapkan supaya mereka tidak mengganggunya. Wahada huwa waqi'uhum al'ana, dan ini keadaan mereka, kenyataan mereka sekarang. Wa yaquluna liman da'a ilal haqqi wa yaquluna liman da'ahu milal haqqi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, hadzal rajulu kharijiyyun, ini orang khawarij. Dia tahu tentang tauhid, tapi dia tidak mau menampakkan tauhid. Ketika ada seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada mereka, justru mereka malah membela orang-orang syirik dan mengatakan yang mendakwahkan itu adalah orang khawarij. Kalau sekarang mungkin khawarij juga populer di masyarakat, ya. Yang populernya apa? Teroris. Hati-hati teroris ini. Pokoknya yang ngomong-ngomong masalah tauhid, teroris aja. Itu kan bahasa gampangnya. Kalau pakai khawarij, nanya dulu, khawarij apa sih? Ditanya dulu. Tapi kalau teroris, sudah kenal semua. Atau diberikan cap-cap lain yang itu memiliki kedudukan buruk di mata masyarakat. Wa hadzal rajulu jaa'a bi madhhabin khamisin, atau dia mengatakan orang ini membawa madhab yang kelima. Karena masyarakat tahu madhab fikih berapa? Empat, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tiba-tiba datang dai tauhid dikatakan, oh ini mah membawa madhab baru ini. Madhab apa? Madhab Wahabi. Kan yang mudah apa namanya, apa, memfitnah manusia kan dengan itu aja. Teroris Wahabi, gampang sekali kalau itu, mencap-cap seperti itu. Langsung mereka apa? Ya menolaknya, karena buruknya nama-nama tersebut di pandangan mereka. Wahum yantakiduna, padahal orang-orang ini kan dia tahu tentang tauhid. Mereka meyakini annama jaa bihi, bahwa apa yang dibawa oleh si dai tauhid tersebut, huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu. Wa huwa muqtadul kitab was sunnah, dan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tahu. Ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Wa innama hamalahum, akan tapi yang membawa mereka kepada sikap seperti ini, al-hasadu, kedengkian. Awil kibru, atau kesombongan. Awit tomau, atau kerakusan. Fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Li'annahum yadunnuna, karena mereka mengira. Annahum idha wafaku ala hadal haqqi, bahwa apabila mereka menampakkan kesepakatannya, kesetujuannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh dai tauhid ini, wa qabiluhu, dan mereka menerimanya, sayakhsaruna ri'asatahum, mereka akan kerugian kepemimpinan, mungkin nanti tidak dipilih lagi gitu ya. Oh ternyata Pak Wali Kota, Pak Bupati gitu ini orang Wahabi tuh. Nanti mah pemilihan berikutnya tidak dipilih. Ya mungkin takut seperti itu. Wa yakhsaruna amwalahum, atau mereka merasa takut rugi apa? Harta mereka. Ternyata toko langganan kita itu Wahabi ternyata. Konsumennya pada kabur, ya. Takut seperti itu. وَيَخْسَرُنَا جَاهَهُمْ, atau mereka akan mendapatkan kerugian dalam kedudukan, عِنْدَ النَّاسِ, di sisi manusia. Ini tipe orang-orang yang
mengetahui tauhid dengan hati mereka, tetapi meninggalkan tauhid dalam lahiriah mereka, dalam ucapan mereka atau dalam perbuatan anggota badan lahiriah mereka. Maka tipe seperti ini, ingat, itu tipe siapa tadi? Firaun. Dan tipe iblis. Dan tipe kafir Quraisy. Di sini iblis tidak dijelaskan oleh Syekh. Ya. Kalau iblis, lanatullah alaih, ya, itu keyakinannya dalam hatinya itu nampak dalam perkataannya. Ketika dia menentang Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, khalaqtani min nar, dia yakin Allah yang menciptakan dia. Kemudian fabi'izzatika la'uwiyannahum ajmain, dengan keagunganmu aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya. Jadi perkataannya ini menunjukkan bahwa iblis mengetahui dengan hatinya, meyakini dengan hatinya tentang kewajiban mentaati dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi lisannya kemudian amalannya malah menentang Allah Ta'ala dikarenakan apa? Kesombongan. Kesombongan. Wasinfu tsani, kelompok yang kedua. Man wafaqa fil dhahiri, orang yang sesuai dengan tauhid tapi sebatas lahiriah. Artinya lahiriahnya mengamalkan tauhid. Wa natoko bit tauhidi, dan dia mengucapkan dengan lisannya ucapan tauhid. Wa qala hadza huwa sahihu, dan dia berkata dengan lisannya inilah kebenaran. Ini yang benar. Wa hadza huwal haqqu, inilah kebenaran. Wa shalla, dia juga salat. Wa shoma, dia juga shaum. Wa sharama al muslimin, dan dia juga bergaul bersama kaum muslimin ahli tauhid. Lakin fi qalbihi, tetapi di dalam hatinya la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini ini. Wa ya'taqidu anna hadza khurafatun, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa tauhid yang dia ucapkan dengan lisan itu benar. Ternyata hatinya menganggap itu sebagai khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, dan itu hanyalah ajaran-ajaran yang rusak, yang tidak benar. Fahuwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, maka dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak mengucapkan tauhid dengan sebab iman. Bukan. Dia mengamalkan tauhid, dia mengucapkan tauhid bukan dengan sebab iman. Wa innama amila bihi, akan tetapi dia mengamalkan tauhid, wa takallama bihi, dan dia mengucapkan tauhid nifaqan, sebagai kemunafikan. Kahalatil munafikina, seperti keadaan orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang keadaan, yang keberadaan mereka adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum, karena mereka yaquluna bi al-sinatihim, mengatakan dengan lisan mereka ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat 2. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta dalam perkataan mereka. Artinya yang mereka katakan itu tidak ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpah ini, sumpah ya. Syahadat kita, gimana syahadat kita?

Ashadu an la ilaha illallah. Terus, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Biasa saja. Tidak ada sumpahnya. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lihat syahadatnya orang munafik. Ashadu innaka la Rasulullah. Pakai sumpah. Kami bersaksi demi Allah. Sungguh engkau benar-benar Rasulullah. Jadi pakai takid inna, pakai takid lam. Dan di sana ada sumpah yang tidak dinampakkan. Jadi takdirnya itu, kami bersaksi demi Allah. Sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka menjadikan sumpah mereka tersebut, seperti sumpah dalam syahadat, junnatan, sekedar apa? Tameng untuk melindungi mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak begitu, mereka takut apa? Ketahuan kekufurannya, sehingga mereka takut diganggu. Ya fannasu, maka manusia, ma'at tauhidi, di dalam masalah tauhid, salah satu aksamin, ada tiga kelompok. Al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan. Orang-orang yang mengetahui tauhid dan mengimani tauhid di dalam batin. Wa yajhaduhu dhahiran wa yunkiruhu. Tetapi mereka mengingkari dan menolak tauhid dalam lahiriah mereka, dalam lisan dan anggota badan lahiriah mereka. Ini kelompok apa? Orang-orang kafir, ya. Kafir murni. Kelompok yang berkata dengan lisannya tentang tauhid ini dan mengamalkan tauhid pada anggota badan lahiriahnya. Wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, tapi dia mengingkari dan mengkufuri tauhid dengan hatinya. Wa humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Al-qismu tsalitsu, kelompok yang ketiga, man ya'taqiduhu batinan. Kelompok yang ketiga, orang yang meyakini tauhid dengan batinnya, dengan hatinya, wa ya'malu bihi dhahiran wa batinan, dan mengamalkan tauhid dengan lahiriah dan batiniahnya. Wal qismanil awwalani, dua kelompok yang pertama, kafirani, adalah kafir. Dan kita lihat bahwa ada yang kurang dari tiga unsur tadi pada dua kelompok ini. Jadi mereka tidak mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi. Khasirani, mereka merugi. Wal qismu tsalitsu, dan kelompok yang ketiga, yaitu yang mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi, dalam hatinya, lisannya, dan anggota badan lahiriahnya. Mu'minun, dialah mu'min. Muflihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, biasanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kelompok yang pertama itu yang tauhid ada di hatinya tapi tidak ada di lisan dan anggota badan

dimunculkan di mana? Lisan dan amalan lahiriahnya. Ini biasanya di tempat yang di situ tauhid kuat. Ahli tauhidnya kuat atau mungkin mayoritas. Maka tipe yang kedua ini muncul. Ya, karena ya mereka mencari pengamanan dari ahli tauhid ya, supaya mereka tidak diganggu. Ya. Baik tipe yang pertama maupun tipe yang kedua, dua-duanya celaka. Ya, maka kenali diri kita ini. Kita tinggal di mana dan kita masuk tipe yang mana. Nah, khawatir begini ya. Kita ini belajar tauhid sudah lama. Dan memang tidak ada pensiun belajar tauhid ya. Sampai mati pun kita belajar tauhid. Kan kita kalau mau meninggal pengen ada yang mentalkin kalimat tauhid kan? Atau enggak mau? Rugi. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dia masuk surga. Jadi kita berharap nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kalau tidak bisa sendiri, kita berharap ada yang membimbing kita. Maka belajar tauhid itu sampai meninggal. Yang dikhawatirkan apabila kita belajar tauhid dan memahami tauhid ya, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan yang seperti tadi, tipe yang pertama tadi. Tipe di lingkungan yang di situ kuat apa? Kesirikannya. Lemah tauhidnya, yang kuat adalah kesirikannya. Sehingga kita merasa takut untuk memunculkan tauhid di mana? Di lisan kita dan amalan anggota badan lahir. Maka ini kita harus takut ya. Takut masuk tipe atau kelompok yang mana? Yang pertama tadi. Kan seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi ya. Kami bukan tidak tahu tauhid. Kami tahu itu tauhid dan apa yang kamu dakwakan itu benar. Tapi kami tidak bisa hidup di lingkungan kami kecuali kami harus ikut kebiasaan mereka. Kalau tidak ya kami akan diganggu, kami mungkin akan diusir, akan dimusuhi. Nah, ternyata alasan ini pun tidak dibenarkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dimasukkan kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang tahu tentang tauhid tapi tidak mengamalkannya dengan banyak alasan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan cari solusinya. Saya kira solusinya jelas ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan.

Maksudnya orang kafir yang lisannya tidak menunjukkan tauhid, amalannya tidak menunjukkan tauhid, terus hatinya juga tidak bertauhid. Ya. Maka mereka antara ateis atau musyrik murni gitu. Seluruhnya dari hatinya, lisannya, kemudian anggota benar. Jadi tentang mengetahuinya dan mengakuinya orang kafir dalam hati mereka tentang tauhid itu tidak semuanya. Tidak semua orang kafir begitu. Orang ateis juga kafir, tapi hati mereka tidak mengakui, tidak mengetahui. Cuma kebanyakannya memang orang-orang

Nah, coba kita hubungkan sedikit ya dengan beberapa syubhat yang pernah kita pelajari. Seperti syubhat istighosah kepada orang yang sudah mati. Orang yang beristighosah kepada yang sudah mati, sudah dijelaskan dalam bantahan syubhat bahwa beristighosah kepada orang mati itu adalah syirik, ya, bahkan termasuk syirik akbar. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang, di mana hilangnya tauhid dari orang yang beristighosah ini? Karena syirik akbar itu kan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dari sisi mana hilangnya tauhid dari orang tersebut yang istighosah kepada orang yang sudah meninggal? Ya. Kapan itu terjadinya? Jadi masuk kelompok mana dia? Di antara tiga kelompok tadi. Yang pertama, tapi kapan orang ini dimasukkan kepada kelompok yang pertama? Nah, jadi kalau kita hubungkan yang kita pelajari sekarang, orang yang beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, itu kan syirik akbar. Sehingga menghilangkan tauhid dia. Sementara tadi tauhid itu mesti ada pada tiga unsur, hati, lisan, dan amalan. Maka hilangnya tauhid dari orang tersebut bisa bermacam-macam, lihat orangnya. Pertama, kalau orangnya tahu tentang tauhid, tahu dia, mungkin dia orang alimnya. Tapi kemudian lisannya malah mengajarkan itu, karena demi keuntungan dunia, supaya pengikut umpamanya, supaya diterima jadi apa pemuka kaum umpamanya seperti itu. Maka ini masuk kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama. Jadi tidak ada tauhidnya di unsur lisan dan anggota badan lahiriah, ya. Ya, kemudian kelompok yang kedua. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi lisannya mengamalkan, badannya juga mengamalkan, dan hatinya juga sudah gak ada tauhidnya. Ketika dia meyakini apa benarnya perbuatannya dengan hatinya, dan dia tidak tahu tentang tauhid dalam urusan ini, maka dia lebih parah daripada kelompok yang pertama, karena tidak ada tauhid sama sekali dalam tiga unsur tadi. Nah, ini adanya di kelompok juhal, ya, kelompok orang-orang bodohnya, sekedar ngikut saja. Ditanya, kamu ngerti tauhid? Nggak ngerti, berarti nggak ada tauhid dalam hatinya. Oh, lisan jangan tanya, emang lisannya senantiasa beristighosah pada orang sudah meninggal. Perbuatannya, jangan ditanya lagi, emang sudah begitu. Jadi, dengan demikian, gimana dia mengaku seorang muslim? Sementara tauhid sama sekali enggak ada dalam ketiga-tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut. Ya, karena saya sudah menjelaskan di pembahasan subat-subat itu, ya, bahwa apa namanya? Orang-orang yang memiliki subat ini ada hudaknya, ada orang-orang cerdasnya. Bahkan dia mampu menyusun banyak kitab. Ya, dia masuk tipe yang pertama tadi. Tahu berarti dia kebenaran. Ada juga yang apa? Juhalnya. Yang penting kalau kita telusuri subat-subat yang disebutkan itu, maka nanti akan kita temukan, ya. Bila kita identifikasi, akan kita temukan. Oh, ini letak kesirikannya karena hilang tauhid di batinnya. Walaupun muncul di
lahiriahnya. Oh ini kenapa hilang tauhid darinya? Oh karena tauhidnya cuma ada di hatinya, enggak ada di lisan sama amalannya. Oh kenapa ini hilang tauhid? Padahal hatinya meyakininya. Perbuatannya juga sholat, oh ternyata di ucapannya seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di penutup ini merupakan kesimpulan. Kenapa terjadi syubhat? Ternyata, kenapa terjadi kesirikan di tubuh kaum muslimin ini? Karena tauhid yang seharusnya ada pada tiga unsur ini, ternyata pada kenyataannya, pada mereka yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata ya ada atau mungkin banyak pada mereka yang tauhid ini tidak ada, tidak lengkap pada tiga unsur tadi. Hanya ada pada sebagian unsur. Ya. Yeah.

Oh gitu. Jadi yang menampakkan tauhid dalam lisan dan amal anggota badan, tapi hatinya nggak ada. Pertanyaannya, kita menyebutnya apa orang itu? Pelakunya. Ya, kita hanya tahu sebatas zahir. Ya, kita hukum muslim saja. Adapun di sisi Allah dia kafir. Cuma urusan hati kita tidak tahu itu. Kecuali kalau dia menampakkan pada sebagian waktu seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya, apabila wa idza laqul ladzina amanu qalu amana, kalau di tengah-tengah orang beriman seperti orang beriman. Wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka sudah berkumpul bersama sesama mereka, muncullah, nampaklah apa kebusukan hati mereka. Makanya orang munafik ya ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi mengkabarkan 30 nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani. Apa cuma 30 munafik Madinah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita

Bagaimana bersikap terhadap kawan yang sebelumnya mengamalkan sunnah dalam kurung bercadar, lalu sekarang melepasnya, bahkan berdandan saat keluar rumah? Mohon nasihati saya sebagai kawannya. Ya. Bercadar itu syariat, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang penting itu disyariatkan. Setelah turunnya ayat-ayat hijab, maka bercadar disyariatkan. Nah, seseorang yang dulunya mengamalkan syariat, kemudian di kemudian hari dia meninggalkan sebagian syariat ini,

0: Kalau seandainya itu bukan syariat yang apa namanya meninggalkannya pelanggarannya, bukan berkaitan dengan membatalkan Islam atau membatalkan dia dari Ahlus Sunnah, ya maka itu adalah dosa, ya itu dosa ya, sebagai dosa. Tapi dia tetap sebagai seorang Muslim, dia tetap sebagai seorang Ahlus Sunnah, cuma dia melakukan dosa. Dan Ahlus Sunnah itu bukan orang-orang yang tidak melakukan dosa. Mereka juga berdosa. Tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu ya pasti banyak melakukan kesalahan. Termasuk Muslim, termasuk Ahlus Sunnah. Ya. Nah, melepas sadar ini, kemudian yang kedua tadi ya, kalau seandainya yang dia tinggalkan dari saat ini berkaitan dengan membatalkan Islam, maka dia sudah tidak bukan Muslim lagi. Atau dia meninggalkan sebagian syariat yang berkaitan sebagai akidah Ahlus Sunnah, maka dia bukan Ahlus Sunnah lagi. Nah, meninggalkan cadar ini, bila itu dengan hawa nafsu, ya, mungkin dia sedang apa namanya ada masalah, mungkin dia sedang futur. Futur itu apa bahasa kitanya? Ya, mungkin bosan ya, sedang melemah lah keimanannya seperti itu. Ya, maka ini perlu untuk dinasehati, ya, perlu untuk dinasehati. Ya, keilmuan dia tentang syariat tersebut ada kan, dia sudah ngaji, bahkan dia sudah mengamalkan. Maka dengan mengingatkan kembali tentang syariat berhijab kepadanya, diingatkan, dulu kamu yang ngajarin saya bercadar, kamu sebutkan ayatnya, kamu sebutkan hadisnya, kok sekarang kamu kenapa meninggalkannya? Ya mungkin dia lalai dengan sebab masalah yang dia hadapi. Maka mau itu hasanah, ya ingatkan dia dengan nasihat. Diingatkan kembali ayat-ayat tentang hijab, diingatkan kembali tentang hadis-hadis tentang hijab. Perkataan para ulama yang dulu itu menjadi acuan dia di dalam mengamalkan itu. Barangkali dengan itu dia kembali sadar. Atau mungkin dia mengamalkan itu karena masuknya syubhat. Masuknya subhat. Ya. Contoh subhat apa? Berkaitan dengan cadar umpamanya. Ya. Sholat aja gak pakai cadar gitu ya. Masa di luar sholat? Pakai cadar. Kan di antara syarat sah sholat apa? Menutup aurat. Tapi tidak bercadar. Berarti wajah kamu itu bukan aurat. Gak mesti ditutup. Justru mahkotanya wanita itu ada di wajahnya, umpamanya. Atau mungkin dia mengatakan cadar itu sebagai, oh, terus saja dicekoki dengan subhat. Cadar itu sebuah kepalsuan. Saya menemukan beberapa wanita bercadar, tapi dia menipu, berbohong. Ngutang nggak bayar. Dan sebagainya. Hanya bagus penampilan, tapi buruk kelakuan, mungkin seperti itu. Ya mungkin datang subhat kepada dia. Ya maka ditanyakan, kenapa? Ditegur ya, kenapa? Apa ada penemuan lain berkaitan ini? Ya mungkin kita obati. Kita obati apa? Subhatnya tersebut. Jadi orang apa namanya melakukan pelanggaran ini memang sebabnya bermacam-macam. Maka kita membimbingnya untuk bisa kembali kepada kebenaran yang biasa diamalkan itu, ya butuh untuk mengetahui sebabnya dulu. Ya, yang penting yang seperti ini jangan dijauhi, ya. Didekati. Justru dengan didekati, bisa jadi itu sebagai sarana wasilah dia tersadarkan kembali. Terkadang ada orang yang melanggar seperti ini, dijauhi, tidak didekati, bahkan dimaki di media sosial dan sebagainya. Bukannya tumbuh kesadaran, malah semakin apa? Benci. Sudah tahu saya melakukan begini, malah diinjak-injak harga diri saya di media sosial dan sebagainya. Sehingga yang timbul adalah kebencian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Dan penutup kitab ini belum selesai. Masih ada masalah lagi. Setelah membahas masalah yang terakhir, barulah kita kemudian merangkum 12 subhat yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتله.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak... Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ila sama. Qala ya Rabb ya Rabb. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit. Dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, tidak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut. Jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu. Oh, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer.

0: main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Mintalah ampunan kepada Allah, taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah endoh, terlalu meratapi kematian orang lain. Kedua, asyar, telah seorang wanita menggulung rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah goyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami setir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian videokan mereka berduaan di dalamnya, istrinya bisa dicantikannya oleh jutaan manusia, siksa, laknat, murka, maka dia ada dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika

0: اليوم. ويدعوكِ ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، وتأتي بهتانا تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiatkan kau untuk tidak melakukan kepada Allah, tidak mencuri, berzina, tidak membunuh anak, dan tidak melakukan dosa yang dikan antara dua pak dan dua dada dan dua tangan, dan tidak lebih-lebihan merapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sebagaimana kaum jahiliyah berdandan yang pertama. Ini saudariku muslim, seanda main TikTok ataupun video memperlihatkan anda kemolekan tubuh anda, gaya berjalan anda, maka ketahuilah baik itu pula anda sedang menurun laknat dari Allah. Jadilah pure. Rasulullah SAW sabda hadis riwayat Imam At-Tabarani, saya kunu fi akhiri ummat isya'u kasiat ariyat ala ru'usihinna tistimatil bukhti il'anuhunna fa innahun mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita yang memakai pakaian tetapi telah, baik dia menutup bagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk darahmu, membentuk tatmu, membentuk pinggulmu. Maka kata Rasulullah SAW, il'anuhun, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai kaum muslim, berdandan di hadapan laki-laki bukan mahram, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang anda penghuni neraka, enggak, itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka lah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, sinfan ahli nar, dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya misaun kasiat ayat ilatmu, wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, goda laki-laki, dia berjalan berlenggak. Hatikan baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kamu tidak akan pernah, maka bertakwalah kepada Allah. Wahai dari muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu taubatmu, menyembah Allah. Semoga dengan ini anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini, tidak hanya persinggahan. Setelah anda mati, anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Terbiah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Terbiah memancarkan dakwah Islam dengan metode penuh hikmah. Di tahun 2026, Radio Terbiah Sunnah akan bertransmisi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebar dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam menentramkan pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Berkat donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 51, nomor rekening 77951476 atas TS Donasi Radio. Informasi lengkapnya klik radiotarsunnah.com.
3: Tanya jawab Terbiah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau berobat akan diuji obatnya, apakah Allah atau bukan? Dan mendengar kita bahwa orang yang berobat itu dapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah orang mau tobat dan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Jadi biarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Ankabut ayat yang 2 dan yang 3. Ahasibannas ayyusraku ayyakul amanna wa yuftaran. Apa manusia mengira mereka akan biarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubdar rajulu asbidi kanat fidi salamah zida lahu bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Ini kalimat dari sebuah hadis yang panjang. Amnya asyadun nasi bala al-anbiya summa sholim summa al-afsal fal-amathal terus yubtala rajul hasbidin fa'ingkan sedinihi sholah zidalahu filah. Manusia yang hebat ujinya adalah para nabi. Itu orang-orang yang itu dan di itu. Seseorang akan diuji seakan kaman. Semakin imannya, semakin ujiannya. Salah satu wujud nyata keimanan. Diuji pasti diuji. Tobatnya ini atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama. Oleh karena itulah tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu benar atau nanti enggak kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang kerja di sebuah perusahaan yang haram, syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenis. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, hasilnya haram. Innallaha idza hasya'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharam suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari suatu itu. Dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal lain. Apa setelah keluar sain sekarang esoknya ada panggilan kerja di tempat lain dengan gaji sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggal suatu karena Allah akan ganti dengan ribawi. Biasain dari yang haram dan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan lebih baik. Tadinya cuma ijir dia. Nanti Allah akan ganti dengan jin. Kerjaan yang lebih bagus. Apakah kondisi sekarang desain minggu depan langsung ada pengangkatan, ada panggilan kerja atau kemar langsung diterima? Tidak. Kan sebulan nganggur. Dua bulan masih dapat kerja. Tiga bulan. Sementara tabungan sudah tipis. Selama mendapat kerja, maktab dan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilannya belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang masih terbuka. Kamu kain kurang gaji, saya naikkan. Enggak gitu. Mungkin posisinya naik setan, asalnya manajer jadi apa di umpama direktur gitu. Enggak. Apanya kapan pun klik lagi pintu ini terbuka. Jabatan untuk selalu sudah 6 bulan tabungan habis, kerjaan penggantung atas.

0: Oleh itu Allah. Oleh. Ya Allah, mau janji mau harus berganti yang lebih baik dari direktur mana? Itu dibilangkan oleh Allah mengecam deritaan seujian taubatnya. Malah aduh nggak aneh, udah itu masih ada terbuka. Tawaran akhirnya kerja kembali. Allah ji sampai pada titik maksimal dan derita. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakun rasul wallahu amanu ma'amata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga. Berkatalah Rasul dan orang-orang man bersama Nasrullah, kapan sih datang pertolongan Allah janjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kata tahu lagi apa yang harus dilakukan, saatlah pertolongan Allah bakal datang. Ya inna Allahi qarib. Ingat, Allah itu bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sampai pada maksimal dari kesabarannya, baru pertolong Allah Azza wa Jalla datang. Dan kalau umpama baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah kemudian kembali sajalah. Nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru sain dari sini. Sekarang mah sementara di jalani aja dulu walaupun haram, nah enggak sabar. Jadi setiap aplikasi perwujudan keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang dunia pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang itu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan kita pun masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sifat sombong walaupunnya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana maksudnya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka itu sombong. Terus sombong apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini. Al-baru atarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremeh orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, mana dia salah? Kemudian dijelaskan kepada dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah

keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya sudah benar, kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore atau apa-apa, orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkit penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menerima kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas dalam meremehkan dia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia miskin, entahlah karena

0: pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i Serang, Banten yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita

Berjumpa kembali setelah nggak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini dan lupa tempatnya di masjid apa-apa di sini apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur yang dulu ada yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia. Dia telah beruntung. Itulah kesuksesan hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya itu negeri akhirat. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia mas semu, serba singkat, ringkas, enggak lama, enggak abadi, diakhiri, diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya. Campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sesama manusia rusak, harus dipertanyakan, mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan.
baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihimu dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih Allah? Tentu saja dari Quran dan Sunnah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab Mahabbatullah juga ini hadis ada. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ يَفْتَرَضُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan lakukan apapun bentuknya. Sholat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh. Itu hal-hal yang Allah wajibkan lakukan. Itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amal-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan hatta uhibbahu, Aku pasti akan mencintainya. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan, Allah akan mencintai orang seperti itu. Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintai. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Aku sudah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan Aku berikan. Walai in ista'adhani. Kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan Aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah, disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku, sunnah kalampah tadi itu. Orang seperti otomatis
Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya. Makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan, Wallahu yuhibbul innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya yang haram termasuk yang makruh, jauhi. Allah komitmen, aku akan mencintai orang itu. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan manusia. Ini akibat dari yang pertama. Hasil nyata, buah yang real dari baiknya hubungan dia dengan Allah, itu pasti akan berdampak baik pula muamalah dia, akhlak dia, perilaku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Gak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang, gak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Fal yakul khairan aw liyasmut. Fal yukrim dhaifahu. Fal yukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini hubungan dengan Allah. Tidaklah kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau enggak bisa diam. Tidaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baiknya dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan sesama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, gibah,
dusta, menghina, mencela, memberikan lakob-lakob, sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia, itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana enggak buruk, itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairum minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk, ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu, kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus. Imannya aus. Imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga, suka nyakitin hati orang lain. Enggak iman tuh orang tuh. Buruk hubungannya dengan manusia, menunjukkan imannya buruk, hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik, harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia. Lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat, ini salat yang benar, salat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh salat. Dan salat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah, kan? Kalau salatnya baik, salatnya benar, hubungan dengan Allah benar, taqarrubnya kepada Allah benar, pasti dia enggak keji, enggak mungkar. Pasti akhlaknya enggak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang. Tidak akan memberi madharat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan antara hubungan baik seseorang dengan Allah, berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain, apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya, menyenangkan orang lain, memberi manfaat, ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia,
adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang belajar Al-Qur'an diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza matabnul insan inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bi, ilmu yang manfaat. Orang yang mati, ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis kalau dia menjadi sebaik-baik manusia, dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsaf. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ila Allahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatradu anhu ju'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah, perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta, dengan menghina, kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya. Orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi enggak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa melepaskan, lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak? Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak? Jangan.
Kita enggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau enggak membalas pun enggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu murni karena Allah tuh hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih teu nuhun-nuhun acan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Kalau niat menolong orang karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia enggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Enggak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan, melunasi hutangnya. Baik dia hutang kepada kita, wah enggak bisa bayar, udah lunaskan. Atau hutang ke orang lain enggak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Au tatradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan, kasih makan. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit, doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita, dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia. Ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah. Dicintai orang yang melakukannya. Makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Salat. Salat sunat, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu. 1000 rakaat kalau ada. Salat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran atau saum. Itu amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain enggak memperoleh manfaat dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita. Enggak, itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi ya, memberi ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan, dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu illaya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, siangnya sama, disertai dengan saum. Itu sebulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar enggak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang walaupun sebentar dan sedikit lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman, tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh, dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqmil lail, li'annani kuntu atafakkar fil hadith. Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab sahih Muslim juga ada. Seorang anak disebut Abu Umair, punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa sih Nughair? Mana burungmu, kok enggak ada? Disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang. Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kemudian beliau berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min 1000 faidah. Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, wattafakkaru fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati 1000 rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada salat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada dua alasan. Pertama, sholat sunnat walaupun 1000 rakaat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya sesuai sunnah, itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain enggak kebagian. Yang nonton tahajud enggak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud, enggak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga.
Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya dan pahalanya jariah, mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nah, ilmu mah gak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena Pak, ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat, tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sampai menyatakan, bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena amal muta'adi lebih utama daripada amal yang qasir. Karena itulah kata Nabi SAW, daripada itikaf sebulan penuh di masjidku, aku lebih utama, lebih suka mengantar orang untuk membantu dia dalam urusan dunianya. Dan ini diamalkan oleh cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang itikaf di Masjid Nabawi, lalu datang orang minta tolong, keluar. Itikafnya batal. Karena kalau itikaf keluar dari masjid, batal. Tanpa keperluan syar'i, batal. Ditanya, kenapa engkau batal? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu. Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajati ahabu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi SAW menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah dia. Tadi jalinan hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cara meraih predikat kekasih Allah, tidak boleh mengabaikan perilaku, sikap kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Perbaiki, perhatikan itu. Dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyam. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan
Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas, hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula zara akhan lahu fil qaryati al-ukhra fa arsalallahu ilayhi al-malak. Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu berwujud orang biasa. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini malaikat, disangkanya orang biasa. Orang jelmaan malaikat ini bertanya, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azuru akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Aku ingin berziarah kepada saudaraku di kota lain, si fulan itu namanya. Kata malaikat, apa kamu punya nikmat makanan oleh-oleh yang kamu berikan ke mereka? Tidak. Lengoh. Tahu lengoh? Lengoh itu enggak bawa apa-apa. Indit ngali gincing barijeng tebarang jingjing, angkat ngagandeang barijeng tebarang bawa. Lengoh. Ngerti enggak orang sini? Ngerti ya? Atau kan serang teh Sunda kene, atau Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sunda teh kasar. Di siga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak. Falima. Terus kenapa kamu berziarah ke dia? Dia menjawab, li'annani uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka bil hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena dia, karena Allah. Tuh lihat. Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sama mukmin itu wujud iman. Mencintai sama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai itu wujud iman.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi min al-khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun? Yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya. Enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Siapa 7 ini? Salah satu. 2 di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tarqa alaihi. Ya. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Terpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem. Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa itu. Dalam riwayat lain mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah SAW 3 derajat, qama fi tsaniyah wa qa'ada 'ala tsalitsah. Mimbar Rasul SAW itu 3 tingkat, 3 anak tangga. Beliau suka berdiri tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini 3 ya? Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama dengan kursi, ya. Makanya dalam salah satu hadis, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ada yang hasan, ada yang sahih. Ini makbul di kalangan para ulama. Salah satu lafaznya adalah riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. At-Tirmidzi dalam kitab Sunan. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin manabir min nur. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatin beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa khabita dengan kedudukan mereka. Apa khabita teh? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, kabita,
tergiur lalu bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat, orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosial, interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah akhlak. Lima-limanya ini kepedulian sosial. Lima-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Tawasobil haqqi wa tawasobis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna filah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu ma ta'awun alal ismi wal udwan. Dilarang. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna filah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat, orang yang istimewa tadi memiliki lima karakter, lima-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia. Melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta, dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran. Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran odoj, zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imro'atan kathurat sholatuha wasiyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakinha tu'zi jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima.
Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak, tidak tanha anil fasyai wal munkar. Kena

di salatihim khasyi'un. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam al-ma'un ma'an, apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat setelah salat. Fawailul musallin, celaka orang salat alladzina hum an salatihim, itu orang yang lalai setelah salatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dan munkar itu. Terancam dengan fawailul muslim. Maka jangan rusak sholat kita dengan perbuatan bejat di luar sholat itu. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita itu. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab namanya Lathaiful Ma'arif bab Wadhifatu Syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesudah Ramadan, kata beliau, setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf. Telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. لأن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه للأعمال الصالحة بعده. Bila orang melakukan kebaikan ibadah, lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh, diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang ghibah. Ghibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya, menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Jaga ibadah, jaga akhlak. InsyaAllah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Sampai di sini saja ngaji mah jangan panjang-panjang. Lewat sajam, kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya? Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih mic. Kasih mic. Kasih pinjem, jangan dibawa ke rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wa jazakallahu khair. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat? Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah itu baik sholat, saum atau ibadah yang lain, kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpat kita ya sholat berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain, assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing, tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da. Kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat kenceleng, dia ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Biar enggak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, assalamualaikum langsung berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi, itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada. Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan, kalau nggak butuh bantuan nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia agar tercegah enggak jadi atau berhenti dari kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantu saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, kalau orang yang dizalimi, ya wajar kita bantu. Bagaimana membantu orang yang zalim? Cegah dia dari kezalimannya. Itu membantu dia agar tidak jadi melakukan kezaliman. Jadi orang tidak sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat, kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu, nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya, kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok, walaupun susah, gak masalah, yang penting ada usaha, mau menurut mau tidak. Yang penting kita sudah berupaya menjampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah, lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya, bahkan sampai sekarang, mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka, dan memfitnah, bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada. Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang mencela menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunnatullah secara turun-menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci. Semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, enggak pernah dusta, enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu. Tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab, semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita, yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran dakwah, bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang. Dipuji harus lulus kita, jangan takabur, tetaplah rendah hati. Dicaci, dimaki, tegarlah kita, jangan putus asa, jangan surut, pantang lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang, tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzil hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mahmata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang pernah teralami oleh orang-orang kali sebelum kalian? Mereka didera dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kelelahan, dengan keguncangan. Sampai Rasul berserta orang-orang beriman yang bersertanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingat pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis. Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget, semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar, senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah, bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan. Tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad nikah, kita diundang, kita saum, mungkin saum Daud atau Ayyamul Bidh atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad, ada undangan, kita datang. Makan apa tidak? Lihat, kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah, silakan makan. Saya saum, Allah, buka aja. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, enggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang saum, alhamdulillah. Teruskan saum, ya. Teruskan saya. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para salihin, dan sesama mukmin. Termasuk orang tua, iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim, ya. Termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, seperti masjid dan tempat ibadah, dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh, atau pangkat apapun. Ya miskin, dia tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, tidak boleh kita mencintai. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minidh dha'if." Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanannya berupa ibadah dan amal soleh. Itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya. Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena fisik kuatnya, fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan cangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar haus dan lemesnya. Dia kuat kok. Ya, baca Quran dia bisa lama kok. Ngaji duduk bisa 5 jam dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah. Ya, mau tahajud, baru kena angin dikit, batuk, bersin-bersin, gak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca satu rokaat, satu juz umpamanya. Baru aja 5 menit sudah gemeter, gak jadi gitu. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya, itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di saf awal tetapi teman tertinggal. Saf apa ini? Saf konvoy apa saf salat? Ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, mana yang lebih utama? Duduk, oh duduk, berarti ketika ngaji. Duduk di saf awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Taib, barakallahu fik. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlombalah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Satu wasari'u, satu wasabiqu. Satu bersegera, satu berlomba. Cepat. Untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus ithar. Tapi dalam urusan agama enggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat, kita punya sarung, punya kita. Teman kita enggak punya sarung dan enggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Enggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu, hanya untuk kita, yang lain enggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, enggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama shaf yang paling depan. Enggak boleh ada orang tua, silakan duluan, saya pemuda di belakang aja. Lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah enggak boleh ada itsar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada itsar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu. Itu itsar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat urusan agama. Jangan ada itsar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu. Belum mandi dulu, belum BAB dulu. Bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members, berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha tuh? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu? Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor. Ada yang jalan kaki. Ayo, bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan. Saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan. Dia ingin lebih banyak pahala gitu ya. Ya udah, biarkan saja. Terakhir, Tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid, iman, akidah. Tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik. Menolong, membantu, enggak pernah menyakiti, menyenangkan. Tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah, Allah tidak diibadati, malah menyembah yang lain. Jangan katakan akhlak orang itu baik, jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah SWT, ya. Agar Allah SWT segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu setelah yakin, istikharah setelah yakin lamar. Ukhti saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu paham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab. Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu shorof. Ya kalau dia menguasai nahwu shorof, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab,
4: Saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan, tapi jangan lupakan belajar, belajar dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan al-burghus fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia.
6: untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan

hasan. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.

0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan sampai kapanpun. Itulah salah satu bentuk rasa syukur ya terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yaitu hadirnya di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya di majelis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama kita semua, yang mana sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala juga adalah ketika seorang berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan maka Allah akan janjikan untuk menambah nikmat tersebut. Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya la in syakartum la azidannakum ya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian benar-benar mensyukuri setiap nikmat yang telah didapatkan la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya ya, dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut maka sungguh Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya dan juga asbab kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua, tentu saja nikmat yang diiringi dengan keberkahan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tema di kesempatan sore hari ini adalah Al-Quran menjadikanmu baik. Ya. Maksudnya adalah Al-Quran mampu menjadikan seorang hamba menjadi seorang atau pribadi yang baik. Merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang salah satu fungsi daripada Al-Quranul Karim. Karena memang di antara fungsi daripada Al-Quran adalah syifa ya, sebagai obat yang punya penyakit hati atau yang bahkan penyakit secara fisik bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Dikatakan Al-Quran juga sebagai huda, yaitu petunjuk seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan maka Al-Quran akan menunjukkannya sehingga dia akan tahu dan bisa memperbaiki kualitas pribadinya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maksud dari tema kita yaitu Al-Quran mampu untuk menjadikan kita berkepribadian baik, merubah seseorang yang mungkin tadinya kurang baik menjadi benar-benar baik, atau merubah seseorang yang tadinya sudah baik tapi juga bisa jauh lebih baik. Al-Quran memang fungsinya demikian, ya. Taib. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, baik atau definisi baik ini seperti apa dulu, ya. Karena terkadang seorang mengartikan atau memaknai sebuah kalimat atau sebuah pemahaman itu kadang relatif, ya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti ini, dan seterusnya, ya. Kadang baik menurut sebagian pihak belum tentu menurut pihak yang lain, ya. Seperti misalnya apa? Kita ada orang yang mencuri, misalnya kita tahu ini pencuri. Ada pihak berwajib mau menangkap. Dia yang pencuri bukan? Bukan. Padahal kita tahu. Anggapan si pencuri yang sudah melindungi kita, kita orang baik. Ya tidak. Ya. Tapi hakikatnya bukan. Maka kadang kata baik ini relatif, ya. Baik bagi sebagian, baik sebagian bagi sebagian pihak. Maka patokan baik itu seperti apa? Tentu saja menurut syariat. Baik itu seperti apa? Dan kita tahu sebetulnya secara umum baik itu baiknya kepribadian seseorang, baiknya kualitas kepribadian seseorang, baiknya agama seseorang itu kita tahu bersama secara umum, ya, maknanya secara umum kita ketahui bersama. Namun ada beberapa indikator, ada beberapa ciri, ya, yang menjadi indikator bahwa seorang tersebut memiliki kepribadian yang baik, kualitas pribadinya baik, kualitas agamanya juga baik. Di antaranya adalah, di antara ukuran baik tidaknya seorang mukmin tentu saja adalah, di antaranya menurut sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ini hadis yang hasan, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, artinya kualitas pribadi seorang mukmin, di antara bukti baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini di antara ciri baiknya kepribadian seseorang atau kepribadian seorang mukmin itu, dia selalu meninggalkan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baik dari sisi duniawinya apalagi untuk akhiratnya. Ini seorang mukmin yang secara kualitas kepribadiannya baik, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya, bisa berbentuk atau bisa bentuknya itu perkataan, bisa bentuknya perbuatan, ya, atau semacamnya. Sekarang juga termasuk ketikan, ya. Tingkah laku dan semacamnya. Ya. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan yang duniawi ataupun yang ukhrawi bagi akhiratnya, seharusnya ditinggalkan atau pasti akan ditinggalkan oleh seorang mukmin yang secara kualitas pribadinya dia baik. Nah, jadi bisa disimpulkan orang baik yang menurut definisi sabda Rasul tadi, ya, disebutkan dalam hadis adalah orang yang apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini salah satu, ya, bukan satu-satunya indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin. Tapi salah satu indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya, dia pasti akan selalu bermanfaat. Baik. Sekarang kita, ya, afwan, ini di sore hari ini kita coba merenung sama-sama ya. Bukan berarti saya secara pribadi ini semua apa yang dilakukan bermanfaat semuanya, isinya manfaat semua. Tapi kita berusaha semua sama-sama. Kita saling merenung, ya, merenungkan apa yang sedang kita bahas saat ini. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat setiap apa yang kita lakukan, paling tidak sehari ini. Waktu yang kita lalui, paling tidak hari ini, apakah semuanya betul-betul manfaat ataukah masih banyak atau persentase, kita mainnya persentase. Dari apa yang sudah kita lalui dari hari ini, apa yang kita lakukan, persentasenya mana yang lebih banyak? Yang dilakukan, yang diucapkan, dan semisalnya, yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Ya. Enggak perlu jawaban ya. Silakan kita taksir diri kita masing-masing. Itulah ya setidaknya mendekati penilaian kualitas kepribadian kita masing-masing. Jika apa yang kita lakukan kebanyakannya didominasi oleh sesuatu yang bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, maka mudah-mudahan kualitas kepribadian kita sebagai seorang mukmin pun ya mudah-mudahan termasuk yang baik. Ya. Tapi kalau tidak, nah ini jadi renungan setiap kita semua, menjadi bahan introspeksi setiap kita. Namun tentu saja, ya tentu saja kalau dikatakan secara kualitas kepribadian baik itu diantara indikatornya adalah setiap apa yang dilakukan itu bermanfaat, bukan berarti kita ini tidak butuh hiburan. Bukan berarti kita itu tidak butuh istirahat, tidak. Istirahat bisa sangat bermanfaat. Hanya saja bukan istirahat terus, ya, bukan terus-terusan. Makan manfaat tidak? Manfaat, sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti apa tadi? Makan terus. Ya. Refreshing misalnya, dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan. Supaya tidak jenuh. Tapi jangan seolah refreshing terus, cari hiburan terus. Bukan yang seperti itu. Ya. Maka kita bisa mengevaluasi, melihat ya, introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang ya di antara apa yang juga bisa dilakukan agar supaya kualitas pribadi kita itu menjadi baik adalah sebagaimana yang menjadi tema kita di sore hari ini adalah mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Membaca kitab para ulama. Melihat sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Atau perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim. Atau duduk di majlis ilmu. Ini adalah salah satu cara agar supaya kita mudah-mudahan bisa termasuk daripada orang-orang yang dikatakan baik secara kualitas kepribadian yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, yaitu mengisi sesuatu dengan perkara yang akan bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Ya. Tentu saja yang paling dominan mungkin atau yang paling diutamakan menjadi prioritas adalah apalagi yang menjadi yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Ini tentu saja yang menjadi prioritas. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita upayakan di kesempatan kali ini, di kesempatan sore hari ini adalah salah satu upaya kita menjadi pribadi yang termasuk secara kualitas kepribadian seorang mukmin lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara klaim ya, melihat dari apa yang tadi disampaikan, di antara klaim yang cukup sering digembor-gemborkan ya, ikhwan-ikhwan kita ya, atau para jemaah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar ini? Sering ya. Ini memang sebagian kadang mengolok-ngolok kalimat ini ya. Mana bisa kita kembali kepada Al-Quran langsung, kepada sunnah langsung tanpa penjelasan para ulama. Padahal enggak ada orang ya, atau di antara kita secara tekstual langsung memahami Al-Quran. Ini susah enggak? Bahkan kebanyakannya itu susah. Tentu saja merujuk kepada perkataan para ulama, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, merujuk kepada kitab-kitab syarah. Ya, enggak mungkin bisa seperti itu. Taib. Ala kulli hal, di antara klaim sebagian ya, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti apa sih? Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah itu maksudnya seperti apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah berupaya sekuat tenaga mempelajari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, mempelajari, berusaha memahami maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak bisa secara tekstual langsung ya, mempelajari misalnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya, ini secara tekstual kita artikan, dan sungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, menyukai kebaikan, la syadid, sangat-sangat suka. Al khair kalau diartikan secara tekstual ya baik, padahal secara tafsiran artinya apa? Maknanya adalah harta, al mal. Al khair yang dimaksud adalah al mal. Enggak bisa secara tekstual makanya. Maka harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka teknis bagaimana atau maksud daripada kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tentu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat dan para salaf terdahulu. Ya. Dan diantaranya adalah seperti apa yang kita lakukan cukup sering ya, bahkan sebagian besar mungkin banyak yang ikut kajian secara rutin ya. Kita punya kajian di sini setiap pekan beberapa kali, kadang dua kali, kadang tiga kali, bahkan kadang sampai lima kali kadang ya. Dan ini apa yang kita praktekkan? Walhamdulillah. Ya. Inilah apa yang kita upayakan agar supaya kita apa, termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan baik secara syar'i tadi. Bukan baik yang relatif bagi sebagian pihak lain tidak. Tapi menurut syariat ini absolut. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau baik menurut syariat, maka dia betul-betul baik. Di antaranya tadi apa? Indikatornya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan bermanfaat. Baik bagi dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Atau mungkin paling tidak setiap apa yang dilakukan itu kebanyakannya ya, kebanyakannya selama hidupnya adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada indikator lain ya. Tadi kalau kita kembali kepada tema adalah Al-Qur'an, apa tadi teh, Al-Qur'an menjadikanmu baik. Maka kita perlu merenung, kita perlu menintrospeksi diri kita masing-masing, kita perlu lihat, mengevaluasi secara kepribadian, kualitas pribadi kita itu seperti apa. Atau bisa dimaknai dengan hasil dari ngaji kita itu seperti apa. Hasil dari kajian rutin kita itu seperti apa. Hasil dari kita mempelajari Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasil dari kita mempelajari hadis-hadis atau sabda Rasul alaihi salatu wasalam dari riwayat-riwayat yang sahih itu seperti apa? Bukti konkretnya seperti apa? Indikator-indikatornya apa saja? Nah, kita sempat enggak berpikir sampai ke sana. Nah, kita misalnya sudah cukup sangat rutin dalam sepekan bisa 3 sampai 5 kali, bahkan mungkin ada yang setiap hari kita belajar. Kira-kira hasilnya itu apa? Ada perubahan tidak dari sisi kualitas kepribadian kita? Ini perlu jadi renungan. Kalau ingin ada progres ke arah yang jauh lebih baik, harusnya di situ ada ada apa? Ada catatan paling tidak. Kita lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik ataukah tidak secara pribadian. Setelah kita ikut sering hadir di majelis, apakah kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita itu masih sama seperti dulu, suka berkata kasar, masih sangat senang ketika bermajelis di dalamnya ada ghibah, apakah masih seperti itu? Harusnya sudah ada perubahan. Ya tidak? Karena kita sudah mempelajari Al-Quran, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ya. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan suka berghibah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka rasis dan seterusnya. Jadi harusnya ada hasilnya. Ya. Ada hasilnya. Tampak dari apa yang kita lakukan. Tampak dari akhlak, dari adab, dari tutur kata itu, tampak hasil dari kajian itu seperti apa. Ya. Ini menjadi renungan bagi setiap kita masing-masing. Maka di kesempatan kali ini, saya akan coba ingin membahas ya, sebagai bahan renungan setiap kita, hasil dari kajian kita itu seperti apa. Ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, diriwayatkan, yang merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menyebutkan, wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, yanbaghi li hamilil Qur'an. Ya. Ada 6 di antara indikator kualitas kepribadian seseorang setelah sering ikut kajian itu seperti apa. Paling tidak ada 6 yang beliau sebutkan ini. Yanbaghi li hamilil Qur'an. Kalau konteksnya ini biasanya riwayat ini ya, disebut juga dengan athar ya, perkataan sahabat. Ini biasa juga disebutkan dalam kitab-kitab motivasi untuk menghafal Al-Qur'an ya. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala juga disebutkan ya, kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran juga disebutkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada para penghafal Al-Qur'an. Tapi disebutkan juga oleh para ulama ya, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i atau kaum muslimin bahkan secara umum. Dan kita sedang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Yang kita tahu juga di antara kajian kita di sini juga adalah kajian tafsir ya, meskipun 1 bulan sekali ya. Kajian tafsir itu masya Allah ya, banyak sekali, ramai sekali, sampai penuh masjid, sampai ke teras-teras bahkan. Itu salah satu bukti bahwa kita berusaha untuk mempelajari, mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita ingin mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari ayat-ayat yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Ya. Maka tidak salah ketika ya, kita atau para ikhwah sekalian yang sering hadir di majelis ilmu adalah pembelajar ilmu syar'i juga pembelajar Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan qala yanbaghi li hamilil Qur'an, maka selayaknya bagi para pembelajar Al-Qur'an, bagi para penuntut ilmu secara umum atau bagi kaum muslimin lebih umum lagi, yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Seharusnya orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari ulumu syar'iyyah secara umum, di antaranya adalah yang bagi itu seyogianya, ya, idealnya. Ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Dia diketahui atau dikenal dengan sholat malamnya sementara orang lain sedang tertidur. Ini diantara hasil daripada pengajian, hasil daripada pembelajaran terhadap Al-Quran itu. Diantara indikatornya, diantara cirinya, ini idealnya ya. Idealnya adalah dia terbiasa untuk bangun malam, untuk menunaikan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam hadis, atau dikatakan perkataan para ulama terdahulu juga menyatakan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat banyak. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh, ini pembahasannya adalah al-muttaqun ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang saleh secara umum. Di antara kebiasaan mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sangat sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Digunakan untuk apa? Tentu saja digunakan untuk ibadah, untuk salat, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian istighfar, ya, tilawatul Quran dan seterusnya. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ya, sebagian para sahabat itu bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Itu dari pagi sampai sore. Lelah tidak, ya, luar biasa itu, ya. Ngojek juga luar biasa itu, ya. Tapi di malam hari apakah seperti kebanyakan kita? Aduh, seharian udah jadi kuli panggul para regel. Selesai sholat isya, bismika Allahumma amutu wa ahya, sampai ngong azan subuh. Itu kebanyakan atau sebagian di antara kita demikian. Para sahabat jadi kuli panggul sebagiannya di pasar. Tapi malam qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan juga wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang al-muttaqun, orang-orang saleh terdahulu itu, di antara kebiasaan mereka adalah bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, ya, di sepertiga malam terakhir. Yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang terakhir juga adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, tapi secara umum juga disampaikan atau ditujukan kepada kaum muslimin. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam, ya, bangunlah di malam hari sedikit, setengah atau lebih banyak lagi, ya, atau lebih daripada itu. Maksudnya apa? Meskipun cuma sedikit, meskipun serokaat, katakanlah witir saja, meskipun misalnya cuma dua rokaat, cuma tiga rokaat, cuma sebentar saja, bangun, bermunajat kepada Allah. Selalulah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara tujuannya, di antara faedahnya adalah agar supaya kita itu jangan sampai terlalu lama tidak ingat sama Allah. Makanya di antara dua salat yang sangat panjang jaraknya, itu ada salat yang sangat ditekankan. Seperti malam setelah isya ke subuh itu berapa jam? 12 jaman meren ya, sekitar 12 jaman. 11 atau 12 jam kurang lebih. Ada salat yang sangat dianjurkan, apa? Tahajud tadi, minimal witirnya. Ya, sangat dianjurkan, pahalanya besar sekali. Dan sebagai bukti kecintaan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa dia adalah orang saleh tadi. Ya. Contoh lagi, dari subuh ke zuhur jaraknya berapa? Sekitar 6 atau 7 jam, ya, 7 jaman. Ada zikir atau salat juga yang sangat dianjurkan, apa? Salat duha. Di antara faedahnya apa? Agar supaya seorang hamba itu tidak terlalu lama tidak mengingat Allah. Jangan sampai terlelap dengan tidurnya sampai berapa jam tadi? Ya, 11 jam atau 10 jam paling tidak mengingat Allah. Ayo bangun, ingat Allah. Demikian juga ketika subuh sampai dengan zuhur, di antara yang disyariatkan adalah salat duha. Agar supaya apa? Tidak terlalu lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlelap dengan kerjaannya, dengan aktivitas yang sangat betul-betul menguras tenaga kita, menguras pikiran kita dan seterusnya. Baik. Maka ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara indikator hasil dari pengajian itu, hasil dari pembelajaran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara cirinya adalah dia senantiasa berusaha untuk menjaga malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang-panjang. Enggak perru sampai 11 rakaat, 23 rakaat, sampai puluhan rakaat. Enggak perlu panjang-panjang. Apalagi kalau belum terbiasa, harus step by step, harus perlahan, harus pelan-pelan. Satu rakaat dulu gak apa-apa. Kalau susah misalnya untuk bangun malam, langsung setelah isya, gak masalah juga. Terbiasa dulu. Kalau sudah cukup terbiasa, kemudian nyaman, nanti coba bangun di jam 1, jam 2, pakai alarm. Kalau niat betul-betul, insya Allah bangun itu. Kalau betul-betul niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bangun. Kalau masih agak kesusahan, ya, atau sudah mulai gampang sebelum tidur, sudah terbiasa sholatnya, nanti sebelum subuhnya bangun lebih awal. Misalnya 3:30-nya, bangun lebih awal. Sudah terbiasa, nanti baru sepertiga malam terakhir. Jangan langsung 2 jam, jangan langsung 1 jam. Ya, 5 menit dulu sudah bagus, sudah sangat baik. Kalau langsung 1 jam, langsung 11 rakaat, langsung 23 rakaat, dijamin besok kapok itu. Kecuali ada kondisi diri yang mendesak, ya. Misalnya orang tua lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit parah, ini biasanya lebih gampang gitu, ya. Tapi kalau lagi santai, semuanya lagi stabil, semuanya lagi kondusif, itu biasanya subhanallah sangat berat, ya. Maka butuh latihan. Silahkan dilakukan secara perlahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka inilah indikator pertama yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang merupakan hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari ilmu syar'i. Itu di antara indikatornya adalah dia terbiasa untuk bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tambahkan sedikit, ya, terkait dengan salat malam ini, subhanallah. Tadi kita sempat singgung di antara klaim sebagian besar ikhwah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berusaha untuk menegakkan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu tidak? Dan perlu disadari dan diketahui setiap kita adalah bahwa menegakkan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bukan hanya pada penampilan kita saja. Kadang sebagian orang berusaha untuk bagus, memelihara jenggot bagus, pakaiannya betul-betul tampak sesuai syar'i, atau berusaha untuk tidak menyelihi syariat, berusaha untuk menebarkan syiar sebagai seorang muslim, itu sangat baik. Tapi harus disadari bahwa bukan hanya itu saja mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara bukti yang paling konkret kita untuk berusaha menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan salaful ummah terdahulu. Dan di antara apa yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan salaful ummah, salaf terdahulu dan Rasul alaihi salatu wassalam, adalah salat malam. Kalau kita mengklaim kita adalah pengikut salaful ummah, salaf terdahulu, para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya dan seterusnya, ikutilah kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka apa? Bangun di tengah malam, beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini the real mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Real mengikuti salaful ummah terdahulu. Membiasakan diri untuk bangun malam, salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya di antara indikator yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, indikator hasil daripada pengajian seorang mukmin atau pengkajian dia terhadap Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Orang tersebut juga dikenal dengan puasa di siang hari sementara orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini juga diantara kebiasaan salaf terdahulu dan kebiasaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja. Ini kebiasaan mereka. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara maknanya juga adalah tidak banyak makan. Ini cukup relate di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kuliner aja kerjaannya ya, kebanyakannya. Atau sebagian di antara kita itu kuliner aja, apalagi yang punya fulus ya. Harus we kuliner itu. Tidak ada waktu yang terlewat 5 menit, 10 menit kecuali apa? Harus ngemil we. Ya. Salaf terdahulu tidak demikian. Pondasi itu bagian itu. Kumpul sedikit, aduh gara ringkil. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan selalu seperti itu. Maka diantara bukti hasil daripada pengajian itu banyak puasa, banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi diantara maknanya adalah apa? Tidak banyak makan, tidak selalu nyemil, ya. Tidak selalu nyemil. Ya. Maka kita perlu menjadi bahan renungan ya poin ini. Ini sangat relate ya. Sangat relate di tengah-tengah kita. Datang ke sebuah kota, di pikiran pertama apa? Kulinernya paling bagus apa di sini? Subhanallah ya. Jadi seolah harus tentang perut, seolah ya. Tidak diharamkan, tidak sampai level haram. Tapi kalau sudah levelnya berlebihan, ini tidak menunjukkan hasil daripada pengajian itu sendiri. Kenapa? Karena sahabat terdahulu atau salaf terdahulu, di antaranya juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka terbiasa untuk berpuasa sunnah. Terbiasa untuk berpuasa sunnah. Ya. Bukan berarti tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah pikirannya makanan terus. Pikirannya cemilan terus. Ya, bahkan terkadang ketika ngaji itu enggak lepas dari minimal kopi ya. Tapi alhamdulillah di sini jarang ya. Tapi kopi masih aman. Tapi harus sambil nyemil, subhanallah ya. Sebagiannya itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu terus-terusan seperti itu ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan, ini di antara, beliau menyatakan di antara bukti atau poinnya adalah jangan sering-sering kenyang. Tentu saja maknanya adalah jangan terlalu sering makan. Ya, jangan terlalu sering makan. Beliau menyatakan, qala Asy-Syafi'i, "Asy-syab'u yuthaqqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun nauma wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan asy-syab'u yuthaqqilul badan. Makan yang kenyang itu akan memberatkan badan. Jadi hoream apa-apa itu. Ya. Wa yuqassil qalb, dan juga akan apa? Mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, dan akan menurunkan kecerdasan. Terlalu kenyang, apalagi sering-sering. Subhanallah. Wa yajlibun nauma, dan akan membuat ngantuk. Ini sampai kenyang ya, apalagi sampai kamerdekaan ya atau apa? Kamerkaan ya. Makan itu jangan terlalu berlebihan. Ini sebabnya ya. Wa yuzilul fitnah, akan menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan membuat kantuk, sering membuat kantuk. Nah, ini poin yang terakhir yang jadi pembahasan kita. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang tersebut untuk beribadah. Artinya akan semakin malas untuk beribadah. Jadi kalau lagi kekenyangan tadi kemerdekaan teh ya, apa? Lagi sangat kenyang. Nyaman tidak ngaji, hah? Belum satu ayat udah terab ya tidak. Lagi apa?
1: kajian apalagi, kajian kondisi perut sangat kenyang, kira-kira apa yang terjadi? Sangat khusyuk sampai ngangguk-ngangguk ya. Itu yang terjadi itu. Sholat pun demikian, susah khusyuk, betul-betul susah. Nah, jadi ini diantara poin yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, jangan terlalu sering ya, jangan terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering ya. Ini larangannya itu adalah saran sebetulnya untuk tidak terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering, terlalu sering kenyang. Ya. Selain itu juga merusak tubuh kita sebetulnya dari sisi kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita lemah atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kalimat yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya. Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, idza imtala'atil ma'idah namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'an ibadah." Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idza imtala'atil ma'idah namatil fikrah, kalau perut ini penuh, artinya kenyang, namatil fikrah, maka pikiran itu atau apa, akal itu akan tertidur. Akal itu akan, fungsinya akan menurun. Tidak akan terlalu smart seperti, tidak akan terlalu cerdas ya. Kecerdasannya akan menurun seperti perkataan Imam Syafi'i tadi." Kemudian beliau menyatakan, "Wa kharasatil hikmah." Dan juga akan menghilangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan, seorang ketika memutuskan sesuatu jangan dalam kondisi kenyang. Ini juga diantara maknanya. Akan menurunkan kebijaksanaan orang yang kenyang itu. Karena apa tadi? Pikirannya itu akan semakin sempit. Akalnya dia akan semakin turun untuk berfungsi. Sehingga kebijaksanaannya pun akan turun. Kemudian beliau menyatakan dengan makna yang kurang lebih sama seperti Imam Syafi'i tadi. Beliau menyatakan, وَقَعَدَتِلْ أَعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ. Dan juga anggota tubuh, anggota badan, seluruh anggota tubuh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi, ya, untuk bangun malam. Kalau sebelum tidur misalnya jam 8, jam 9 nasi goreng dulu. Di sampingnya ayam bakar, kemudian ada tai ti deh. Oh, itu udah fix enggak bakal bangun malam itu. Susah. Maka maksud di antara maksud dari poin ini adalah hendaknya kita berusaha untuk apa? Memperbanyak puasa sunnah dan tidak terlalu banyak dalam mengkonsumsi makanan apalagi sampai kenyang ya. Ketika makan jangan terlalu kenyang, apalagi sering-sering kenyang ya. Di antara dampaknya adalah seperti yang tadi disebutkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya poin yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa bi wara'ihi idzan nasu yakhliqun." Di antara hasil daripada pengajian itu, beliau menyatakan orang-orang tersebut dikenal juga dengan selektif dalam bergaul. Sementara orang-orang yang lain sangat mudah untuk bergaul. Maksudnya apa? Terlalu sering nongkrong, bahasa kita sekarang. Semuanya jadi teman, terlalu banyak teman itu, tidak diseleksi. Harusnya dia selektif, tidak hanya urusan nongkrong saja, tapi juga selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ini diantara maknanya juga. Berhati-hati dalam bertindak. Selektif. Ya. Tidak asal hap, tidak asal makan. Ya. Ada makanan nganggur sedikit, mumpung lagi raramean, hap-hap aja. Padahal gak tahu itu punya siapa. Ada banyak orang ngumpul di situ, ada beberapa kenalan kita, nimbrung sampai berjam-jam di situ. Gak selektif dia. Harusnya dia seleksi dalamnya siapa aja itu. Oh, ada si fulan, oh baik si fulan. Tapi ada si fulan gak kenal seperti apa. Ketika masuk, ikut aja. Dia tenggelam dengan pembicaraan, padahal banyak hal yang tidak bermanfaat atau bahkan madarat. Ini akan membawa kemadaratan bagi diri kita juga. Para ulama menyebutkan bahwa di antara maksud dari poin ketiga ini lebih spesifik kepada apa yang dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya atau dari sisi makanan. Dia harus betul-betul selektif dalam urusan makanan. Tidak asal makan, khususnya dari sisi yang halal dan haram. Apalagi yang syubhat, ya. Atau yang syubhat ini juga harus sangat selektif. Apalagi yang haram maksudnya. Ini harus betul-betul selektif. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, apa yang dia berikan kepada keluarganya, kepada anak istrinya juga harus dia seleksi. Karena ini nanti akan mempengaruhi secara akhlak, secara kepribadian, secara kualitas kehidupan. Ini sangat mempengaruhi. Apa yang dikonsumsikan oleh seorang, dia akan sangat mempengaruhi perilakunya. Dia akan sangat mempengaruhi dari karakternya juga sangat mempengaruhi. Yang secara khusus lagi atau secara umum lagi adalah keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga misalnya. Atau secara pribadi juga sama, ya. Maka dia harus betul-betul selektif, harus sangat berhati-hati dengan sesuatu apakah ini halal ataukah tidak. Dan jangan sampai mudah terpengaruh, ya. Maksudnya kadang kita ketika bekerja, ya, apapun dilakukan yang penting cuan. Begitu tidak? Dia enggak mau tahu, yang penting saya untung banyak. Dia enggak mau tahu ini hukum bermuamalah atau jual beli seperti ini tuh boleh enggak ya? Enggak mau cari tahu. Ah, ini takut haram nanti padahal cuan kita banyak di sini. Akhirnya enggak mau tahu. Ya, yang penting mah untung lah. Ini hati-hati ya. Kita harus betul-betul selektif apa yang kita konsumsikan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita harus betul-betul diseleksi. Harus betul-betul selektif. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu juga ya bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang tadi, yang penting cuannya banyak, halal atau haram belakangan. Yang penting saya bisa bertahan hidup di dunia ini, hidup dengan nyaman, ya. Merasa bisa membeli segala sesuatu, kemudian menyenangkan dan seterusnya. Ini dia tidak memikirkan tentang efek daripada apa yang dia lakukan tersebut. Efek dunianya pasti ada, efek kepada akhiratnya itu sudah pasti. Ya. Efek dunianya diantaranya adalah tadi, ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa efek apa yang kita makan, konsumsikan dari sesuatu yang haram, maka akan berdampak juga dari sisi karakter. Dia akan malas juga untuk beribadah. Tidak apa, cenderungnya itu adalah kepada keburukan. Selalu risih ketika melihat kebaikan. Ini diantara dampak-dampaknya. Bayangkan ketika hal tersebut ia jalani sepanjang hidupnya dalam berumah tangga. Itu gak tahu seperti apa. Dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Kualitas hidup atau karakter semacam ini bisa secara turun-temurun dia berikan kepada anak cucunya nanti. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita juga bahwa setiap kita sangat-sangat butuh untuk selektif secara khusus dalam apa yang kita konsumsikan atau yang kita berikan kepada anak istri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang keempat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan di antara bukti atau hasil indikasi indikator dari hasil kajian itu adalah wa bibukaihi idzan nasu yadhhakun. Seorang yang rutin ikut kajian selalu menuntut ilmu syar'i. Dia berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia juga dikenal lebih banyak menangis daripada tertawa. Dia dikenal mudah menangis, bukan berarti cengeng dikit-dikit ya. Tapi mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak sekali yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia menangis akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betapa banyak dosa yang belum ditaubati. dia banyak menangis karena sadar betapa jarangnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, padahal dosanya menumpuk, padahal kehidupannya berlumuran dosa, seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika sendirian. Dia lebih banyak merenung daripada tertawa terbahak-bahak. Meskipun sementara di sekelilingnya orang-orang banyak tertawa, ya, maka dia akan lebih banyak untuk menangis. Dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, banyak sekali dosa, banyak sekali efek dari dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu, ternyata efek atau dampaknya sekarang. Ya Allah, sholat susah. Ya Allah, bangun malam susah. Ya Allah, umroh fulus kuat tapi badan gak memungkinkan, dan seterusnya. Ya Allah, menyesal dahulu gak suka belajar membaca Al-Quran, sekarang terbata-bata untuk belajar susah. Lidahnya udah kaku, udah keras untuk mengucapkan huruf Ain itu, aduh gimana caranya. Mengucapkan huruf Bod, Vo itu bagaimana, aduh susah. Menyesal dia. Dia akhirnya gak, di akhir hayatnya atau di umur, sisa umur usianya, dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, sehingga amal solehnya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dia menyesal, lebih banyak menangis. Meskipun sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang suka tertawa. Ya. Maka ya, hasil daripada mengaji itu, hasil daripada orang-orang kajian itu diantaranya adalah melembutkan hatinya. Lebih banyak menangisnya, lebih banyak menyesali apa yang telah dilakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat telah berlalu. Waktu banyak telah berlalu, tapi banyak sekali perkara-perkara yang tidak bermanfaat dilakukan atau bahkan bermadarat, entah baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain madarat. Dia harus banyak menyesal. Dia lebih banyak menangisi apa yang telah dilakukannya, banyak sekali kesalahan yang berlalu, banyak sekali dosa-dosa yang belum ditaubati, belum kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak menyesal, lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Maka penekanan bagi setiap kita ya, di antara yang menjadi poin itu adalah banyak menangis, tidak harus selalu nangis ya maksudnya. Tapi maksudnya menyesali apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di masa lalunya misalnya. Dan di antaranya juga adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, di antara poin yang dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Terlarang? Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah tertawa. Tapi beliau alaihi salatu wasalam, di antara bukti kemuliaan akhlak beliau adalah beliau tidak pernah seumur hidupnya tertawa terbahak-bahak. Ya. Tidak pernah. Tertawa-tertawa. Sempat pernah saja sampai terlihat gigi gerahamnya. Itu pernah saja. Ya. Kalau terbahak-bahak itu kan wah sampai apa? Sampai pegang perut dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah. Kenapa demikian? Ya ikhwah sekalian. Kita ini banyak sekali melakukan dosa yang terancam dengan neraka jahannam, yang apinya itu di antara sifat neraka jahannam itu as-sa'ir. As-sa'ir itu apa? Berkobar, membara dan apa? Menyambar. Itu di antara makna as-sa'ir, di antara sifat api neraka itu seperti itu. Bagaimana bisa kita tertawa terbahak-bahak sementara kita pernah melakukan sesuatu yang diancam dengan neraka seperti ini? Bagaimana bisa? Harusnya gak bisa. Kita pernah melakukan sesuatu, mungkin sering bahkan. Bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak padahal kita diancam dengan neraka jahanam yang diantara sifatnya adalah sa'ir. Sangat membara, berkobar-kobar dan menyambar. Bagi para pelaku kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin yang keempat ya, bahwa kita hendaknya lebih banyak menangisi, menyesali apa yang kita telah berbuat di masa lalu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan belum ditaubati, bahkan mungkin belum juga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poinnya juga jangan terlalu banyak tertawa, karena sebagian itu seolah selalu butuh hiburan yang untuk

Luwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakannya kehidupan dan juga kematian tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk agar supaya diuji kalian ini siapa yang paling bagus amal salehnya. Itu tujuan hidupnya. Bukan seolah cari hiburan terus ya. Boleh cari hiburan tidak? Boleh. Tapi bukan terus-terusan ya. Maka di antara dampaknya adalah tadi akan mengeraskan hati kita. Tayyib hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kelima yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, idealnya seorang yang telah mempelajari ulumu syar'iyyah atau orang pengajian itu adalah wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Di antara ciri atau hasil dari pengajian itu adalah dia banyak diam sementara orang lain itu banyak ngomong ya. Banyak bercakap, sibuk bercakap yang tidak bermanfaat. Maka di antara hasil dari pengajian itu dia banyak diam, tidak terlalu banyak bicara. Dan ketika berbicara apa? Hanya sesuatu yang bermanfaat saja. Hanya sesuatu yang menguntungkan secara dunia ataupun secara akhiratnya. Jangan sampai bermadarat, baik untuk diri apalagi untuk orang lain. Jangan sampai bermadarat berupa sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Orang yang merupakan hasil dari pengajian, dia akan selektif juga ketika berbicara, sebagaimana tadi kita sebutkan. Berhati-hati ketika berbicara, gak banyak ngomong. Sementara banyak orang yang suka ngoceh, sementara banyak orang yang suka apa? Cerita. Ceritanya ngawur lagi ya. Ceritanya bohong lagi dan seterusnya ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha banyak diam ya. Termasuk juga di antara penekanannya adalah selektif tadi. Selektif ketika berucap. Memilah dan memilih dalam berucap, dalam berkata. Berhati-hati di antaranya juga adalah ketika menulis. Menulis sekarang enggak begini ya. Masih sebetulnya ya. Tapi di antara bentuk menulis itu sekarang apa? Ngetik. Ya. Ini harus betul-betul selektif. Harus betul-betul berhati-hati dalam menulis, men-share, repost sebuah postingan. Ini harus betul-betul selektif. Ya. Nah, ini juga ini afwan, saya coba berikan poin secara khusus penekanan. Bahkan kita perlu selektif ketika repost, apa, ketika nge-share ulang postingan mungkin akun dakwah. Tidak semuanya benar, tidak semuanya baik. Betul-betul niatnya mungkin baik, niatnya mungkin bagus. Ini untuk dakwah. Oh, ini ada kalimat apa? Kalimat para ulama, kalimat salaf terdahulu. Tapi ketika berdakwah ada namanya fiqhud dakwah. Ada apa? Perlu mengetahui, menguasai tentang medan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Timingnya seperti apa? Timingnya tepat ataukah tidak? Ini juga harus dilihat. Sekarang saya coba ambil contoh. Ada orang di depan misalnya ya, makan bala-bala pakai tangan kiri berdiri. Kita melihatnya, oh ini enggak, tidak, bukan adab yang baik. Kalau kita bilang, Pak, makan tangan kiri itu adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh syaiton. Nah, kemarinnya tangan kanan, Pak. Yang kita sampaikan benar enggak? Yang kita sampaikan benar enggak? Benar. Timingnya tepat enggak? Apalagi kita lebih muda, meren, bisa jadi. Timingnya tepat tidak? Mungkin bahasan juga halus. Kira-kira orang itu nerima gak? Belum tentu. Bahkan kebanyakannya apa? Kadang seperti itu. Postingan sekalipun tadi ya. Apalagi yang akun-akunnya itu anonim ya. Akun-akunnya itu tidak jelas. Mungkin official, mungkin apa ya. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang ya. Bahkan terkadang dakwah salafiyah, kadang namanya itu dakwah salafiyah tapi isinya tidak mencerminkan banyak.

0: provokatif. Isinya itu selalu menyudutkan. Padahal kalau dia adminnya itu faham fiqih dakwah, harusnya tidak seperti itu. Ini banyak. Makanya berhati-hati ketika nge-share. Ya. Isinya mungkin benar, tapi secara timing, secara kemasan, apalagi situasi yang tidak sedang kondusif, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu madarat yang jauh lebih besar lagi. Semakin dimusuhilah dakwah itu. Kadang jadi seperti itu. Makanya ini menjadi peringatan setiap kita. Selain ucapan yang perlu kita seleksi, selain kita perlu betul-betul selektif ketika berucap, maka kita juga perlu untuk selektif dalam mengetik, termasuk dalam repost sebuah postingan di dalam media sosial. Tidak semua harus dipost. Bahkan terkadang orang itu gara-gara kita terlalu sering ngepost, ya, itu orang jadi ilfil. Kadang kita itu norak, ya, afwan. Terlalu sering ngepost, akhirnya orang itu, apaan sih ini? Anak pengajian enggak? Karena enggak paham fikih dakwah tadi. Enggak tahu bagaimana cara berdakwah yang benar, yang bisa kira-kira masuk kepada hati orang itu seperti apa, kita enggak paham. Ya, tidak semua orang paham. Sehingga bahkan terkadang maksudnya baik, tapi malah respon dari orang itu menjadi ilfil, menjadi antipati. Ya. Maka ini perlu betul-betul selektif. Maka perlu berhati-hati dalam mencatat ataupun dalam mengetik atau repost tadi, ya, apa yang kita posting di media sosial. Apalagi kita betul-betul tahu apa yang dari postingan itu menyudutkan orang lain, akan mengakibatkan sakit hati bagi sebagian pihak. Ini perlu betul-betul selektif. Ya. Kalau kita tidak punya kapasitas di bidang tersebut, maka saran dari, kalau saya secara pribadi, sarannya diam saja, merenungkan, belajar lagi terus, ya, berusaha untuk mendalami apa yang kita tekuni, apa yang kita pahami, ya, berusaha terus belajar sehingga kita akan jauh lebih bijaksana ketika menulis sesuatu, ketika komentar sesuatu, ketika merepost sesuatu, kita akan jauh lebih bijaksana karena secara pemahaman kita jauh lebih menyeluruh sehingga lebih bijaksana. Ya. Ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Poin keempat atau kelima tadi, ya, maka hendaknya setiap kita lebih banyak diam daripada banyak berbicara, ya, dan ketika berbicara hendaknya dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu saja hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, pilihannya adalah hanya berkata baik atau diam, tidak ada pilihan ketiga. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin terakhir di antara indikator hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari Al-Qur'an dan hadis juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i juga dikenal dengan kekhusyuannya. Maksudnya adalah ketawadu'an. Idzan nasu yakhtalun. Sementara banyak sekali orang yang selalu berbangga diri. Dia dikenal dengan tawadu'. Dan tawadu' tentu saja bukan klaim dari diri sendiri. Saya mah ada tawadu' atuh. Enggak bisa seperti itu tawadu'. Taramawa duit meren, ya, tawadu. Tapi tawadu itu terlihat dari sikap, terlihat dari karakter, rendah hati, low profile, ya, kalau bahasa orang Jakarta meren, ya. Seperti itu hasil, di antara hasil ngaji itu, di antara hasil dari kajian itu adalah dia tawadu, rendah hati. Di saat sebagian orang banyak sekali yang berbangga-bangga dengan pencapaiannya. Mungkin tidak diharamkan sebagiannya, ya. Senang dengan pencapaian, oh, alhamdulillah anak saya ranking 1 di pos. Alhamdulillah hasil kerja keras selama. Ini faedahnya apa? Ya, ini enggak tahu ya. Ini berbangga. Dosa dilarang, Allahu a'lam. Saya enggak tahu ya. Jangan tanya. Tapi tergantung hati kita seperti ini, maksudnya apa? Kalau tujuannya agar supaya dipuji, wah ini orang tuanya berarti disiplin. Ini pasti turunan orang tuanya pintar, ya. Orang tuanya, nah ini akan menjadi masalah, akan berdampak buruk, ya. Maka diantara hasil dari kajian itu adalah tawadhu, rendah hati. Ya. Sebagian orang itu kadang berbangga dekat dengan apa tokoh katakanlah. Ya tidak. Enggak tahu itu bangganya itu tujuannya apa ya. Padahal enggak terlalu berdampak positif, enggak terlalu juga. Kalau ketemu apa tokoh foto kemudian di-share. Enggak tahu tujuannya itu apa ya. Kalau saya secara pribadi enggak paham itu tujuannya apa. Apakah kemudian ketika kita berfoto dengan seorang tokoh yang atau artis atau orang yang apa famous apa terkenal kemudian dipost itu apa faedahnya kira-kira? Apakah otomatis kita jadi hebat dengan berfoto tersebut? Kan cuman ketemu aja ya. Enggak kemudian dikasih uang sekoper begitu enggak? Enggak juga, enggak tahu. Atau dengan asatidzah terkadang sebagian orang berbangga karena dekat dengan asatidzah di video-video. Kalau ada faedahnya di situ, faedah kebaikan. Kalau ada kebaikan di situ, mungkin syiar atau apapun, maka enggak jadi masalah. Maka semuanya kembali kepada hati kita. Untuk apa itu semua? Sementara banyak orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan, maka di antara hasil dari kajian itu adalah hendaknya ia banyak bertawadhu. Hendaknya ia memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan suatu pencapaian ya yang seharusnya bahkan tidak perlu untuk di share, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di poin ke-6 tadi ya kesimpulannya adalah ia hendaknya berusaha untuk memiliki sikap tawadhu dan ini juga bertahap sebetulnya ya. Hendaknya ia berusaha untuk tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Karena dia tahu bahwa sesuatu tersebut ketika di-share, ketika dipamerkan katakanlah tidak penting ya, tidak penting untuk bahkan untuk duniawinya saja tidak penting, apalagi untuk akhiratnya. Kadang kehidupan dunianya itu tidak penting. Maka hendaknya ia berusaha untuk menahan diri. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah 6 poin ya di antara yang menjadi indikator atau ciri atau merupakan hasil dari kajian seorang mukmin terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama terdahulu ya. Maka mudah-mudahan dari 6 poin tersebut bisa kita realisasikan ya sebagian besarnya paling tidak ya, atau minimalnya 1-2 atau 3-nya ya. Kalau bisa semuanya maka ini menjadi salah satu ciri baiknya. Pribadi atau kualitas pribadian seorang mukmin. Kalau kita coba simpulkan ya, atau kita ringkas dari 6 poin tersebut adalah dia terbiasa untuk bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak puasa yang sifatnya sunnah, kemudian selektif tentang perkara yang halal dan haram untuk dikonsumsi, kemudian yang keempat adalah banyak menangis ya, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosa-dosa di masa lampau, kemudian berikutnya adalah banyak diam, tidak banyak berbicara, dan yang terakhir adalah hendaknya ia senantiasa bertawadhu, merendahkan hatinya di sekitar orang-orang yang terdekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, yang pada intinya ya, hasil dari pada pengajian itu sebetulnya adalah hendaknya ia memperhatikan ibadahnya. Ibadahnya pasti dia akan meningkat baik secara kualitas atau juga secara kualitas ya, atau kuantitas ya. Kuantitas dan kualitas ibadahnya dia pasti akan meningkat. dan juga tampak dari sikap ketika bermuamalah, baik itu tutur kata, sopan santun, ketika bersosialisasi, dia akan tampak betul-betul hasil dari kajian tersebut. Sosialisasi yang baik, menjaga sopan santun, ya, hati yang lembut, punya empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya, ya, sangat peka mungkin juga terhadap kondisi orang-orang yang ada di dekat kehidupannya, dan juga waktu yang tidak pernah lepas dari sesuatu yang selalu memberikan manfaat bagi apapun atau bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati.

0: kafir oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin. Wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lisyabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah, kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
3: Alhamdulillah salatu wassalam. قال المؤلف حفظه الله تعالى الوصية الرابعة ومن وصايا السلف رحمه الله للشباب ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
2: طيب يكفي. الوصية الرابعة, wasiat yang keempat kata penulis, termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda. Satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa, beliau mengatakan kharaja Sufyanu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, ya ma'asyar al-shabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'd, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faidah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali menasihatkan kepada kita semua, ya wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda. Untuk apa? Yakni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. nasihat diterima dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita bacakan.

0: Dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid ibn Abi Az-Zarqa. Zaid ibn Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad dan beliau tinggal di Ramlah di Mosul, dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah. Termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun. Ini adalah rawi yang terpercaya. Jadi orang yang siqah, dan ini salah satu murid ya dari Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi sahibul qaul di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik, bagus sekali di sini, beliau Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq, anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id Ibnu Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Thawr. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali ya pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya', jadi beliau dahulu terkena syubhat syiah ya. Sempat syiah tasyayyu'. Ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah ya, dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, siqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti ya tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafil, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma," ketika aku ingin menuntut ilmu, "qultu ya rabbi," aku mengatakan, "wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda li ma'isyah," wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu tapi aku butuh pencukupan, butuh uang gitu ya, butuh harta. "Wa ra'aitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar," tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini zaman beliau. "Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi liqalabihi," maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. "Wasa'altu rabbi al-kifayah," dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia, tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, "Utlubul ilma wa ana akfika bimagzali." Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, "Tuntut ilmulah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku." Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang ya, ilmu ini sudah ditinggalkan, maka beliau apa? Tunaikan usianya. Beliau tunaikan sisa usianya untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam wasiat yang keempat ini, beliau memerintahkan para pemuda, menasihatkan para pemuda untuk segera meraih keberkahan ilmu. Karena para pemuda ini tidak tahu, bisa jadi tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari ilmu untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi enggak nyampe. Itu maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera. Hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Ulia, juga Al-Madkhal ila Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, ta'ajjalu barakatal ilmi. Bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu tenaun, apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barakah ini. Kalimat dari barokah. Apa itu barokah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barokah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barokah itu di dalam makna Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa afan au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama, barakah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang, terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barokah. Inilah makna dari barokah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini, bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Alkitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu birahmatihi man yasha, Allah khususkan dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah zat yang memiliki fadl, keutamaan, karunia yang agung. Maka dari itu ikhwah, kita tetapkan keberkahan suatu makhluk, kita tetapkan keberkahan suatu yang masyhur di antara kehidupan manusia, perlu dengan apa? Dalil untuk menetapkannya. Bukan dengan terka-terka, ini barokah, ini mustajab, ini bukan. Tapi apa? Dengan dalil. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah. makna dari barakah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barakah ilmu atau ilmu yang barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan barakatul ilmi an yakuna al insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang manusia dia diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Bagaimana? Ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitta'lifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis. Dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wanzur ila barakatil ulama as-sabiqina alladziina katabu wa allafu, maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allahu 'azza wa jalla, lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasara hadzal ilmu barakatan 'azimatan lahun, maka dengan demikian ilmu yang mereka ajarkan dari tulisan-tulisannya menjadi keberkahan pahala yang sangat besar untuk mereka, yakni dengan apa? Dengan ilmu yang telah mereka tulis. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah tanda keberkahan ilmu. Tanda keberkahan ilmu dari perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini adalah yang pertama, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaatnya adalah apa? Bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut, baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar dengan ceramah kah, dengan khutbahnya kah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orangnya sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa? Ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan As-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, inilah yang kita cari dari nuntut ilmu teh. Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu, duduk di majelis ilmu mencari apa? Keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui, yang kita hafal riwayatnya dan seterusnya, bukan, tapi kita menginginkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan ruhul ilmi barakatuhu, ruhnya dari ilmu adalah keberkahannya. Wa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan barakalahu fi 'ilmihi, ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu, dari rasa takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut sampai kita wafat pun ilmu yang kita miliki ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barakah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya. Bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah, bisa menyebarkannya dan seterusnya, sebagaimana penjelasan Syaikhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu, supaya apa? Ilmu yang kita cari teh barokah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah. Beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam menuntut ilmunya. Ini yang pertama. Dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama. Apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah, pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam menuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas. Jika ia mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu, namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman, dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 20-an 19-an tahun beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya, Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa? Tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang, beliau wafat pun masih apa? Dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan, mendengar wahakadza, ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, untuk berkhidmat untuk kaum muslimin padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau, dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, di antara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam nuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih, Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas ya di wasiat yang kedua ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya dari ulama yang rabbani adalah ilmu yang penuh barakah karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu. Nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti, ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik, dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain. Salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah. Ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, ini mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya, bukan. Tapi apa? Mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faedah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil ya oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudhaf al-faedah al-ula tastaghrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faedah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faedah imma dari ustaz kita yang mengajar atau dari YouTube misalkan ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faedah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Maka kita temukan keberkahan ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barokatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, jadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya. Dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faedah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu. Terus seperti itu, kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi wallahu alam. Yani bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadl, qari, iqra, wasil.
1: Alhamdulillahissalatu wassalam. Wala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhastilul ilma li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidzkari mithlama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min
0: mas'ulat mas'uliyat.
1: Syukran, jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal istidzkari mithlama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzalik.
0: Taib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahi zufur sata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hadzal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya, ya, daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya. Karena banyaknya apa? Tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mah gitu kayaknya, Pak. Ibu-ibunya juga sama, ya. Karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya, istri hukum katanya, dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya, ya, kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu, dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat, ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah gitunya. Kemudian waktu yang lapang juga, tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia miliki, ya, banyak waktunya. Nah, maka apa? Ketika seorang pemuda, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa? Digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadha. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab, ya, ini kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, hafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini enggak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu, orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya, di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar, yakni Ibn Al-Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar Ibn Al-Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh, Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Apalagi dia masih kurang ilmunya, atau apalagi dia masih bodoh kita katakan, kemudian dia diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan ya, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu ini secara sekaligus, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa aliman, ketika pada saat itu sampailah tidak tersisa satu orang alim pun. Ittakhadanna suru'asal juhala fa'aftau bi'fasa'aluhu fa'aftau bi'ghairi ilmin fa'dollu wa'adollu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa. Tanpa ilmu mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari mengatakan, wa ba'da an tusawwadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar. Meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi, dan sungguh banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya, belajar, belajar, belajar jadi ulama. Belajar, belajar jadi ulama. Rata-rata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Nah, ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar, belajar, belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan. Tadi ini realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah, maka apa, para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang Syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini, hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas, memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros, Pak. Para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu tentang suatu masalah. Gak usah nyari buka-buka kitab lagi. Ya, tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana Ustadz, gimana Syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, itu mah bari tinggal namprak gitu ya. Para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab, para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama, para ulama yang nuntut ilmu menyebar. Kita tinggal apa? Ustadz, Syekh, apa ilmu tentang ini dan itu, namprak di pasihan ringkasannya. langsung apa, dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru, diantaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu, terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca ya kitab fikih, wah buka ini itu, liur masalah khilaf ya, nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Ah, itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak. Gimana cara nuntut ilmunya? Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu, ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi, sama juga harus disibukkan dengan ilmu. Kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa? Jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
2: Alhamdulillah salatu wassalam qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa aydan fa inna marhalatash shababi tanqadi sari'an kama qala al-imam Ahmad rahimahullah.
0: Ma syabbahtu
2: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
0: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan ma syabbahtu syabab, tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? Manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda ya, kehidupan di dunia, kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah dalam, diantaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman au ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar. Ya, maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup. apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya, sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah. Ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya, ya, kemudian sholat duhanya, sholat malamnya. Itu masalah sholat, masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, Al-Alimul Khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak. Faddal, iqra, wasil.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala mu'alif hafizahullahu ta'ala.
0: Salatu wassalam ala rasulillah. Kamil kalimah.
2: Syukran, jazakallahu khairan. Qawluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu ayyi anna ash-shabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadha wa an yahfaza kadha wa ana yaqra'a minal kutubi kadha wa ghayriha minal umuril lati yu'ammiluha fala yuhassil.
0: Tabarakallahu fik, yakfi. Nah, kata As-Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu, ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu, membaca kitab ini dan itu, dan yang lain-lainnya dari cita-citanya, keinginannya, tapi enggak dapat. Mau ngafal, teu hafal-hafal. Mau baca, teu baca-maca. Mau faham tentang ilmu ini dan itu, enggak faham-faham. Kadang seperti itu. Maka apa, segera ya dapatkan. Nah, ini dalam perjuangan untuk ilmu mah memang demikian. Kadang ya sama seperti nyari rezeki. Kadang kita banting tulang, itunya segala macam usaha kita lakukan, ya qadarullah enggak dapat. Nah, demikian juga dalam masalah ilmu. Nah, perlunya apa di sini? Perlunya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kadang seperti itu, Pak. Kadang majelis teh seseringnya mah majelis barho teh nyapanya. Ari bubar, ari poho gitu. Bubar subhanaka teh langsung nguap yang ilmu-ilmu nah gitunya. Kadang demikian. Ya memang seperti itulah perjuangan dalam menuntut ilmu. Maka perlu yang namanya apa? Kesabaran. Syekh Utsaimin mengatakan ketekunan dan kesinambungan dalam menuntut ilmu wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, bersabar dalam menempuhnya dan menjaga ilmu itu setelah diperolehnya. Nah, sebab diperolehnya ilmu dengan kemalasan jasmani ini enggak bisa. Maka hendaknya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Faddal, iqra.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, qala muallif hafizullah ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi fa innahu bi'iznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin.
0: Wa inna Allah.
1: Syukran, jazakallahu khairan. Wa inna Allah la ma'al muhsinin.
0: Tayyib, yakfi. Walakin idza jahada nafsahu, ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
1: liufid ba'dukum ba'do fihi hathun lishababi alaqtinami liqa'atihim biba'din bilfa'idatin nafi'ati wahusni tadakuril ilmi.
0: Tayy, barakallah fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyan di sini, liufid ba'dukum ba'do, agar diantara kalian saling memberikan fa'idah. Nah, di sini terdapat hathun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tadzakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa? Muzakarah, Pak. Mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini ba'da isya ini, gitu ya, apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun, ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama. Tadzakuril ilma, maka apa? Kemudian Abu Musa mengatakan, as-salah ya Amirul Mukminin, udah datang waktu salat subuh. Salat wahai Amirul Mukminin. Qal inna fi salatin, sesungguhnya dari tadi kita sedang salat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah, sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah, saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu, saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu, untuk menguatkan ilmu yang telah kita dapat, untuk mendapatkan faedah-faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan, dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقترب

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita, adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahimin dzalik. dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Miftah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Miftah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Miftah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam. Ya, akhirnya merembet kepada kena kanker. Kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita. Suami kita. Anak kita. Ayah kita. Ibu kita. Tetangga kita. Teman bisnis kita. Rekan kita. Yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, 'ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, 'lam yanfa'uka', mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u," kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, "ala an yadhurruka bi syai'," untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, "lam yanfa' lam yadhurruka," mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras, tahiyatul masjid boleh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budeg, baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya. Nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala, itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul, karena dengan mengenal Allah kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, "Annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu." Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. "Wa yudha'ul qabul fil ard," kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali Allah, dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'?" Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah?" Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha, ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal, ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Baca surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih.

0: Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah beri, perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu,
1: Pulau Senua,
0: semua Pulau Senua, katanya asal-muasalnya wanita hamil yang pelit, yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya, pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya. Hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas, ya, apa namanya, beritanya dari mana.
1: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
0: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: مرحبا.
2: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Huwan Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh gak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi, terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan, tapi jangan lupakan belajar, belajar dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan Al-Burghuth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
6: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami, ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong, iya herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami. Ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi Kadang-kadang batal bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat, ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10, ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
8: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau diprosentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihissalatu wassalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh. Ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu, kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal, Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya, dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis, baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya Rabbal Alamin.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hei, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apakah istri harus ikhlas dengan nafkah yang diberikan oleh suami hanya sekedar uang belanja harian saja? Sedangkan gaji suami sebenarnya besar, tapi istri tidak diberi uang untuk dirinya pribadi. Silakan Ustaz.
4: Ini bukan nanya, curhat. Bukan ikhlas, tapi qanaah. Istri harus qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Boleh enggak suami berbuat begitu kepada istri? Tergantung karakter istri. Kalau suami melihat istrinya itu boros, berapapun uang yang dipegangnya habis. Sampai-sampai uang simpanan yang disembunyikan oleh suami pun dicari, begitu ketemu habis sebelum waktunya. Jadi tak pernah bisa menyimpan atau mengirit. Kalau karakter istri seperti itu, akhirnya si suami mengirit, dialas. Nih untuk sebulan sekian, cukup atau tidak cukup kamu atur. Kemudian sisanya disimpan oleh suami untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Seperti ada yang sakit, seperti kalau istrinya melahirkan, seperti anaknya harus daftar sekolah. Itu kan puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Kalau tidak ada simpanan, bisa-bisa kelabakan. Dan istrinya tidak bisa menyimpan. Akhirnya suami menetapkan strategi demikian. Ya boleh, ini suami yang bagus. Kalau istrinya boros seperti itu, jangan diberikan uang gaji semuanya. Ya, berikan saja 1/10. Kalau 1/10 cukup, ya secukupnya untuk nafkah harian. Kalau nanti umpama istrinya kehabisan karena untuk hal-hal yang perlu, memang minta lagi ya kasih lagi. Adapun kalau sebenarnya istri tidak boros-boros amat, tapi suami begitu karena pelit. Istrinya dialas, dialas itu apanya? Dialas itu sudah ya dikasih ala kadarnya. Uang gaji dia yang lebih banyak, 90% dari gajinya dipakai foya-foya dengan kawan-kawannya. Traktir kawan-kawan di restoran mahal. Anak istrinya cukup dengan ikan peda, ikan sepat. Kalau traktir kawan-kawannya bisa jutaan sekali traktir. Maka dosa siapa? Si suami. Pelit kepada istri dan anak. Padahal anak dan istri adalah orang yang paling harus diprioritaskan. Apa yang diberikan kepada istri dan anak? Infak yang terbesar pahalanya dibanding kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan bahkan fisabilillah. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah, dibanding satu dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu, jauh lebih besar pahalanya satu dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu. Jadi memberi nafkah kepada anak istri itu pahala sedekah terbesar dibanding kepada yang lain-lain. Ya, maka hafalkan hadis ini oleh ibu-ibu, sampaikan ke suami-suami. Pak, mau infak dengan pahala terbesar? Nih hadisnya. Namprak. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas buah dari beriman kepada para malaikat. Sudah banyak poin yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah islahul a'mal bil iqtidal.

nikmat yang agung ini. Adanya para malaikat, nikmat yang luar biasa besar bagi kita, bagi manusia. Karena peran para malaikat demi kemaslahatan kita itu sangat-sangat besar sejak mulai manusia itu berada di dalam perut ibu masing-masing. Ketika sel telur berjumpa dengan sel sperma dan menempel di dinding rahim seorang ibu, maka janin tersebut diproses oleh para malaikat dan dijaga, dibentuk, dilindungi dari segala hal yang bisa merusak perkembangan janin. Pada saat itu janin masih super lemah, tak bisa apapun, terus sampai usia 9 bulan dalam kandungan. Pas usia 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh, lalu para malaikat mencatatkan 4 hal tentang bayi tersebut. Amalannya, rizkinya, matinya, suka dukanya. Sampai tiba saatnya lahir keluar dari perut ibu, lahir ke alam dunia, maka para malaikat pun tetap melindungi sang bayi sejak kecil dari hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya, dan mereka pun mengajari, menanamkan insting kepada para bayi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Insting untuk melakukan hal yang manfaat bagi dirinya, dan insting untuk menghindari semua hal yang mudharat bagi dirinya. Semuanya itu diajarkan oleh para malaikat. Lalu Allah pun mengirim malaikat khusus, yaitu malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dikirim juga malaikat qarin yang membisikkan ke dalam hati orang itu dorongan, anjuran, perintah untuk melakukan kebaikan. Akhirnya orang itu termotivasi melakukan ibadah, ketaatan, dan kebaikan. Terus begitu sampai akhir hayat. Bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, di akhir hayat pada waktu sakaratul maut, para malaikat juga datang lagi. Untuk apa? Untuk menuntun agar mati di atas kebaikan, husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu, malaikat lain yang tidak langsung berkaitan dengan manusia, seperti malaikat pemikul arsh, sambil memikul arsh, sambil zikir, tasbih, tahmid, dan istighfar. Untuk siapa? Untuk manusia. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, Allah menyatakan wa yastaghfiruna lilladzina tabu. Mereka itu para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka

0: meminta ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kata mereka, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat mengikuti jalan-Mu terus, selamatkan mereka dari neraka jahim. Itu doa para malaikat kepada manusia-manusia yang beriman. Dan banyak lagi peran dan kebaikan para malaikat demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita. Selain itu, para malaikat pun terlibat di dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia sholat, para malaikat hadir, ikut mengaminkan doa iman, imam. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan oleh kalian amin. Para malaikat pun mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu malaikat pun hadir di majlis-majlis kajian seperti ini. Mereka turun, tidak terbang. Mereka mengerumuni majlis-majlis ilmu. Lalu mereka pun mendoakan. Apa yang didoakannya? Minta ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, belajar kebaikan. Yang ngajar dan belajar sama-sama dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Salawat malaikat itu doa, istighfar dan tarahum. Selama kita ngaji, selama kita belajar, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Demikian juga ketika kita mengamalkan amalan-amalan lain, kita umpamanya mau saum baik fardu ataupun sunnah. Seperti Senin Kamis. Kita sahur, ketika kita sahur, para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita lihat kebaikan para malaikat kepada kita amat sangat banyak. Ini nikmat yang luar biasa. Maka berkata para ulama, idza arafal insanu hadhihi al-a'malal jalilah hamidallah azza wa jalla wa syakarahu ala hadhihi ni'am. Bila manusia menyadari hal ini, menyadari amal-amal mulia yang dilakukan oleh para malaikat demi kemaslahatan manusia, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Karena Allah telah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas malaikat yang menguntungkan kita dunia sampai akhirat. Lahirnya ataupun batinnya. Wa yas'aluhu tsabat ala dini wa yuqirru bihadhihi an-ni'mah biqalbihi wa fi wa bi tafaddulillahi biha. Maka orang ketika sadar, ketika yakin ada para malaikat, yang melakukan amalan-amalan yang menguntungkan kita dan mereka berbuat begitu atas perintah Allah. Ini nikmat yang luar biasa besar, maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Alhamdulillah Allah telah menugaskan para malaikat untuk melakukan amalan-amalan yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Terus orang itu juga akan meminta kepada Allah keistiqamahan, keteguhan di atas agamanya. Mengakui nikmat yang agung ini dengan hatinya. Mengakui karunia yang Allah berikan kepada dia melalui para malaikat dan seterusnya. Selain itu, kita juga akan merasa malu ketika bersendirian melakukan dosa dan maksiat. Sendiri itu dari orang-orang. Adapun para malaikat tak pernah membiarkan kita sendiri. Ada malaikat pencatat amal kanan dan kiri, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Mencatat apa yang terucap, apa yang dilakukan. Sekarang orang tidak bisa ngomong pun bisa menulis dengan jempolnya di media sosial. Kalau yang dia tulis itu kebaikan, raqib yang nyata. Kalau yang dia tulis itu celaan, hinaan, bulian, hal-hal yang menyakitkan, yang nulis atid. Hati-hati terhadap jempol kita ketika memainkan HP. Untuk menulis di grup, di media sosial, untuk status, artikel, komentar, itu dicatat dan kelak akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan raqib, kiri atid. Depan, belakang, malaikat hafadhah. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi min khalfi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga depan dan belakang. Menjaga dia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Terus Allah kirim malaikat qorin lagi. Mendampingi dia terus. Qorin itu nanti akan melaporkan di akhirat. Wa qala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata malaikat qorin, hadza ma ladayya atid. Ini catatan yang aku dapat tentang orang ini. Yang aku tuliskan amal-amalnya, ucapannya, semuanya, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat menguntungkan kita. Membuat kemaslahatan bagi kita. Maka ini anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Maka kita pasti akan bersyukur atas nikmat yang agung ini berupa ditugaskannya para malaikat untuk kemaslahatan kita. Thumma yasduqu amaluhu qawlahu. Fala yarahu azza wa jalla illa mustaghilan bima yuhib, mubta'idan amma yakrah. Kemudian orang itu nanti akan selaras antara ucapan dengan amalan. Dia tidak ingin terlihat oleh Allah kecuali selalu sibuk mengerjakan apa yang Allah cintai. Melakukan ibadah dan amal soleh. Karena dia menyadari semua yang dilakukan, yang dikatakan itu tercatat. Yang mencatatnya malaikat. Tersaksikan. Yang menyaksikannya malaikat. Orang gak ada yang lihat. Karena kita sendirian masuk kamar, ceklek kuncinya di pintu. Apa yang kita lakukan menyendiri di sana, para malaikat melihat, mencatat, dan kelak akan melaporkannya dan Allah akan membalasnya. Walaupun bersendirian, huwa mustaghillun bima yuhib, mustab'idan, mubta'idan amma yakrah. Dia akan sibuk melakukan ibadah amal soleh yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Maka siapapun orang yang menyadari, mengetahui besarnya peran para malaikat terhadap kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, wajib alaihi ayashkurallah ala hadhim ni'mah. Wajib dia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan, keuntungan yang diperoleh dengan diutusnya para malaikat. Bahkan peran malaikat ketika kepada manusia tidak sekedar ketika manusia itu hidup di dunia saja. Bahkan ketika manusia itu sudah mati, masuk ke alam kubur, para malaikat tetap mendampingi. Tapi khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang tadi, yang dibacakan, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Orang yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah, para malaikat akan turun membisikkan alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kapan ini terjadi? Di beberapa mukmin. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pertama, di momen ketika akan mati, orang semua resah gelisah, takut sedih, takut terhadap masa datangnya setelah mati gimana, sedih terhadap dunia yang ditinggalkannya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Datang malaikat membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Kedua, di alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, alam yang gelap, alam yang asing, alam yang jauh berbeda dengan alam dunia sendiri, siapa yang tidak takut? Apalagi datang dua malaikat yang menakutkan, Munkar dan Nakir. Nanyanya juga ngebentak. Semua orang takut dan sedih di alam kubur, termasuk orang beriman, iya. Nah, datang malaikat di momen itu lalu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah untuk. Hilang sudah rasa takut, rasa sedih, rasa tegang, resah, gelisah, risau dan galau, hilang. Jadi lihat, di alam kubur pun malaikat memiliki peran besar kepada kita. Termasuk nanti di akhirat ketika manusia itu menyeberang siratal, para malaikat juga berdoa. Mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mukmin yang menyeberang di atas siratal. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW suatu saat menjelaskan hadis yang panjang tentang syafaat. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut suci beliau adalah innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas wa bi jambataihi al malaika yaquluna Allahumma sallim sallim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia akan menyeberang di atas jembatan di atas neraka. Jadi ada neraka, kemudian ada jembatan. Orang-orang nyebrang. Kondisi jembatan itu mustahil bisa dilewati orang kalau di dunia. Pertama, jembatan itu kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, balaghani anna sirat ahaddu minas saif. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, sirat itu gelap. Dekat tinggali curuk-curuk azan. Ketiga, mudhillah muzillah. Sirat ini licin, bikin tisirile, tikosewat. Bikin, apa tisirile bahasa Indonesia, bikin kepleset. Nah terus ada besi-besi yang bergerak menyambar orang-orang yang menyeberang di atas syarat. Innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam. Manusia menyeberang di atas neraka jahannam. Wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas. Di neraka itu muncul besi-besi yang panjang. Ujungnya berkait tajam. Besi itu menyambar orang-orang yang menyeberang. Ada yang terkoyak sampai dagingnya, bukan sekedar pakaian. Ada yang hampir sampai dikait juralit masuk ke dalam neraka. Tanpa itu aja sudah susah, apalagi dengan itu. Tadi bayangkan jembatannya kecil, seperti bagian tajam sebuah pedang, ya gelap. Ya juga licin. Itu aja udah susah. Apalagi ditambah dengan adanya besi-besi. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi jambataihi al malaika. Di kedua tepi jembatan itu ada para malaikat. Malaikat itu yaqulun, berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Terus begitu. Jadi ternyata doa dan peran para malaikat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Baik dalam bentuk mendoakan ataupun dalam bentuk memberikan hiburan, motivasi, menegakkan. Dirinya. Terus doa para malaikat ketika di dunia, masya Allah, kepada orang yang melakukan ibadah infak dan sedekah. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Dengan ganti yang engkau janjikan 700 kali lipat. Orang yang saum, selama saumnya didoakan oleh para malaikat. Suatu saat Ummu Amarah bintu Ka'ab al-Ansariyah, orang Ansar, Ummu Amarah. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Faqadamat ilaihi ta'aman faqala kuli, faqalat inni sha'imah. Suatu saat Nabi masuk menemuinya. Lalu Ummu Amarah menyajikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyuguhan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu juga ikut makan. Tapi wanita ini mengatakan, saya sedang saum. Jadi enggak akan ikut makan. Berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, inna sha'ima tusalli alaihi almalaikatu idza ukila indahu hatta yafraghu. Sesungguhnya orang yang saum didoakan oleh para malaikat apabila di hadapannya ada orang yang makan. Sampai orang itu selesai, ngeliatin sampai orang itu kenyang. Jadi ketika ada orang yang saum, di hadapannya, di dekatnya ada orang yang makan, kabita tidak? Kabita pasti. Tapi nahan. Walaupun itu saum sunat, dibatalkan enggak dosa. Tapi dia tahan. Maka para malaikat mendoakan. Terus ketika ada orang sakit, dilayat, ditengok, dibesuk, maka ada 70 ribu malaikat mendoakan orang ini. Orang yang melayatnya, orang yang menengoknya. Kapan? Sejak saat nengok, kalau dia pagi hari sampai sore. Kalau menengoknya sore hari, mendoakannya sampai besok pagi. Nengoknya cuma 5 menit. Karena memang nengok mah jangan lama-lama. Karena apa? Karena si pasien harus istirahat. Kalau ditengok lama, diajak ngobrol politik, kesulitan ekonomi, ada demo di DPR, liur itu. Kita pulang dia tambah parah atau kelepek mati. Jadi membebani pikirannya. Walaupun tidak ngomong, mendengar ocehan orang tuh capek loh, ya enggak? Orang ngomong terus kita dengar, capek tuh. Hanya mendengar. Jadi kalau nengok sebentar, 5 menit. Tapi apa efeknya? Orang itu didoakan seharian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah. Fa in kana ghadaw shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsiya. Wa in kana masaan shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbiha. Apabila seseorang menengok kawannya yang lagi sakit, itu sama saja dia dengan berjalan-jalan di taman-taman surga yang buahnya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Jadi selama di perjalanan, itu keuntungannya sama dengan dia berjalan di taman surga yang buah-buahannya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Setelah sampai duduk, selama duduk dia dipenuhi oleh rahmat. Kalau dia melakukan itu di pagi hari, ada 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai sore. Dan kalau itu dilakukan di sore hari, nengoknya di sore hari, 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Nengoknya 5 menit, tapi doanya seharian atau semalaman. Makanya disunnahkan menengok orang sakit itu pagi atau sore. Dan ini cocok dengan waktu besuk di rumah sakit, ya enggak? Biasanya waktu besuk di rumah sakit kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang siang hari, boleh. Jam 1 boleh, boleh. Cuma sayang kalau jam 1, sholawat malaikat sebentar hanya jam 1 sampai sore. 3 jam, 4 jam. Tapi kalau dari pagi bisa 10 jam lebih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab sanadnya. Dan sanad hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Demikian juga ketika umpamanya ada seseorang ketika menengok orang yang sakit atau melayat orang yang sudah wafat, maka ucapkan kebaikan. La ba'sa tahur, insyaallah enggak apa-apa, sehat sehat sehat. Nanti akan lebih sehat. Ngomongnya begitu. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang dikatakan. Amin. Jangan sampai, oh ini mau gawat. Besok ini tambah parah. Ini. 3 hari kayaknya mati. Ah, jangan begitu. Wah ini mah kira-kira sembuhnya juga bakal cacat. Ini. Oh itu jangan. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Atau melayat orang yang wafat, yang mati. Katakan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dihindarkan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, gitu tuh. Walaupun dia orang durhaka, semoga Allah ampuni dosanya. Jangan sampai, aduh ini orang waktu hidupnya nyebelin, sigana mah bakal babak belur di alam kubur. Di akhiratnya, wah bakal ke neraka. Jangan, malaikat mengaminkan tuh. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau yang mati, ucapkan kata-kata yang baik. Karena sungguhnya para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian katakan. Walaupun orang ini orang durhaka. Orang yang sakit atau orang yang mati itu waktu hidupnya durhaka. Duh, saya mah ingat banget kejahatan-kejahatan dia. Duh, ya mah bakal babak belur diazab oleh munkar nakir tuh. Di dunia, di alam kubur, nanti di akhirat, wah segana tambah babak belur lagi. Jangan. Karena apa? Diaminkan oleh malaikat. Dan ucapan kita yang diaminkan oleh malaikat bisa jadi doa yang makbul. Katakan yang baik, walaupun orang ini dulu lalai dari ibadah, semoga Allah mengampuninya. Menaburinya dengan rahmat di alam kubur sampai di akhirat. Begitu. Dan ini termasuk doa lil muslim bi dhahril ghaib. Sama dengan mendoakan kepada sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Orang yang sudah mati ketika kita mendoakan, itu kan enggak tahu orang tersebut bahwa kita mendoakan. Siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, diaminkan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mithlih." Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka para malaikat berdoa bagimu seperti isi doamu. Amin, bagimu kamu juga akan memperoleh seperti isi doamu. Dalam riwayat lain, istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, dia berkata, haddatsani sa'idi annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man da'a li akhihi bi dhuhril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Kata Ummu Darda, tuanku memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul sallallahu bersabda. Tuanku itu maksudnya suaminya, yaitu Abu Darda. Ada sini sahih riwayat Imam Muslim, dan kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim menyatakan, bolehnya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, haddatsani sayyidi. Sayyidku, tuanku, maksudnya suaminya, telah berkata kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka Allah menugaskan malaikat untuk mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin dan bagimu isi doamu. Coba lihat baiknya para malaikat kepada kita, ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di alam kubur sampai ke akhirat nanti, doa para malaikat kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dari sinilah kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui para malaikat, ya. Jadi kita akan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat, ya. Cukup sampai di sini hadirin sekalian kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab, dimulai dari orang yang hadir dulu di sini. Kalau ada pertanyaan silakan, bapak-bapak bisa ngacung, mak-mak bisa pakai tulisan atau bisa juga langsung nanti bicara, ya. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya nanti dikasih mic.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga.
0: Amin wa iyyakum.
1: Yang saya tanyakan tadi kan diterangkan dalam hadis bahwa tajamnya surat itu seperti tajamnya pedang itu. Tapi saya dulu pernah mendengar ada yang menerangkan bahwa surat itu katanya seperti rambut dibelah tujuh. Terus juga ada yang mengatakan kan bahwa nanti kan matahari itu kan didekatkan. Satu, terus ada yang menerangkan bahwa matahari katanya ada tujuh. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khaira.
0: Taib, barakallahu fiik. Betul, kita dari kecil mendengar bahwa shirath tersebut sekecil rambut di belah tujuh. Dulu waktu saya kecil SD tahun 70-an gitu, masih ingat. Ada filmnya itu dengan judul Titian Serambut di Belah Tujuh. Dan itu masyhur, populer, viral. Bahwa shirath itu seukuran rambut di belah tujuh. Rambut aja tidak di belah sangat, sangat kecil, apalagi di belah tujuh. Tapi itu tidak ada keterangannya. Keterangan yang sahih tadi ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu dinukil oleh para ulama, di antara Syekh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Beliau menyatakan balaghani an-nasyurat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat yang sahih kepadaku bahwa shirath itu lebih tajam daripada pedang. Itu keterangannya. Tapi yang jelas shirath itu kecil. Jadi tidak ada keterangan yang sahih dari riwayat bahwa shirath itu seukuran rambut di belah tujuh, tidak ada. Tapi kecil, iya. Sekecil apa? Bagian tajam dari sebuah pedang. Bahkan lebih kecil lagi daripada itu. Sebab dikatakan ahaddu minas saif. Lebih tajam daripada pedang. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari dekat. Sedekat satu mil. Itu bukan ketika orang nyebrang di atas shirath. Tadi sudah dikatakan di atas shirath itu gelap. Gak ada matahari? Gak ada. Terus keterangan matahari sedekat satu mil kapan? Ketika manusia dikumpulkan di atas sirat, di atas padang mahsyar, bukan di sirat ya, afwan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dekat. Kemarin hari Ahad, kita ada kajian di Masjid Agung Subang, materinya itu, kondisi di alam mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya manusia. Matahari sedekat 1 mil, orang keringetan, terendam oleh keringatnya masing-masing. Tergantung amalnya, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ada juga yang selamat di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi keterangan bahwa matahari dekat, sedekat 1 mil, bukan di atas sirata. Tapi di mana? Di padang mahsyar, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, Muzain silakan di studio.
2: Ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja yang menjadi indikator bahwa kita ikhlas, ihsan dalam beribadah?
0: Apa indikator ikhlas dan ihsannya kita dalam beribadah? Pertama, ikhlas dulu. Dan ikhlas bagian dari ihsan. Kalau orang ikhlas dalam beribadah, makna ikhlas itu meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh balasan apa-apa yang ada di sisi Allah, dari Allah. Pahalanya, ampunannya, ridhonya, surga, nerakanya, iya. Bukan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, atau uangnya, atau apanya pun yang ada dimiliki oleh manusia, enggak. Apa dampaknya? Dampaknya, kalau dia dihina atas ibadahnya, tidak berkecil hati. Kalau dipuji atas ibadahnya, tidak besar hati, apalagi ujub, tidak. Terus, ibadahnya ketika di hadapan orang dengan ketika menyendiri, enggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena dia meniatkan hanya ingin dinilai, dilihat, dibalas oleh Allah, bukan oleh manusia. Dan Allah melihat kita ketika sendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, apabila kamu ikhlas, maka ibadahmu bersendirian atau di hadapan orang banyak tak ada bedanya. Adapun orang yang tidak ikhlas, sebaliknya, ketika dipuji bangga, ketika dicela aduh berkecil hati. Ketika di hadapan orang ibadahnya diperbagus, ketika menyendiri asal-asalan. Itu indikator dari keikhlasan. Jadi pertama, orang yang ikhlas itu ibadahnya baik ketika sendiri atau ketika di hadapan orang tetap sama. Kedua, dia itu tidak bangga ketika dipuji dan tidak sedih ketika dicela atas ibadahnya. Pokoknya sikap, ucapan, penilaian, komentar, apresiasi atau depresiasi dari orang tak mempengaruhi ibadahnya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, tarkul amal li ajli nas riya, wal amalu li ajli nas syirkun, wal ikhlas ayyu'afiyanallahu minhuma. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, dia riya. Siapa yang beramal karena manusia, dia syirik. Syirik kecil. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau mengamalkan satu amalan, mau meninggalkan satu amalan bukan karena manusia, tapi semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah indikator dari keikhlasan. Adapun indikator dari ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara fa'illam takun tara fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Maknanya apa? Maknanya kalau ibadah seolah-olah dia melihat Allah itu khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam. Seolah-olah dia menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan mata hatinya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Ini maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Allah mengawasi kita ketika ibadah, lahir dan batinnya, termasuk hatinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat dalam ibadah, dalam sholat, Allah tahu, Allah saksikan. Maka lahir keikhlasan. Karena Allah tahu, ya khusyuk, ya ikhlas. Itu indikator ihsannya orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mangga deui Muzain di studio.
2: Belum ada lagi, Ustaz. Ya, ana ada ini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Ilham dari Bandung. Izin bertanya, saya bekerja sebagai admin online. Job desk-nya antara lain posting ke sosmed foto-foto baju muslimah syar'i yang dipakai oleh model wanita tapi ditutup atau diblur bagian mukanya. Apakah ini boleh? Lalu ada muamalah bos saya di situ sebagai reseller di bawah agen resmi sebuah brand. Apakah jika bos saya open PO baju lalu meminta DP dari marketer itu boleh? Apakah ini yang dinamakan kali bil kali? Lalu apakah gaji saya halal? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz.
0: Iya, wa jazakallahu khairan. Dia menjadi admin. Job desk-nya adalah memposting foto-foto pakaian dengan modelnya. Modelnya pasti akhwat masa jilbab modelnya ikhwan. Cuma di blur, wajahnya tidak kelihatan atau ditutup. Yang kelihatan hanya baju, boleh tidak? Pertama, memposting foto gak apa-apa. Kedua, tidak menjadi fitnah baik bentuk tubuhnya ataupun kecantikan wanita itu ditutup, disamarkan. Maka dibolehkan, hanya menonjolkan bentuk dan kualitas dari pakaiannya, bukan orangnya. Boleh-boleh, enggak apa-apa. Asal tadi ya, berbeda dengan gambar. Kalau gambar lukisan beda dengan foto. Maka gambar tidak boleh walaupun di blur wajahnya. Gambar lukisan, gambar tangan. Kecuali kalau tanpa kepala, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Orang itu akan dipaksa ahyau makhluk. Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dipaksa, tapi dia tidak mampu melakukan. Jadi kalau gambar tidak boleh, kecuali dipenggal kepalanya. Maksudnya gambarnya yang dipenggal, bukan orangnya, bukan yang menggambarnya. Tanpa kepala maka boleh, tapi kalau dengan kepala maka tidak boleh. Adapun foto berbeda dengan gambar, karena foto bukan hasil kreasi tangan manusia menggambar, tapi hasil jepretan alat kamera ya. Hukum foto sama dengan hukum bercermin, baik ke cermin ataupun ke air yang bening. Ada bayangan kita di sana, ada, sama. Makanya kalau foto pasti persis orang, kalau lukisan belum tentu persis ya, kecuali kalau ahli banget ya bisa sangat-sangat persis orangnya. Jadi kalau foto dibolehkan asal tidak menampakkan wajahnya dan keindahan tubuhnya, hanya menonjolkan pakaiannya, maka dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, dia admin tadi sekaligus jadi reseller. Kalau ada orang yang pesen, minta DP dulu, nanti dikirim. Boleh tidak? Tergantung mekanismenya. Kalau sebagai reseller itu dia membeli terlebih dahulu barang dari produsen, dia borong umpamanya 50 pieces, 50 buah pakaian. Dia simpan di rumahnya, di gudangnya, punya stok. Jadi itu sudah jadi miliknya karena sudah dibeli. Boleh dia jual lagi. Kemudian ada yang beli, DP dulu. Kemudian baru dikirim. Boleh. Karena barang itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau barangnya itu tetap di agennya, di produsennya, di orang yang bikinnya, belum kita beli, lalu kita sudah pasarkan untuk dijual, maka tidak boleh, karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu tidak sah. Nabi SAW menyatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi karena jilbab atau pakaian tadi belum dibeli sama dia, itu masih milik produsennya, masih milik orang yang memproduksinya. Belum menjadi milik kita, sudah ditawarkan, dijual. Itu sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi kalau ada yang beli, bayar, baru ditelepon ke agennya, tolong kirim baju ke alamat tertentu atas nama si Fulan. Baru dia membayar kepada pemilik. Itu enggak boleh. Karena apa? Karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, Ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi